0: Betul Pak, uangnya untuk bantu usaha fashion anak Pak.
1: Iya, sayang banget Pak sama anaknya.
0: Sayang banget Pak anaknya Pak. 700 juta Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
5: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
4: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
4: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
8: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
7: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
9: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
7: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
10: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
7: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
7: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh kuliah, nanti ada tesnya buat jadi PNS, tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap putusan ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan, kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos, dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maladok.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk Sultra Pagi, pendengar Anda yang saat ini mendengarkan di 96,7 atau juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga unduh aplikasinya di Play Store dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan Android dan juga Apple Store yang menggunakan iOS. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan via streaming ya di www.rri.co.id. Dan pendengar, kita kembali update informasi untuk Anda. Nah, kali ini kita update informasi terkait dengan pemerintah kota atau wali kota Kendari yang menyampaikan pidato penjelasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada Selasa kemarin 18 Agustus. Penyusunan KUA PPAS 2027 ini berpedoman pada RKPD Kota Kendari 2027 dan RPJMD 2025-2029. Nah, ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2027, pendengar. Di mana dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan bahwa penyusunan rancangan anggaran ini dilakukan di tengah keterbatasan ruang fiskal, sehingga Pemkot Kendari mengedepankan prinsip efektivitas dan juga efisiensi. Nah, dalam rancangan KUA PPAS 2027, pendengar, pendapatan daerah Kota Kendari diproyeksikan sebesar Rp1,959 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp599,81 miliar, lalu pendapatan transfer Rp971,10 miliar serta lain-lain. Pendapatan daerah yang sah Rp24,27 miliar. Nah, guna memperkuat kemandirian fiskal, Pemkot Kendari mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi data wajib pajak, perbaikan sistem penagihan dan pengawasan, serta optimalisasi aset hingga peningkatan kinerja BUMD.
1: Hey, gila. Mana aja lu, ah.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9, pendengar, kita akan cek fakta terlebih dahulu sebelum nantinya akan bergabung bersama dengan RRI Bau-Bau untuk mengikuti dialog interaktif Captain pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai, di mana gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Namun faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fungwong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025, di mana ada dua akun Facebook yang bernama 102.5 Brigada News FM CDAO dan Kanilo telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025, di mana kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi dipicu topan Uwan atau topan Fungwong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah, kemiskinan,
1: dan bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meroket.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: anomali namanya El Nino. Kondisi ini memperparah bahwa pada saat kemarau itu akan makin susah turun gitu karena kondisi anomali El Nino tersebut begitu.
1: Berarti ini bisa dikatakan sudah menunjukkan peningkatan begitu ya, Pak?
0: Iya, betul. Itu betul. Jadi kondisi cuaca di Cape Town khususnya di Bohol ini kemarau-nya sudah meningkat, bahkan curah hujannya hampir-hampir tidak ada begitu. Jadi sudah kering gitu, Mas.
1: Berarti bisa dikatakan ini lingkup Cape Town ataupun juga Sulawesi Tenggara sudah memasuki El Nino begitu.
0: Ini musim El Nino ini musim puncak musim kemarau, Mas, untuk wilayah Cape Town dan Bobau. Secara umum Sulawesi Tenggara juga pada bulan Agustus sampai September itu puncak kemarau secara normal. Nah, ini ditambah anomali, namanya anomali atau gangguan cuaca El Nino. Jadi El Nino itu tidak datang sewaktu-waktu. Nih, pada setahun sekarang ini terjadi penyimpangan kondisi cuaca yang namanya El Nino secara global, yaitu El Nino itu yaitu panasnya suhu muka air laut di wilayah ekuator Samudra Pasifik, sehingga yang harusnya kita kondisi normalnya pada saat musim kemarau itu ada hujan, tapi karena ada kondisi penyimpangan di wilayah ekuator, yaitu panasnya suhu muka laut, akhirnya curah hujan yang harusnya bisa turun akhirnya ketarik ke wilayah ekuator, sehingga di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara maupun di kota Bobo ini curah hujan menjadi sedikit, bahkan tidak ada begitu, Mas.
1: Baik, kalau menurut BMKG ini memasuki musim hujan itu kira-kira bulan berapa begitu?
0: Memasuki musim hujan secara normal itu awal itu September sampai Oktober udah mulai awal begitu.
1: Baik, terkait dengan yang Pak Hadi jelaskan tadi, mungkin pendengar ataupun juga kami ini penasaran ya, dengan cuaca yang melanda Kepulauan Buton terkait misalnya angin kencang ataupun juga panas yang sangat terik ini, seberapa besarkah potensi api dapat juga dengan cepat meluas ini titik-titiknya?
0: Iya, betul, Pak. Kondisi cuaca panas ini kan secara misalnya kondisi wilayah sekitar, misalnya di Tabobo tuh misalnya ada padang rumput atau kebun, itu kan kering biasanya kalau musim panas itu, karena kondisi hujan tidak ada, sehingga suhu yang panas itu akan membuat kering sekitar. Nah, kondisi kering itu biasanya akan menimbulkan potensi kebakaran yang cukup tinggi, maupun disengaja maupun yang tidak sengaja ya. Kadang-kadang kita membuang puntung sembarangan, nggak sadar. Nah, karena kondisi kering tersebut, potensi kebakaran menjadi lebih besar di saat musim kemarau dan El Nino gitu, Pak.
1: Dan memang inilah yang harus dihindari oleh masyarakat.
0: Ya. Harus lebih waspada karena mudah sekali terbakar begitu.
1: Ya. Baik, berbicara kebakaran ini, Pak Hadi, saya tahan dulu ini. Saya ke Pak Ali Hasan, selaku dari Kadis Damkar dan juga Penyelamatan Kota Bau-Bau. Baik, terkait Pak Ali ini, topik kita ini mungkin dari sisi pemadam kebakaran seperti apa atau bagaimana ya situasi kejadian kebakaran di Kota Bau-Bau belakangan ini. Ya, apakah ada kecenderungan peningkatan begitu?
2: Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu kembali terkait dengan ini, pendengar RRI dimanapun anda berada, saya akan sampaikan kembali terkait dengan apa yang terjadi hari ini terkait dengan kebakaran, terutama di lahan masyarakat. Terkait ini saya perlu sampaikan bahwa peningkatan kejadian kebakaran saya kira ini lebih signifikan 2 bulan terakhir ini. Beberapa hari terakhir ini memang kalau melihat trennya itu sangat signifikan. Hampir sehari itu 3 kali sehari kebakaran lahan. Nah, itu yang terjadi hari ini. Sehingga beberapa hari terakhir ini kami dari pemadam kebakaran dan beberapa instansi terkait termasuk pihak TNI Polri mungkin itu yang menjadi tugas keseharian kami untuk melakukan pengawasan dan bahkan 1x24 jam kami lakukan pengawasan terhadap lahan-lahan yang ada di bau-bau, terutama lahan-lahan masyarakat. Hari ini masyarakat sebenarnya bukan karena apa, perkiraan itu kebanyakan masyarakat yang memang belum tahu informasi cuaca sebenarnya terkait apa yang sudah sampaikan Bapak Kepala BMKG tadi. Saya kira itu jelas bahwa kemarau ini sampai bulan 9 baru turun hujan. Masyarakat berpikirnya ini dalam waktu dekat ini sudah turun hujan, sehingga memang perlu ada informasi lebih lanjut kepada masyarakat. Melihat kondisi seperti ini, masyarakat banyakkan untuk sementara ini mereka melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan. Sehingga ini bisa merepotkan kita semua ini. Jadi 3 hari terakhir ini hampir 4 kali sampai 7 kali bahkan
1: lahan yang terbakar lahan gitu ya.
2: Itu sudah kering lahan, kemudian mereka coba lakukan itu tidak bisa di mereka kondisikan dan tidak bisa mampu menghentikan api, sehingga kami selalu turun di lapangan.
1: Baik.
2: Hari ini juga kami sudah lakukan himbauan kepada masyarakat terkait dengan apa yang terjadi selama ini, karena memang rata-rata yang terbakar ini berapa hari terakhir lahan yang terjadi, sehingga upaya-upaya itu yang kami lakukan kepada masyarakat untuk melakukan himbauan baik melalui camat, lurah, dan wali kota juga sudah menyampaikan himbauan. Nanti saya sampaikan sebentar.
1: Baik. Baik. Soal ini dari selain lahan ya, mungkin dari laporan yang mungkin diterima pihak damkar ini, apakah juga mungkin rumah atau juga bangunan lainnya mungkin?
2: Berapa bulan terakhir memang kalau bicara kebakaran rumah, toko, kemudian warung, dan beberapa pohon-pohon yang di lingkungan sekitar masyarakat itu juga sangat mendominasi. Sampai baru sudah 21 kali kejadiannya. Itu terjadi di wilayah Kota Bau-Bau.
1: Baik.
2: Alhamdulillah beberapa titik ini kita sudah amankan insya Allah. Sudah sesuai dengan target 15 menit, sebelum 15 menit kita sudah ada tempat seperti itu.
1: Baik, kita tahan dulu ini Pak Ali, ini sepertinya sudah ada juga yang ingin berpartisipasi bersama kita di ujung line telepon kita ini. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini?
3: Albert.
1: Baik, dengan Pak Albert ini, langsung saja Pak Albert, apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kami di pagi ini?
3: Saya ada faktor alam, dan saya ada faktor non-alam maupun faktor manusia. Pertanyaannya manusia, kan saya kan itu dari Makassar, kalau tiba di sini, orang pintar itu selalu dikeroyok sama orang bodoh. Sama sekarang, kita usaha ada air, dia usaha, mereka usaha tidak ada air.
1: Baik.
3: Itu tetap air dicuri, dikotori. Jadi itu bagaimana tentangnya?
1: Baik, Pak Albert ini. Terkait topik kita ini, Pak Albert ini mengenai sebaran titik panas di Kota Bau-Bau mulai mengkhawatirkan waspada ancaman kebakaran ini, begitu. Langsung saja ke intinya, begitu.
3: Ya, ke intinya. Kalau saya ya sedia air begitu sebelum kebakaran begitu. Ya itu saja, di mana-mana ada air. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya ini ke Pak Ali ini terkait dengan pertanyaan Pak Albert ini, sedia air sebelum kebakaran begini. Langsung saja ini seperti apakah mungkin kesiapan dari pihak damkar Kota Bau-Bau ini?
2: Ya. Baik, terima kasih Pak.
1: Air sebelum kebakaran begini. Langsung saja ini seperti apakah mungkin kesiapan dari pihak damkar Kota Bau-Bau ini?
2: Ya. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan kondisi cuaca ekstrim ini memang agak panas tinggi ini, sehingga menyebabkan beberapa titik sumber dan sumber air yang mengalami kekurangan.
1: Ya,
2: terutama sumber air yang kita butuhkan pada saat pemadaman. Ada beberapa titik kemarin yang kita sudah gunakan, termasuk jembatan Bailey, kemudian ada di Taman BRI yang di hari ini di kuasai oleh PDAM, kemudian di beberapa sumber-sumber air lain termasuk di perumahan Palembis dan di sumber air yang ada di Palatiga.
1: Baik.
2: hari ini kita sudah cukup coba komunikasikan. Mm-hmm. Sedapat mungkin dalam kondisi kemarau ini kita mm-hmm. tidak kekurangan air. Dan kami sudah berkomunikasi dan kita sudah siapkan MOU mm-hmm. untuk kegiatan kerjasama terkait dengan pemenuhan kebutuhan mm-hmm. menjelang kemarau panjang ini yeah. terutama kebutuhan air untuk pemadaman mm-hmm. karena ini kebutuhan dasar sehingga itu selalu kita ya, kita apa selalu komunikasi setiap saat kepada seluruh pengusaha-pengusaha air yang ada di bawah-bawah mm-hmm. ada beberapa titik itu yang kita bisa komunikasikan mereka sudah setuju mm-hmm. untuk bisa kita ambil airnya yeah. karena kalau bicara air untuk pemadaman mm-hmm. tidak bisa kita gunakan air laut dan yeah. bisa air sungai.
4: Baik.
2: Sehingga itu yang kita upayakan berkoordinasi mm-hmm. setiap saat kepada seluruh sumber-sumber air yang masih ada di bawah-bawah mm-hmm. sampai dengan hari ini. Saya kira seperti itu.
4: Baik, berarti sudah dipetakan begitu ya?
2: Sudah dipetakan.
4: Baik.
2: Yeah.
4: Selain titik air ini, Pak Ali ini, apakah juga pihak dari Damkar Kota Bawau-Bawau ini sudah juga memetakan titik-titik api yang ada di Kota Bawau-Bawau begitu, ya. Sebarannya begitu.
2: Baik, terima kasih. Kalau sampai dengan hari ini memang sudah ada titik, terutama mungkin di wilayah-wilayah yang perkebunan masyarakat yang hari ini merupakan hamparan, terutama di Simpang Lima, kemudian di Simpang Lima menuju Tuan Baris dan sekitarnya, kemudian di Waborobo, mm-hmm. kemudian di Laba-Laba,
4: yeah.
2: dan beberapa titik lain ada di Kecamatan Surholeo mm-hmm. dan Pungi mm-hmm. Serta Leleang seperti itu. Mm-hmm. Itu merupakan daerah-daerah rawan yeah. dan hari ini sudah terjadi berulang kali, bukan satu kali,
4: yeah, yeah, yeah.
2: hampir tiga kali satu hari. Mm-hmm. Bayangkan kalau tidak bisa kita padamkan, tidak ada damkar,
4: yeah.
2: kejadian yang mungkin sampai di rumah-rumah masyarakat, mm-hmm. itu yang kita jaga jangan sampai sudah mengarah ke pemukiman. Mm-hmm. Jadi itu yang kita upayakan setiap saat melakukan pemantauan dan berkoordinasi setiap saat kepada seluruh masyarakat melalui camat lurah mm-hmm. maupun RT RW yang ada di kelurahan-kelurahan yang sudah ada dan termasuk relawan damkar mm-hmm. yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kota Bawau-Bawau seperti yeah. itu.
4: Baik, Pak Kadis ini seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Hadi ya mengenai titik-titik api yang ada di wilayah Kota Bawau-Bawau ini, amatan dari Dinas Pemadam Kebakaran ini, apakah sebaran titik panas yang terpantau oleh pihak BMKG ini sudah mulai tampak begitu? Terpantau begitu terhadap kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di lapangan seperti yang sudah dijelaskan tadi begitu sama Pak Kadis. Iya, mungkin dari Pak Kadis dulu ya.
2: Ya. Baik, mungkin. Jadi memang kalau pantauan kami BMKG sudah memetakan secara keseluruhan, tapi kejadian hari ini memang kondisi di lapangan kebanyakan itu yang terjadi di daerah-daerah lahan-lahan tandus dan pemicunya banyak itu yang kami selalu antisipasi. Hari ini lagi sudah ada dua laporan di belakang UMB dengan di luar rumah itu agak ketinggian kalau luar rumah sehingga memang kita lagi ada upaya tadi bagaimana solusinya sehingga kita bisa lakukan pemadaman karena ini masih jauh dari pemukiman sehingga tetap lakukan pengawasan yang ada di wilayah luar rumah seperti itu mungkin.
4: Baik. Baik, mungkin saya ke Pak Adi dulu ini ya.
2: Baik.
4: Dari pihak BMKG ini seperti apa ini, Bi?
0: Iya, dari pantauan kita, Pak, kemarin tanggal 19 Agustus, lokasi hotspot sekitar di Kecamatan Wolio dan Sora Wolio, ada 5 titik hotspot yang kita, yang kita petakan, pantau, kita petakan, itu sudah terlihat di satelit begitu, Pak. Jadi, kondisi ini bisa, potensi kebakarannya karena hotspot itu kan bisa menandakan bahwa itu ada titik panas di situ, Pak.
4: Iya, iya, iya. Baik. Seperti apa juga koordinasi pihak BMKG, baik itu dari damkar maupun juga pihak BPBD begitu?
0: Kami sudah pada bulan Maret itu BMKG sudah memperingatkan terkait peluang kemarau yang tidak biasa akibat El Nino tadi. Yeah. Maret kami sudah berkoordinasi, Pak. Sudah BMKG sudah mengumumkan. Lalu pada April BMKG Bawau-Bawau sudah bersurat kepada Wali Kota terkait perakiraan musim kemarau dan adanya anomali El Nino begitu. Mungkin dari pihak Wali Kota sudah berkoordinasi langsung ya, Pak, dengan Dinas Pemadam Kebakaran begitu, Pak. Pak.
4: Ya, baik, ya. Baik. Mungkin pendengar juga ini Pak Adi ini penasaran ya, terkait mengenai alat prasarana dari pihak BMKG ini seperti apa? Apakah juga tidak ada kendala yang dihadapi terkait mengenai mungkin topik yang kita utamakan begitu?
0: Iya, jadi kami di kantor stasiun meteorologi Beto Ambari Bobo atau BMKG Bobo, kami mempunyai alat untuk mengamati cuaca, Pak, secara real time di set tersebut di wilayah Bobo, Pak. Dan kami juga mempunyai satelit cuaca dari BMKG Pusat yang untuk mendeteksi itu, Pak, apa namanya, titik-titik hotspot secara real time begitu. Jadi dengan itu kami bisa apa namanya berkolaborasi antara peralatan yang di sini untuk mendeteksi apa namanya kondisi suhu, kondisi hujan, kondisi kelembaban dengan alat yang diamati langsung dari atas begitu, Pak, dengan kondisi hotspot. Jadi bisa secara sinkron atau real time begitu.
4: Dan bukan hanya di Kota Bau-Bau ya alatnya?
0: Oh ya, bukan. Jadi kami juga ada di Kendari, di Kolaka begitu, Pak.
4: Ya. Baik. Baik, mungkin saya ke Pak Ali lagi nih, Mas, mengenai prasarana dan juga peralatan. Seperti apa sih kesiapan untuk menghadapi cuaca ekstrim ataupun juga mungkin kebakaran yang ada di Kota Bau-Bau ini? Karena saya pernah juga berbicara sama Pak Sekdin waktu, kalau tidak salah bulan lalu atau minggu lalu begitu. Ya. Katanya nih prasarana dari pihak damkar juga memang agak sedikit kurang mendukung juga begitu, Pak. Ya,
2: makasih, Pak. Jadi begini, terkait dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, saya kira kalau bicara cukup dan tidak cukup itu relatif. Jadi memang kondisi hari ini terkait dengan kesiapan kita dalam rangka menghadapi cuaca ekstrim ini, saya kira ini cukup kami dari pihak damkar terkait dengan sarana-prasarana peralatan yang ada mungkin cukup dengan yang ada sekarang ini. Adapun ada kekurangan itu yang kami bisa maksimalkan. Hari ini kami sudah punya kendaraan 15 unit termasuk penyelamatan. Insyaallah kalau dengan kebutuhan pemadaman dan penyelamatan itu di Kota Bau-Bau ini sudah cukup sebenarnya. Tapi memang kalau bicara untuk layanan ini masih sangat terbatas. Karena kita ini ada beberapa pos layanan yang kita siapkan. Sehingga untuk sementara ini layanan yang ada di masing-masing pos itu hanya satu kendaraan saja yang kita siapkan. Sehingga untuk backup itu kita siapkan kendaraan-kendaraan yang ada di markas komando yang ada di damkar Bau-Bau. Seperti itu. Seharusnya kalau lebih maksimal lagi, kita harus siapkan beberapa unit kendaraan masing-masing pos. Supaya masing-masing pos itu bisa fokus pada tugas masing-masing wilayah yang diawasi seperti itu.
4: Ya. Tapi memang tidak ada kendala-kendala begitu ya? Selama beroperasi begitu?
2: Kalau kendala sih sampai dengan hari ini karena pemerintah Kota Bau-Bau sudah memberikan biaya, itu yang kita maksimalkan dalam rangka efisiensi ini. Sehingga kita upayakan dalam rangka menghadapi cuaca ekstrim ini, memang kalau wilayah yang jauh dari kebakaran yang jauh dari pemukiman itu coba kita hindari sedapat mungkin. Masyarakat sendiri yang kita bisa arahkan untuk lakukan pemantauan. Kalau itu sudah dekat pemukiman baru kita coba lakukan pemadaman langsung oleh dinas pemadam kebakaran. Seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini yang di Kecamatan Beto Ambari, Bobo-Robo itu jauh dari pemukiman. Sehingga kendaraan kami tidak bisa paksakan untuk masuk ke dalam. Nah itulah yang coba kita maksimalkan.
4: Baik.
2: Dengan kondisi peralatan yang ada di damkar hari ini. Seperti itu mungkin.
4: Baik, ini Pak Karis, ini sudah ada juga yang berpartisipasi bersama kami di line telepon kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya nih, yang bakar-bakar lahan ini bisakah kita laporkan saja supaya mungkin ditindak begitu?
2: Kalau bicara bakar lahan, saya kira sudah jelas aturannya. Kita ada penetapan aturan yang sudah ditetapkan oleh oleh pemerintah dalam hal ini. Ini sudah ada aturan, sudah ada undang-undang terkait dengan ini, sehingga memang kalau ada yang didapat atau tangkap tangan yang bakar lahan atau sengaja bakar lahan tanpa sepengetahuan kami, itu bisa dikenakan sanksi dan hukumannya berat. itu rata-rata 6 tahun itu Pak, kalau memang itu terjadi, dan itu jelas. Sehingga sekarang ini kami lagi sosialisasikan ke masyarakat, supaya masyarakat itu dalam kondisi cuaca panas seperti ini, saya kira tidak perlu melakukan bakar-bakar lahan. Artinya kalau ada yang mau berkebun, yang mau coba bersihkan lahannya, tidak usah ada pembakaran-pembakaran, tapi cukup untuk dilakukan pembersihan dengan peralatan yang sudah dimaksimalkan. Karena ini kondisi kebakaran ini, kalau ada pembakaran lahan itu akan memicu kebakaran lebih luas lagi karena kondisi cuaca yang terutama angin mungkin seperti itu.
1: Baik, ini juga sudah ada juga yang berpartisipasi bersama kami lewat WhatsApp kami ini Pak Kadis ya. Ini ada yang bertanya apa saja hal sederhana yang mungkin harus dilakukan masyarakat untuk mencegah kebakaran, terutama saat membakar sampah atau juga melakukan aktivitas di lahan terbuka begitu. Dan seberapa cepat juga respon time ya dari pihak damkar begitu.
2: Jadi sampai dengan hari ini kalau melihat perkembangannya, kami sudah lakukan himbauan, dilarang keras melakukan pembakaran sampah rumput kering atau lahan perkebunan secara sembarangan tanpa pengawasan. Kemudian mencegah aktivitas pemicu percikan api sekitar area lahan yang akan dibakar, dan melakukan pembersihan semak rumput kering sekitar area tempat tinggal atau membatasi jangkauan api dan kebakaran lahan sepertinya.
1: Baik, baik. Pak Lis, kita tahan. Saya ke Pak Hadi juga ini, yang sudah kita berbincangkan di awal kebersamaan kita ini. Dari pihak BMKG ini, kalau melihat kondisi saat ini, apakah Kota Bawah sudah juga masuk pada fase yang mungkin perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran begitu, dan juga mungkin langkah paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat ini seperti apa begitu?
0: Iya, jadi saat ini Pak, cuaca di Bobo kan sudah memasuki musim kemarau nih. Dengan kondisi musim kemarau itu, suhu yang tinggi, kelembaban yang rendah, lalu curah hujan yang tidak ada, itu potensi-potensi kebakaran, baik kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman cukup tinggi saat ini. Karena apa? Karena secara 2 bulan terakhir kondisi lahan, kondisi wilayah itu udah kering. Nah, kekeringan ini yang potensinya cukup tinggi terjadi kebakaran gitu Pak.
1: Baik, itu salah satu faktor juga ya penyebabnya ya.
0: Iya
1: betul. Baik, apakah juga mungkin ada respon time juga dari pihak BMKG juga ini, apabila terjadi juga misalnya entahlah titik-titik panas yang mungkin tidak disadari oleh pihak damkar begitu?
0: Iya, kami sudah berkoordinasi juga Pak dengan pihak-pihak misalnya BBD, koordinasi dengan pihak damkar. Jadi kami ada saluran informasi kami Pak, seperti di grup kebencanaan, di WA grup info BMKG Bobo, maupun di saluran resmi seperti Instagram, di Facebook. Jadi kami sudah menyebarluaskan bila ada titik-titik panas, dan dari BMKG pusat juga sudah menyediakan informasi terkait titik-titik panas Pak di BMKG, di mana setiap hari itu diupdate di mana kondisi real time titik panas tersebut dan kondisi wilayah yang potensi kekeringan dan kebakarannya cukup tinggi begitu.
1: Tapi memang pihak BMKG ini intens ya melakukan koordinasi sama pihak pemerintah, baik itu daerah maupun juga pusat, atau juga mungkin sudah turun ke lapangan bersama warga begitu, sosialisasikan begitu.
0: Ya, kami sudah Pak, sudah instan baik melalui grup juga ke warga. Kami juga ada sekolah lapang geofisika maupun sekolah lapang iklim Pak, yang langsung turun ke masyarakat, dan itu juga menghimbau pada saat ini bahwa kondisi iklim dan cuaca di wilayah Cape Town maupun di Bobo itu, walaupun di wilayah Sultan Sumatera itu memang cukup kering 2 bulan terakhir yang potensinya kebakarannya cukup tinggi begitu, Pak. Jadi kami juga turun ke lapangan juga, baik sosialisasi tadi melalui sekolah lapang maupun sosialisasi ke masyarakat begitu.
4: Baik. Kalau melihat di lapangan ini, Pak Adi, ini dari pihak BMKG, apa mungkin kesalahan masyarakat yang sering terjadi ya saat menghadapi mungkin kebakaran hutan yang justru membuat api semakin juga mungkin besar begitu?
0: Mungkin begini, Pak, kalau masyarakat kan biasanya mungkin tanpa disadari ya, dia misalnya yang paling kita apa sederhana saja misalnya. Awal mulanya dia hanya ingin membakar bersih-bersih gitu, membakar sampah secara biasa. Kan dia tidak tahu kondisi kelembaban, suhu tinggi dan angin biasanya begitu. Nah, pada saat itu dia tidak mengetahui itu, dia membakar sampah dan tiba-tiba besar kan panik. Nah, panikan itu biasanya yang timbul yang akhirnya dia tidak bisa menanggulangi kepanikan itu, api cepat menyebar karena faktor angin tadi, Pak. Begitu biasanya masyarakat begitu sih, Pak. Yeah. Lalu juga yang tadi saya bilang, Pak, misalnya gara-gara rokok saja nih, pentung rokok gitu kan, dia misalnya buang sembarangan, misalnya lewat jalan kaki atau berkendaraan dia buang sembarangan di tempat yang ada dahan-dahan yang kering itu, dia tanpa sadari kan dia tiba-tiba itu pentung rokok masih menyala, menyambar, kita tidak tahu akhirnya membakar lahan tersebut begitu.
4: Baik, ini salah satu indikatornya ya. Mungkin kalau pihak dari damkar sendiri, Pak Kadis ini, kalau melihat masyarakat seperti apa gitu.
2: Baik, terima kasih. Kalau melihat ke masyarakat hari ini seperti apa yang sudah disampaikan dari Kepala BMKG, saya kira itu jelas terkait dengan penyebab kebakaran yang ada di lahan-lahan masyarakat. Hari ini memang kejadiannya sama dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Terkait dengan ini, memang kejadian ini berulang, terutama di lahan perkebunan atau di pinggir jalan. Ini terjadi karena memang tingkat kesadaran masyarakat juga yang hari ini masih kurang, terutama mungkin di pinggir-pinggir jalan yang kering, yang hari ini kalau mereka lewat tidak sadar biasanya buang puntung rokok sembarangan seperti itu.
4: Baik.
2: Sehingga itu dapat memicu terjadinya kebakaran, dan itu rata-rata seperti itu kejadiannya. Kemudian yang lain juga termasuk pembakaran lahan, ini yang terjadi berdasarkan laporan masyarakat. Jadi memang kejadian lapangan itu akibat pembakaran lahan yang tidak bisa dikendalikan karena kerasnya angin, sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lebih luas lagi. Seperti itu.
4: Berarti
2: ini kebanyakan terjadi kebakaran selama ini itulah laporan masyarakat seperti itu yang kami bisa laporkan.
4: Baik. Saat. Terkait data yang sudah ditangani ini dari mungkin Pak Kadis ini bertugas di Damkar Kota Bawabawa ini, sudah berapa kejadian yang sudah ditangani oleh pihak Damkar gitu?
2: Ya, tentunya dalam hal ini dari Januari sampai Agustus ini sudah hampir masuk September, kejadian kebakaran untuk wilayah Kota Bawabawa, baik itu rumah, toko, warung maupun pohon-pohon, itu kurang lebih sudah 63 kali. Ini sangat signifikan sebenarnya kejadian dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 sebelum cuaca ekstrim seperti ini, kejadiannya itu sampai dengan akhir Desember cuma 27 kali kejadiannya. Karena ini pengaruh faktor panas tinggi hingga mengakibatkan kejadian seperti ini. Bukan kejadian baru, tapi beberapa tahun terakhir juga El Nino itu sudah mencapai kejadian kebakaran sampai 181 kali kalau berdasarkan data yang ada. Berapa tahun lalu, bukan tahun sebelumnya, tapi berapa tahun lalu. Saya takutnya jangan sampai tiap hari ini sampai sama dengan kemarin-kemarin, masih lama sampai September.
4: Tapi memang ini sudah diantisipasi memang ya, agar di tahun ini tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya begitu kejadiannya.
2: Sekarang kita coba lakukan himbauan kepada masyarakat supaya pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu jangan sampai kita melebihi rekor yang berapa tahun lalu pada saat El Nino seperti itu.
4: Baik, Pak Kadis, saya tahan dulu, ini sudah ada juga yang ingin bertanya ya, atau berpartisipasi bersama kita ini. Mungkin saya ke Pak Adi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala BMKG. Dengan kondisi ya, dengan kondisi panas sekarang, apakah ada juga kemungkinan air tanah juga ikut kering? Ini dari Lia di Beto Ambari nih.
0: Iya, Lia di Beto Ambari ya. Dari kondisi suhu yang tinggi, lalu penguapan yang tinggi, karena suhu tinggi, penguapan tinggi, tidak ada apa namanya turun hujan, itu potensi air tanah cukup apa namanya bisa menyebabkan turunnya air tanah. Karena apa tadi, suhu yang tinggi kan menimbulkan penguapan, baik itu penguapan di sungai, di apa namanya di danau maupun di air tanah itu sendiri. Nah, ditambah lagi tidak adanya hujan, sehingga air tanah yang harusnya kembali lagi ke tanah dengan hujan tersebut ini tidak ada, sehingga potensi kekeringan apa namanya berkurangnya air tanah cukup tinggi. Nah, masyarakat memang lebih apa namanya waspada juga dalam memanajemen itu penggunaan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari begitu, Pak.
4: Baik, tapi ini juga memang mempengaruhi ya dengan mungkin banyaknya warga atau juga masyarakat memakai sumur bor saat ini.
0: Mempengaruhi juga, Pak, karena makin banyak sumur bor kan makin banyak yang dihisap keluar air itu kan, sehingga yang airnya sedikit itu dipergunakan dengan banyak orang untuk memakai. Nah, tidak ada penambahan air karena tadi kekeringan tadi, malah pengurangan air nih, faktor cuaca tadi, faktor apa, panas, suhu tinggi, kelembaban rendah, itu penguapannya tinggi gitu, Pak. Dan tidak ada hujan juga beberapa bulan terakhir ini, itu tambah penurunan air tanah begitu, Pak.
4: Baik. Apakah juga mungkin dari pihak BMKG ini, mungkin misalnya ada instrumen dari pihak BMKG ini kepada Dinas Lingkungan Hidup ini mengenai mungkin peraturan-peraturan untuk tidak sembarangan memakai sumur bor begitu?
0: Oh, kalau kami tidak tupoksi di situ, Pak. Jadi mungkin dari Dinas SDM maupun dari BBBD mungkin pemadam itu, Pak, memberikan instruksi. Kami hanya memberikan data informasi bahwa cuaca saat ini kering, memasukin musim kering, ada anomali El Nino begitu, Pak. Untuk apa? Untuk melarang atau apa itu mungkin bukan kewenangan kami, Pak, dari BMKG.
4: Tapi setidaknya mungkin ada harapan.

0: lalu begitu.
1: Data, maksudnya data apa ini?
0: Terkait mengenai cuaca ekstrim ataupun juga El Nino begitu.
1: Oh, untuk data cuaca normalnya kita memang, memang pada saat ini Pak, wilayah Bobo, Cape Town, Sultra itu pada bulan Agustus, September ini memasuki musim puncak musim kemarau Pak, yang awalnya mulai dari akhir Juni sampai September. Nah, untuk apa namanya El Nino, anomali ini baru sekarang terjadi, anomali ini yang kita deteksi Pak. Kan tidak setiap tahun ini apa namanya terjadi anomali. Nah, pada saat ini pas terjadi anomali, pas terjadi musim kemarau dan puncak kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara, itu menambah apa namanya kekuatan daripada musim kemarau tersebut, yang harusnya di musim kemarau masih ada hujan, ini sama sekali tidak ada hujan beberapa bulan terakhir begitu Pak.
0: Baik. Kalau tahun lalu ini bisa dikatakan cukup panjang juga ini ya, terkait musim kemaraunya. Apakah juga sama nanti di tahun ini begitu Pak?
1: Untuk tahun kemarin itu masih normal Pak. Dari data kita itu masih normal, dari data kita sampai bulan September masih hujan, dan pada saat musim kemarau yang tahun lalu masih ada hujan. Nah, untuk tahun ini mungkin agak lebih panjang Pak, karena ditambah dengan anomali tadi, El Nino tadi. El Nino itu tadi akan menyebabkan penurunan jumlah curah hujan. Untuk prediksi kami Pak, El Nino itu diprediksi sampai bulan akhir tahun 2026 ini dengan kategori kuat. Bisa berlanjut di awal tahun 2027, bahkan sampai bisa kategori sangat kuat Pak. Nah, makanya itu kami menghimbau untuk lebih waspada dan apa namanya lebih, imbauan kami dari BMKG ya, tadi yang masalah air, masalah kebakaran, mungkin potensi itu mungkin lebih diwaspadai begitu Pak.
0: Baik, baik, terkait El Nino ini karena waktu kita juga terbatas ini Pak Kadis dan juga Kepala BMKG ini, mungkin pendengar ataupun juga kami nih ingin tahu ini dari pihak BMKG ini seperti apa harapannya atau himbauannya untuk closing statement terkait topik kita ini.
1: Ya, terima kasih Pak untuk masyarakat di wilayah Cape Town maupun Bobo. Himbauan kami dari BMKG itu, kami sudah beberapa himbauan yang konsisten yang disampaikan BMKG. Biasanya itu Pak, jangan membakar lahan dan sampah sembarangan. Lalu jangan membuang puntung rokok sembarangan terutama saat berkendara. Bersihkan semak dan material mudah terbakar di sekitar rumah. Segera laporkan titik api sedini mungkin ke petugas terdekat. Dan hemat penggunaan air bersih, mengingat status kekeringan yang sedang berlangsung begitu Pak.
0: Baik, itu pesan-pesannya ya. Agar yang intinya ini hemat dengan air begitu.
1: Iya, masih kan kemarau masih akan berlangsung begitu.
0: Baik, saya ke Pak Kadis ini. Pak Kadis ini, sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini, seperti apa sih harapannya ataupun juga tanggapannya ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Sekali lagi saya komentar kembali pesan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi cuaca panas yang berkepanjangan ini. Saya perlu sampaikan, kebakaran lahan ataupun rumah bisa dicegah 90%. Yang penting masyarakat diharapkan jangan bakar lahan, kemudian jangan buang puntung rokok sembarang, dan laporkan segera kalau ada asap. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, baik. Terima kasih nih Pak Kadis dan juga Pak Adi ini sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Setidaknya ini juga bisa mengedukasi warga atau juga masyarakat ya, terkait bahaya cuaca ataupun juga kebakaran hutan maupun juga lingkungan di sekitar kita. Dan semoga saja ini juga bisa memperbarui informasi pendengar dalam program acara Dialog Interaktif. Kita akhiri Pak Adi dan juga Pak Kadis. Terima kasih atas partisipasinya. Jair kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah kita ikuti bersama dialog interaktif bersama dalam Kapten Bau-Bau bersama RRI Bau-Bau dan juga rekan Bu Zuda. Dan kali ini kembali bersama Pro 1 RRI Kendari, paruh awal perjalanan Sultra Siang. Pendengar, nanti akan juga hadir beragam informasi dan juga musik-musik pilihan sepanjang kebersamaan hingga tuntas nanti. Kita masih akan terus update informasi bersama dengan Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Mm.

0: Aku curiga mereka terbuat dari batu. Buktinya mereka diam aja seperti bisu.
1: Kita lagi cari laki-laki.
2: Lo

Confidently, tugasku di sini untuk membasmi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

96,7 MHz Pro Satekan dari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita punya informasi terkait dengan harapan baru muncul nih untuk para aparatur sipil negara atau ASN yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu. Di mana pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus juga memperkuat layanan pendidikan nasional. Nah, dalam skema yang disiapkan, guru P3K paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru-guru P3K penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2027 mendatang. Namun, peluang ini harus dipahami secara tepat, pendengar, di mana peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Nah, guru P3K penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB mencatat ada sekitar 9.995.245 guru berstatus P3K. Nah, dari jumlah tersebut, 231.246 merupakan P3K paruh waktu.

Pendengar di manapun Anda berada, perjalanan paruh awal Sultra Siang Sofi sudah harus selesai bersama dengan Anda. Nanti ada rekan saya Yuda yang akan menemani hingga tuntas nanti. Pastikan untuk terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta via streaming, dan juga ada di media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan TikTok serta kanal YouTube RRI Kendari. Ketemu lagi besok tentunya hanya di Pro 1. Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda untuk hari ini di Sultra Siang. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani ada di Sultra Pagi. Sultra Siang, beragam mata acara akan kita lewati bersama. Dan juga rangkaian musik-musik pilihan terbaik menjadi warna tersendiri. Saya temani Anda. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

siang Yuda yang temani Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital serta juga di live TikTok. Selamat siang dulu untuk Anda yang terus menikmati sajian rangkaian update informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik. Informasi terkini teman-teman dari komunitas musisi Kendari ini dikabarkan akan menggelar pagelaran musik dengan mengusung parade musik merdeka. Ini masih dengan rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Di mana kegiatannya akan dilaksanakan di kampus lama UHO yang berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2026. Jadi diharapkan buat para musisi-musisi lokal kalaupun juga untuk berpartisipasi untuk segera menghubungi panitia ya, dalam hal ini langsung boleh ke venue di lapangan kampus UHO kampus lama ya, di UHO kampus lama Kendari. Dan tentunya di sana ada panitia-panitia yang akan mengakomodir para peserta yang juga ingin ambil bagian tampil di parade musik merdeka. Terus bersama dengan Yuda di RRI Kendari. Ada Selebes, bukan takdir kita.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Masih kita di Sultra Siang ya pendengar, di kebersamaan Yuda yang temani Anda dan juga rekan-rekan yang tengah bertugas di pemancar Lepo-Lepo dan juga teman-teman teknik yang bertugas di studio ya saat ini. Kita coba update informasi dari HKBRN atau di rri.co.id. Ini masih dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menggelar rangkaian kegiatan yang menghubungkan insan Pertamina dengan pelanggan sekaligus masyarakat. Dan kegiatan diisi dengan fun reading dan di mana kegiatan ini juga langsung disaksikan oleh masyarakat. Kegiatan yang berlanggung di hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 17, ini diikuti oleh Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi beserta jajaran manajemen. Kemudian juga dirangkaikan dengan kegiatan yang dikemas sebagai bentuk kebersamaan sekaligus ruang untuk memperluas kepedulian sosial yang menjadi bagian dari semangat untuk memperingati kemerdekaan. Rangkaian kegiatan ini pendengar diawali dengan fun reading yang dilanjutkan dengan sapa-sapa pelanggan di SPBU dan kegiatan-kegiatan ini yang juga dilangsungkan di beberapa spot SPBU yang ada ya. Oke, selengkapnya juga informasi ini boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Sultra Siang, Yuda masih akan terus update informasi dari KBRN atau di rri.co.id sampai saatnya nanti tepat pukul 12. Kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: Bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

pendengar, pemerintah Kota Kendari meningkatkan kesiapsiagaannya untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering yang diperkirakan juga terjadi selama periode Agustus hingga Oktober 2026 ini. Kondisi inilah yang berkaitan dengan potensi defisit curah hujan yang dapat memicu sejumlah dampak, mulai dari kekeringan hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kota Kendari. Nah, kesiapsiagaan inilah patut untuk menghadapi kondisi ini, ya. Karena memang telah ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Kendari dengan nomor 600 tahun 2026 tertanggal 11 Agustus tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering. Keputusan ini secara khusus juga berkaitan dengan kondisi defisit curah hujan serta potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Kendari selama tahun 2026 ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan bahwa kondisi musim kering memang perlu dihadapi dengan kesiapsiagaan bersama baik dari pemerintah maupun juga masyarakat. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Dan saya juga ingin menyapa dulu untuk Anda pendengar yang ada di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda. Ada Bang Soro, Bang Hari Sandi, dan untuk semuanya yang sudah hadir di sini saya coba menyapa satu-satu dulu. Ada Bang Heri dan juga akunnya penyedap rasa ini ya. Oke, selamat bergabung untuk semuanya, dan yang boleh naik di atas komar di mute aja, sambil boleh nanti tapping aja request lagu apa yang ingin didengarkan untuk di suasana siang hari ini. Sambil saya temani Anda yang lagi tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas, seperti sahabat saya yang ada di Makassar, ada Bang Zoro ya. Selamat beraktivitas, semoga hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan semuanya tetap berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Okay, ada Billy Gaskin di balik hari esok. Nah, ini sebuah impian, cita-cita kita bersama. Di balik hari esok pasti ada hari yang lebih menyenangkan dan hari-hari yang menjadi impian.

dari di tingkat internasional ini terus diperkuat melalui keterlibatan dosen dalam forum penelitian ekonomi dan juga keuangan yang mempertemukan akademisi serta peneliti dari berbagai institusi. Tiga dosen UIN Kendari yakni Al-Wahidin dan juga Kiki Novia serta Amanda ini berpartisipasi dalam 20 tahun Bulletin of Monetary Economy Banking ya atau BMEB International Confidential Conference Paper yang juga diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Bali baru-baru ini. Keterlibatan dari tiga dosen ini sekaligus akan menjadi ruang untuk memperluas diseminasi hasil penelitian UIN Kendari khususnya pada bidang ekonomi keuangan, teknologi serta isu sosial lainnya ya. Kita masih akan terus bersama. Sesaat lagi kita akan update informasi dalam dunia olahraga, dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Ada Tompi akan coba menghujam jantung kita. Lebih semangat lagi untuk siang hari ini.

0: 8, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak.

0: Ya, tanpa ragu. Biar Mi dibilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
1: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
0: Justru itu Mi ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
1: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
0: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot to Helmerson, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jovar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir, karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari dapat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Raga

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim.

0: Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Praporprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet di berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026, di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
4: Bintang Radio Indonesia.
3: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
0: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita memperbarui informasi kita dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kita akan lanjut dulu kembali di rangkaian musik dan info. Kemudian nanti tepat di pukul 13 kita akan ada di bincang inspiratif. Nanti kita akan kedatangan seorang pakar morfologi Indonesia, Bapak Konstantinus, yang hadir bersama dengan kita untuk dibincang inspiratif. Seperti apa nanti keseruannya, bisa disimak dan disaksikan melalui channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok ya. Oke, selamat siang dulu untuk Anda yang saat ini tengah rehat sejenak dari segala aktivitas dan rutinitasnya. Tentunya menikmati hidangan makan siang, menikmati makan siang itu penting sekali untuk kelangsungan aktivitas yang masih tersisa di setengah hari sampai dengan sore nanti. Untuk itu terus bersama dengan Pro 1 untuk kita terus update informasi dan juga beberapa rangkaian mata acara yang akan terus kita gulirkan sampai di malam nanti pukul 24.

Yes, mungkin barangkali ada yang baru dengar lagi nih, Backstreet Boys. Everybody. Oke, okay, semuanya selamat siang yang baru tuning di 96,7 MHz serta RRI Digital. Nah, sesaat lagi nanti kita akan bahas perbincangan inspiratif kita bersama dengan seorang pakar morfologi Indonesia. Seperti apa? Mengenai metode ahli yang mempelajari bentuk-bentuk struktur dan juga kelainan sel-sel darah. Nah, tentunya ini ada hubungannya dengan kesehatan tubuh kita ya. Ini penting sekali untuk Anda simak. Bisa disaksikan melalui channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda, dan juga Anda dengarkan di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital ya. Kita masih akan terus bersama hingga saatnya nanti di pukul 13 saya akan hadirkan pakar morfologi Indonesia, Bapak Konstantinus, yang juga sudah bersiap-siap ada di studio RRI Kendari untuk kita bersama di Bincang Inspiratif.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Oke, di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali jumpai Anda yang juga sudah mulai scrolling-scrolling di media sosial, terkhusus nih live TikTok yang memang sekarang ini lagi tengah masifnya dan banyak pengguna ya. Oke, kita coba kembali lagi untuk update informasi lainnya. Masih dari hasil liputan tim pemberitaan ya RRI Kendari yang juga bisa Anda lansirnya di KBRN atau di rri.co.id ya. Di mana kita coba update informasi terkait dengan Polda Sulawesi Tenggara yang juga terus melakukan pertemuan intens ya untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum, khususnya untuk memberantas peredaran barang-barang ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara. Kunjungan dari pimpinan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Tenggara

tidak sehat dan merugikan masyarakat. Bahkan melalui pertemuan inilah Polda Sultra dan juga Bea Cukai sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan, pencegahan hingga penindakan terhadap berbagai pelanggaran kepabeanan dan juga cukai. Oke, selengkapnya informasi nih, pendengar boleh kembali dilansir di KPRN atau juga di rri.co.id. Selamat siang dulu yang baru bergabung di Live TikTok Yuda dan juga di 96,7 RRI Digital, serta kita akan ada nanti di live channel YouTube-nya RRI Kendari untuk dibincang inspiratif bersama dengan pakar morfologi Indonesia, Bapak Konstantinus, sesaat lagi.

0: Mama, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Po, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa balik?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung dah?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mi gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih undang, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang, pendengar. Seperti yang kita udah sounding untuk hari ini, kita akan ada di Bincang Inspiratif. Wah, ini bersama dengan seorang yang luar biasa, tentunya ada hubungannya dengan kesehatan. Karena yang hadir adalah seorang pakar morfologi darah, Bapak Konstantinus, ya. Saya coba langsung menyapa dulu, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ya, udah terdengar suaranya dan kita akan ada di Bincang Inspiratif ini seperti yang kita sudah sounding juga di berbagai media sosial kita ini, bahwa kehadiran Bapak hari ini adalah menjadi tamu spesial saya di Bincang Inspiratif. Nah, tentunya sebagai seorang pakar morfologi darah, masyarakat juga ingin tahu keseharian dari Bapak Konstantinus ini selain fokus mengidentifikasi kesehatan utamanya darah dari semua pasien atau orang yang sehat atau yang sakit itu bisa diketahui juga seperti apa ini kesehariannya. Kebiasaan mulai dari pagi deh kita mulai, Bapak. Oke, kita awali dari ini aja dulu. Menjadi seorang morfologi darah itu diawali sejak tahun berapa, Bapak?
2: Jadi awalnya sendiri saya pribadi hanya bekerja sebagai bagian dari marketing salah satu industri.
0: Oh,
2: ya, saya mulai dari perusahaan Jerman di Boehringer Ingelheim tahun 91. Lalu
0: di Jerman waktu itu.
2: Ya, di perusahaan Jerman, lalu saya pindah di perusahaan Amerika One Lambert Carter Revis tahun 93.
0: Yes.
2: Terus prinsip saya naik pangkat digaji dapat insentif. Tahun 99 saya di perusahaan Amerika One Lambert Pfizer ya. Dan tahun 2021 saya di perusahaan Amerika Abbott Indonesia.
0: Wah.
2: Dan kurang lebih 15 tahun saya digaji untuk menjual. Dan saya dapatkan fasilitas insentif, gaji dan juga fasilitas lainnya. Namun terlepas dari situ, kita sebagai manusia normal, saya selalu berkeliling di institusi rumah sakit, klinik. Prinsipnya orang marketing kalau melihat pasien banyak itu berarti ada potensi omset yang banyak.
0: Betul. Okay.
2: Tapi suatu hari. Saya ke rumah sakit Jantung Harapan Kita jam 9 pagi, satu hall penuh.
0: Penuh.
2: Dan duduknya agak jongkok, pegang lutut, bernapasnya tidak pakai hidung, pakai mulut, tersengal-sengal.
0: Tersengal-sengal, ya benar-benar.
2: Di sampingnya dia satu kresek obat.
0: Iya.
2: Lalu saya bisa membayangkan, ini uangnya habis.
0: Habis.
2: Tubuhnya juga hancur, sembuhnya kapan datang.
0: Iya.
2: Tapi tidak ada yang salah di situ, institusi medikal menjalankan tugasnya, dokter menjalankan. Tapi si pasien ini, penderita ini gak ada yang mengingatkan pelanggarannya.
0: Wah.
2: Hanya disuruh patuh, tapi tidak mengetahui apa yang dia langgar sebenarnya sampai menghantarkan dia kepada sebuah penderitaan itu. Lalu saya renungi siapa yang bisa membantu mereka seperti ini. Dan di luar dugaan saya memutuskan untuk berhenti di industri itu. Tentu satu hal yang sangat tidak masuk akal, saya mengejar karir 15 tahun untuk mendapatkan posisi sebagai National Sales Manager. Lalu tiba-tiba saya berhenti dan saya masuk di industri herbal yang berbasis holistik. Yang secara medikal tidak dipandang sebagai satu konsep untuk kesehatan. Tapi lebih nuansa seperti berbisnis saja. Nah, bagaimana caranya supaya saya tidak menjual tapi orang memahami persoalan. Lalu saya coba cari tahu bagaimana tata cara untuk membuat sedikit pengetahuan masyarakat. Dan saya melihat satu petunjuk di Bradford University mengenai pemeriksaan live blood analysis, dilihat secara morfologi darah. Ternyata dari petunjuk ini memberitahu bahwa pemeriksaan itu bukan menjadi pedoman untuk menentukan sebuah sakit seseorang. Tapi justru memberitahu seseorang akibat perilaku dia masa lalu yang menghantar dia kepada satu persoalan yang baik atau buruk di masa datang. Dan melalui histologi itu juga yeah. memberitahu potensi apa yang akan terjadi di masa datang. Artinya jangan sampai kita tunggu penyumbatan di jantung, di otak, yes. atau terdiagnosa cancer atau apa yes. saja yang buruk. Tapi melalui histologi sudah bisa memberi petunjuk bahwa yes. seseorang ini ke depan bakalan yes. arahnya ke sini okay. akibat ada tindakan-tindakan yang dia langgar yang sangat mengganggu struktural manajemen di dalam tubuhnya. Entah itu manajemen gula, manajemen yes. kolesterol, manajemen lemak darah, manajemen persendian, sampai ke tingkat sel. Kita melalui histologi bisa memberitahu dan hasil akhirnya yang akan memberi hal yang terbaik memudahkan untuk seseorang mengambil tindakan terbaik untuk tubuh mereka. Entah itu misalnya akibat karena kebiasaan tunggu haus baru minum, atau ternyata kebiasaan selalu telat tidur, atau kebiasaan mau tidur malam ingat susah, bangun ingat susah, senyum saja susah. Nah itu secara anatomi akan kelihatan berpengaruh. Kontribusi tata cara manajemen yang berpotensi akan sangat merusak struktural, yang pada akhirnya menjadi satu kata pendek, akan terjadi tingkat keasaman tubuh yang terlalu hebat di tubuh manusia. Pak Yuda di jurnal kedokteran mengatakan begini, tubuh yang asam berkepanjangan memicu penyakit degeneratif 90%. Sementara tubuh yang asam tidak diklaim sebagai penyakit. Tapi justru dinyatakan memicu 90%. Mungkin Pak Yuda tidak heran di mana-mana orang menawarkan produk sebagai antioksidan. Untuk mengendalikan radikal bebas.
0: Itu
2: tidak ada salahnya. Yang menjadi masalah, orang yang beli tidak tahu tubuhnya. Orang yang jual hanya memasarkan saja.
0: Yang penting
2: jadi
0: dijual.
2: Jadi kita jangan menyalahkan penjual. Jangan menyalahkan pembeli karena sama-sama
0: sepakat. Sepakat terjadi ada jual beli. Tetapi tadi yang menariknya nih Pak Konstantinus. Bapak meniti karir itu luar biasa di perusahaan-perusahaan asing, Jerman, Amerika dan seterusnya, dan akhirnya Bapak untuk memutuskan ketika melihat ada beberapa pasien-pasien yang tergeletak pool tadi di sebuah ruangan di rumah sakit Jakarta waktu itu salah
2: di Jakarta, Jantung Harapan Kita.
0: Bapak akhirnya memutar arah, boleh dikata 180 derajat meninggalkan posisi yang luar biasa tadi. Jadi seorang manager sales atau apa tadi?
2: Ya, sales manager.
0: Sales di manager
2: Amerika ya.
0: Tapi memang itu ada hubungannya dengan produk kesehatan.
2: Semua produk farmasi. Artinya luar biasa. Bukan kesehatan ya, semua untuk orang sakit.
0: Untuk orang sakit.
2: Yang repot ini Pak Yuda. Diobati benar.
0: Benar diobati.
2: Yang tidak benar kapan sembuhnya?
0: Nah.
2: Itu hal yang paling krusial sampai saat ini.
0: Dan akhirnya Pak Konstantinus memutuskan untuk beralih.
2: Saya memutuskan untuk memberi petunjuk sebelum, karena Pak Yuda mohon maaf. Ternyata tagline saya, pengetahuanmu akan menolongmu.
0: Pengetahuanmu akan menolongmu. Wah, ini boleh dicatat ini. Keren ini.
2: Jadi buat saya hari ini kalau orang berbicara sehat, sepertinya kita suka percaya sama orang pintar. Sayangnya tidak pernah jadi pintar. Hanya patuh apa perintah orang pintar.
0: Hanya patuh terhadap orang yang pintar. Gitu ya prinsipnya.
2: Padahal kita sendiri pribadi mau tidur malam, bangun pagi, di meja makan, pasti berdoa sama Tuhan agar selalu diberi kekuatan kesehatan. Dan kesehatan. Waktu Pak Yuda menyalami saya, salah satu jawabannya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waktu orang tua siapapun keluarga, salam yang pertama menanyakan sehat.
0: Kesehatan.
2: Artinya sehat itu menjadi hal yang paling urgent dan sangat penting. Tapi dari tatanan kehidupan, pelanggaran dilakukan setiap saat, setiap hari.
0: Setiap saat, yang kita tidak tahu.
2: Jawabannya yang awam. Bukan merasa melanggar, karena tidak tahu. Bagaimana caranya menolong orang agar tahu. Hari ini ilmu banyak Pak. Lewat AI, lewat YouTube, Google atau apapun
0: dan
2: di media, lewat media komunikasi begini, bisa. Ilmu banyak. Tapi yang saya tahu bahwa berdoanya bukan minta ilmu Pak Yuda. Minta sehat yang langgeng. Maka jawabannya kalau mau sehat yang langgeng, belajarlah berdialog, mengenal tubuh diri sendiri. Anda sudah hidup 50 tahun, sudah berbuat adil atau tidak dengan tubuh ini? sudah patuh atau tidak menjalankan sebuah konsep pola hidup sehat?
0: Iya.
2: Kalau belum, saya beritahu potensi apa yang akan Anda hadapi di masa datang.
0: Iya.
2: Saya akan beritahu tindakan apa yang Anda harus lakukan terbaik.
0: Iya.
2: Jangan berpikir saya harus belanja apa.
0: Iya.
2: Beli itu mudah, Pak Yuda.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau sudah tahu judulnya, belanja bisa.
0: Belanja bisa.
2: Ini nggak tahu judulnya apa yang ditawarkan dibeli, tapi nggak tahu targetnya untuk apa gitu loh, Pak Yuda. Nah, ini kebanyakan dari masyarakat awam didominasi oleh keinginan sehatnya, tapi petunjuk belajarnya tidak terlaksana, tidak dilakukan. Mungkin bukan karena tidak dilakukan, tidak ada fasilitas untuk itu.
0: Iya. Yeah.
2: Saya bertanya ke banyak orang, Pak Yuda.
0: Betul.
2: Lebih bijak mana? Tunggu sakit, baru Anda ke institusi rumah sakit untuk memastikan sakitmu seberapa parah, agar tindakan dilakukan, atau sebelum sakit Anda diberitahu supaya ke depan jangan pernah sakit.
0: Itu dia. Itu ada banyak yang terjadi. Bahkan kita sebagai orang awam, termasuk Yuda nih, Pak Konstantinus, nanti sakit baru mau berobat. Karena kita merasa ketika kita belum ada respek dalam tubuh kita, ada yang nyeri dan sebagainya, atau kepala kita pening, kita masih merasa baik-baik saja. Nah, sebenarnya ada pola yang memang harus coba dilakukan. Ini barangkali cara yang benar yang perlu disampaikan oleh Bapak Konstantinus sebagai seorang pakar morfologi darah. Karena mungkin dari setiap semua sel-sel darah kita itu bisa dibaca melalui deteksi yang mungkin Pak Konstantinus melalui sebagai seorang pakar
2: histologi namanya.
0: Nah, barangkali mungkin bisa disampaikan ini langsung aja, Pak. Silakan.
2: Jadi setelah saya tahu ternyata histologi ini salah satu dasar ilmu kedokteran yang mungkin dilupakan karena sekarang sudah terlalu teknologi canggih. Seorang dokter dia tidak mau ambil risiko dijadikan malpraktek, sehingga pasti tinggal menyuruh laboratorium untuk memberi petunjuk itu. Tapi akhirnya pola pendidikan yang harusnya diterapkan tidak terjadi, karena datang-datang sudah hasil diagnosa sakit.
0: Betul.
2: Sedangkan histologi tidak menyajikan suatu fakta penyakit, tapi menyajikan banyak pelanggaran yang dilakukan yang akan memberi arah kepada potensi yang baik atau buruk. Maka dari itu saya merasa bahwa antara konsep pengobatan yang sudah berjalan sekarang dengan penerapan histologi tidak ada kontraindikasinya, tidak ada lawannya karena berbeda. Karena di histologi tidak berbicara sakitnya, tapi kalau bisa orang awam yang ingin sehat harusnya sekali waktu mereka mencoba untuk melakukan pemeriksaan supaya dia lebih dini memahami potensi apa yang akan terjadi. Entah baik atau buruk. Supaya tindakannya tidak serta-merta dilakukan dengan obat-obatan. Tapi di sini Pak Yuda juga saya ingin buktikan bahwa pemberian produk herbal atau tindakan holistik yang tepat berpotensi besar mengalahkan tindakan kimia. Sangat, karena tubuh nggak butuh kimia. Dia butuh unsur-unsur yang memang dikontribusi alami untuk menopang daripada persoalan yang kurang dari tubuh manusia ini. Yang menjadi repot, orang beli tanpa didukung oleh pengetahuan lebih dahulu. Sehingga menjadi tumpang tindih dan menjadi beban tubuh, apalagi yang sudah usia 56 tahun kan. Walaupun ada uang banyak, kalau dibeli juga berpotensi buruk karena kemampuan tubuh mengelola material itu semuanya sudah turun.
0: Gitu.
2: Sehingga ketepatan pemberian material yang tepat itu sangat dibutuhkan, dan satu-satunya menurut saya satu petunjuk itu melalui histologi.
0: Histologi.
2: Itu.
0: Oke. Jadi ya menariknya di sini Bapak coba untuk memperkenalkan bahwa yang namanya kita mau mendeteksi kesehatan kita itu jangan tunggu sakit dulu. Ini menariknya, Pak, ya. Ini sesuatu barangkali yang mungkin juga Bapak dapatkan ketika bergabung di perusahaan-perusahaan asing Jerman dan Amerika tadi, karena mungkin pola pikir mereka agak sedikit berbeda dengan kita orang Indo.
2: Ya kan, orang mereka Indo ini jangankan ke dokter, kalau dia masih bisa tahan sakitnya, dia tahan dulu. Karena nanti dia bilang kalau ke dokter dicari tahu sakitnya.
0: Itu biasa.
2: Tapi buat saya sebetulnya
0: itu salah.
2: Tidak ada yang menghendaki. Kenapa Anda nggak belajar pintar supaya jangan ke dokter? Karena rumusnya Anda berpengetahuan atau tidak, khususnya di tubuh Anda. Mungkin saya bilang dari awal tadi bahwa pengetahuan mudah, tapi mengenal tubuh harus ada materialnya.
0: Gitu. Oke, kita mulai agak sedikit masuk ke dalam lagi nih Bapak. Nah, tentunya saya melihat kondisi Bapak ini memang luar biasa, sangat relate dengan pakar kesehatan, morfologi darah. Nah, keseharian Bapak kalau pagi-pagi itu untuk menjaga kesegaran tubuh itu biasanya ngapain aja sih, Pak?
2: Salah satu yang saya selalu lakukan,
0: yang menjadi
2: saya
0: habit,
2: pribadi, saya tidak ingin mengikat diri saya dengan disiplin yang terlalu ekstrim.
0: Oke.
2: Saya happy. Kalau Bapak tanya saya pagi-pagi, saya tahu Tuhan memberikan kita sempurna.
0: Yes.
2: Mulai dari matahari pagi dengan inframerah. Ya,
0: betul.
2: Mulai dari oksigen pagi, itu oksigen pasif yang nilainya tinggi.
0: Iya.
2: Mulai energi yang harus dibangun dari pagi. Jadi saya bangun.
0: Yes.
2: Saya tentu saya mengucap syukur sama Tuhan dulu.
0: Iya.
2: Bahwa bangun dengan sehat.
0: Yes, dikasih pinjam lagi nafas kehidupan ya.
2: Oke. Lalu saya keluar. Saya berjalan kaki. Karena saya berjalan kaki, saya bisa ketemu pagi-pagi dengan tukang bersih-bersih, tukang sapu, satpam.
0: Yeah.
2: Saya say hello mereka dan sama-sama kita senyum pagi-pagi.
0: Wah, itu keren.
2: Lalu mengarah ke pasar.
0: Lebih santai ya keseharian Bapak.
2: Mengarah ke pasar, saya melihat pagi-pagi sudah bergegas menjual. Dan saya harus mengagumi. Tuhan sudah memberikan sempurna.
0: Sempurna.
2: Yang tidak sempurna, manusianya. Contoh, kalau saya cek orang histologi darahnya, banyak unsur vitamin yang kurang. Lalu apakah kita mengatakan dia kurang gizi? Saya mau mengatakan, kalau saya mengatakan dia kurang vitamin atau kurang gizi, itu Tuhan marah.
0: Pasti.
2: Kurang disiplin.
0: Kurang disiplin ternyata.
2: Pertanyaannya Pak Yuda, kenapa tidak disiplin? Karena seumur-umur dalam hidupnya tidak pernah mengevaluasi apa saja yang dia telah dikontribusi ke tubuhnya. Padahal kalau kita pergi ke pasar, itu Tuhan sudah berikan sempurna. Yang repot pengalaman saya, orang ke pasar mereka beli yang mereka suka, bukan apa yang tubuh butuhkan. Karena dia sendiri tidak pernah tahu apa yang kurang di tubuhnya.
0: Itu dia.
2: Jadi bayangkan berpuluh-puluh tahun tradisi ini dilakukan, ke pasar hanya beli yang disukai.
0: Yang disukai, yang diingini.
2: Bukan gitu. Apa yang tubuh butuhkan. Kenapa? Karena tidak tahu. Maka kita tidak bisa menyalahkan orang juga tidak disiplin. Karena tidak ada fasilitas untuk mengedifikasi itu. Itu sebabnya saya konsisten melakukan pemeriksaan histologi. Malah saya lakukan dengan tidak memungut bayaran. Kenapa? Saya ikhtiarkan supaya jangan suruh orang beli, tapi kasih orang pengetahuan. Karena kalau sudah berpengetahuan, dia tidak akan menolak kalau dia membeli sesuatu. Karena sesuai dengan diagnosa tubuh dia. Tapi kalau saya menjual, bernegosiasi bagus mana antara A dan B dan C. Kita berargumen kuat-kuatan dan menyebut pangsa mana, negara dari mana, kecanggihan yang mana. Padahal dia lupa, saya bilang kalau ke pasar Ondonohu atau ke pasar itu Tuhan sudah berikan lebih canggih dari segalanya. Yang menjadi masalah satu, tingkat disiplin. Dan tingkat disiplin tidak dijalankan karena pengetahuan yang sangat terbatas.
0: Sangat rendah.
2: Kalau kita tahu rumusnya pengetahuan, harusnya institusi kesehatan bukan sekedar melayani sakit, tapi kalau bisa juga punya kompetensi memberikan satu sarana meningkatkan pengetahuan. Itu visi misi saya. Saya pernah bermimpi Pak Yuda. Mudah-mudahan saya memiliki 100 unit Gria Sehat di Indonesia. Supaya semua orang-orang awam ini
0: bisa mengetahui.
2: Pergi ke sana belajar, bawa keluarga untuk belajar. Dan saya berjanji untuk tidak memungut bayaran walaupun semua dibiayai. Ya, tapi karena pasti ada berkat kalau kita niat baik.
0: Itu dia.
2: Gitu.
0: Niat yang baik itu selalu akan diikuti dengan berkat.
2: Amin.
0: Iya, betul sekali. Dan akhirnya Bapak sudah mendirikan sebuah tempat untuk sebuah klinik kesehatan.
2: Saya sudah dari 20 tahun yang lalu. Di Surabaya saya mulai. Lalu di Jakarta. Lalu di Makassar. Lalu di Kendari. Sebelum COVID saya sudah buka juga di Jayapura. Di Ruteng. Di Luwuk Banggai. Dan di Ambon. Tapi waktu COVID yang terdahulu karena semua harus berhenti beraktivitas. Lalu pertanyaannya siapa yang akan membiayai semua analis yang ada. Lalu kita rampungkan sekarang Jakarta, Makassar, Kendari, Surabaya, dan Ambon. Kita lagi sedang setting juga Kalimantan.
0: Wah, Mantap. Jadi sekarang itu jalan semua Pak ya, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, saya pikir sampai hari ini kita tidak promosi masif lewat media ya.
0: Iya, yes.
2: Hanya dari mulut ke mulut.
0: Oke.
2: Okay. Mereka tanya dan mereka merasa bahwa begitu pentingnya sebuah pengetahuan.
0: Betul.
2: Iya.
0: Nah, mungkin juga kita perlu spill juga nih Bapak. Apa sih? Mungkin ada tadi pertanyaan dari netizen. Apa itu morfologi? Bang Yuda, tolong ditanyakan ke Bapak Konstantinus biar mereka juga mengetahui apa tuh Pak. Ya, lebih dijelaskan lagi lebih jauh lebih dalam nih Pak. Boleh silakan.
2: Iya. Ya. Dasarnya itu dari pengambilan namanya live blood analysis ya, menganalisa darah.
0: Darah.
2: Iya. Darah itu dianalisa secara morfologinya, maka dari morfologi darah itu secara kebaca histologi seseorang, pelanggarannya, ya mungkin saya bilang tadi kalau dia mau tidur malam ingat susah, bangun ingat susah, lalu kalau dia makan mungkin lebih banyak karbohidrat yang berlebihan, dan banyak hal yang dianggap tidak melanggar, tapi setelah kita melihat berkepanjangan keadaan ini, nanti terfokus di salah satu problem utama, yaitu terjadinya keasaman tubuh yang
0: berlebihan.
2: Keasaman tubuh yang berlebihan akan mengganggu manajemen gula, kolesterol, lemak darah, dan salah satunya tingkat lemak darah yang tinggi. Nah, kalau tingkat lemak darah yang tinggi berarti sangat berpotensi akhirnya orang itu hipertensi. Buruknya pembuluh darah, buruknya kualitas darah. Karena Pak Yuda ada satu statement besar bahwa pengobatan terdahulu dianggap modern berbasis molekuler, itu dikatakan namanya atraktor penyakit. Tindakannya satu penyakit, satu obat, satu tindakan ya, satu tindakan, satu penyakit, satu obat, satu dokter.
0: Wow.
2: Jadi satu pasien apabila terdiagnosa beberapa kasus, maka dia ditindaki oleh beberapa dokter dan beberapa obat.
0: Iya, jenis.
2: Sayangnya dari pengalaman kami, tidak memberi kontribusi hasil yang maksimalnya nyaris.
0: Nyaris, ya.
2: Karena apa? Dia tidak paham hal yang sangat fundamental dari semua kasus penyakit apapun, ada kesamaan.
0: Iya.
2: Buruknya pembuluh darah sampai ke mikrovaskuler.
0: Oh, ini dia.
2: Kalau itu buruk, maka akan terjadi hipoksia sel. Kalau terjadi hipoksia sel, akan terjadi namanya ROS, radikal oksidasi stres. Kalau radikal oksidasi stres, maka otomatis mitokondria sebagai mesin produksi sel akan menurun dan berakhir di masalah kronis. Banyak hal yang muncul. Nah, kalau memang rangkaiannya begitu, berarti salah satu yang perlu dipahami, timbulnya daripada tubuh yang asam itu perlu dievaluasi dong, dari mana asal-usulnya. Jangan melarang kiri-kanan, tapi nggak jelas asal-usulnya dari mana, sampai tubuh seseorang menjadi asam yang berkepanjangan. Dari situ. Ternyata Pak Yuda, dari pengalaman kami, bahwa salah satu yang paling mendasar adalah manajemen waktu.
0: Manajemen waktu, wow.
2: Ya, kita dari muda sampai tua, antara jam kerja dan istirahat selalu akan panjang jam kerjanya. Istirahatnya takor. Artinya kita sudah tidak adil dengan tubuh ini berpuluh-puluh tahun. Poin yang kedua, manajemen stres.
0: Manajemen stres.
2: Mungkin kita happy-nya sedikit. Tapi begitu stres, dampaknya panjang.
0: Panjang.
2: Dua unsur ini pada saat kita sudah berusia 40-50 tahun, kita juga tahu bahwa setelah menjelang usia 30, produksi glutathione sebagai protektif antioksidan di tubuh semakin menurun.
0: Menurun ya,
2: Sementara kita di usia 40, usia-usia produktif.
0: Produktif.
2: Sudah ada berkat, sudah ada rejeki. Harusnya kita sudah kontribusi dong ke tubuh ini.
0: Ke tubuh kita.
2: Karena kita juga sudah berhasil.
0: Nah.
2: Tapi karena seseorang masih merasa tangguh dan kuat.
0: Tetap mati, merasa baik-baik
2: tidak
0: saja.
2: Tidak kepikir untuk itu. Tidak kepikir. Sementara proses inilah yang membuat tubuhnya asam. Jadi tadi dua, manajemen waktu, manajemen stres. Yang ketiga waktu. Manajemen makan. Ada suatu kesempatan orang bilang, di mana lapar, di situ makan.
0: Di mana lapar, di situ
2: apa
0: makan.
2: Apa yang disuka itu yang dicari untuk dimakan. Ya prinsipnya nggak salah, kita juga cari nafkah untuk
0: cari
2: makan.
0: Nafkah untuk makan, betul.
2: Kenapa mesti dilarang-larang? Maka daripada melarang orang, lebih baik beri pengetahuan supaya dia melanggar itu terukur.
0: Itu lebih ada faedahnya.
2: Ya, itu manfaatnya. Jadi jangan pernah mendikte orang untuk satu kesenangan, tapi beritahu dia agar melanggarnya terukur, tidak kebablas. Yang keempat adalah lingkungan hidup, polusi udara kita juga nggak bisa menghindar di kota besar.
0: Betul.
2: Itu sebabnya bagaimana hal ini dipahami agar seseorang selalu memberi keseimbangan tubuh dia. Jadi rumusnya di sini berarti ada pengetahuan dong. Nah, pengetahuan yang paling penting untuk kita orang awam melalui histologi.
0: Histologi
2: yang dibaca secara morfologi darah.
0: Morfologi darah. Jadi paling tidak ini menjadi sebuah salah satu apa ya, cara kita manusia atau kita ini warga Kendari harusnya sadar pentingnya untuk melakukan hal ini. Tidak harus menunggu sakit tadi yang seperti Bapak jelaskan baru kita pergi coba periksa. Tetapi sebaiknya kita lakukan pencegahan dengan melakukan itu tadi. Ayo kita periksakan.
2: Jadi tingkatkan pengetahuan.
0: Tingkatkan pengetahuan kita.
2: Tapi pengetahuan yang dilakukan itu bukan dari YouTube sana, karena di YouTube itu ada keranjang kuning Pak.
0: Iya toh Pak. Iya betul.
2: Kita
0: betul.
2: Suka namanya marketing kalau tidak mendesain bahasa yang tidak mengobsesi orang, ya itu bukan bahasa marketing.
0: Betul
2: Pak.
0: Betul.
2: Ya, tidak ada salahnya.
0: Iya.
2: Tapi kalau kita lebih dahulu coba memahami tubuh ini dan mengerti perilaku kita, maka tidak usah terlalu banyak hal yang kita lakukan. Kalaupun Anda menambah food supplement yang terukur.
0: Iya.
2: Jangan pakai rasa-rasa, karena kita bilang bagaimana Pak rasanya setelah Bapak konsumsi A, B, C, D. Oh lumayan, agak enakan. Ada di buku kedokteran ditulis begitu.
0: Tidak ada.
2: Kecuali hasil diagnosa atau hasil penelitian.
0: Atau terkadang kita hanya dapatkan pesan-pesan dari relasi atau teman barangkali. Ketika mungkin penyakit kita misalnya, aku sakit kepala, sudah makan ini saja pasti kamu sembuh karena itu yang aku pakai kok. Tapi ternyata kan tidak semua sama polanya. Dan juga mungkin ya itu dia tadi, karena mungkin obat-obat itu mengandung zat kimia, tetapi ada cara lain untuk kita supaya tidak gampang terkena sakit kepala. Itu dia tadi, mungkin ada yang salah dalam sel-sel darah tubuh kita barangkali. Kita akan lanjut Pak boleh ya, kita akan rehat sejenak. Untuk itu, buat pendengar kita, teruslah bersama dengan Prosatu Kendari untuk kita ada di Bincang Inspiratif bersama dengan pakar morfologi darah Bapak Konstantinus. Teruslah di RRI Kendari.

0: Ya, baiklah pendengar, kita lanjut lagi untuk di Sultra Siang, bincang inspiratif bersama dengan pakar morfologi darah, Bapak Konstantinus yang luar biasa sudah berbagi pengalaman. Bagaimana kita mau belajar tentang bagaimana mendiagnosa kesehatan kita. Dengan tidak kita sembarangan ya, dan perlu ada deteksi dini. Itu yang menjadi satu pembelajaran yang kita dapatkan untuk hari ini. Oke, silakan Pak Konstantinus, kita lanjut lagi perbincangan kita ya. Ini kalau berbicara durasi kita 1 jam itu rasanya memang kurang, tetapi kita memaksimalkan saja keadaan, situasi, durasi kita dalam siaran ini, dan saya yakin ini akan lebih banyak orang mendengarkan dan manfaatnya akan banyak, dan mereka akan terketuk hatinya bahwa penting sekali untuk kita memeriksakan sejak dini kesehatan tubuh kita melalui tes darah tadi dan sebagainya. Silakan Pak Konstantinus.
1: Jadi prinsip saya begini Pak, kenapa waktu saya keluar dari industri yang saya banggakan,
0: betul, luar biasa, itu kan banyak orang
1: saya mengatakan itu buruk, tidak sama sekali. Tapi saya dari pengalaman itu melihat bahwa seperti kesehatan ini, seseorang diserahkan kepada tangan orang pintar. Jadi waktu kita sehat-sehat saja, rasanya cukup melakukan hal biasa dan kita pakai tubuh ini sesuai kehendaknya. Tanpa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Bisa dibayangkan kalau orang kerja lembur, itu kan gajinya ditambah Pak.
0: Betul.
1: Tapi Anda bekerja lembur, belum tentu memberi sesuatu ke tubuh ini. Karena memang tubuh ini Tuhan yang desain canggih. Dan saya tidak minta Anda lakukan itu, tapi belajarlah.
0: Belajar.
1: Supaya waktu Anda paham, Anda punya hati yang tulus untuk melakukan sesuatu untuk tubuh ini. Karena suatu hari kalau kita mau beli food supplement untuk tubuh, kita masih berpikir seperti mahal amat. Padahal tubuh ini yang memberi Anda kontribusi uang dan rezeki. Kita mau lakukan exercise untuk entertainment tubuh, kita mikir lagi bahwa seperti tidak punya waktu yang cukup. Kita sudah tahu tubuh ini 80% air, 90% air untuk otak. Tapi kita masih tunggu haus baru minum. Sementara cairan di darahmu akan berkurang dan komposisi darahmu akan lebih kental fisikositasnya. Dan jantung memompa tidak ada remnya, tetap melakukan tugasnya. Walaupun ginjal setengah mati mendahan tekanan dari jantung. Dan semua rangkaian ini, seseorang yang selama tidak memahami dirinya, dia tidak akan pernah memberi perhatian ke tubuhnya. Nah, dari situ bahwa kalau memang kita serius, tidak menjadi orang munafik untuk menyayangi tubuh ini. Mulailah belajar dengan mengetahui lebih dulu.
0: Belajar
1: Anda melalui histologi ketahuan. Berapa posisi disiplin Anda makan sayur dan buah. Berapa disiplin dengan air putih. Berapa happy hidup Anda. Berapa banyak stres yang Anda lakukan. Jadi banyak hal yang sederhana. Yang sebenarnya cukup besar kontribusi untuk mendapatkan kesehatan untuk seseorang. Tapi karena sederhana maka semua dianggap abai. Nah, kalau saya mengatakan abai juga tidak benar, karena dia juga tidak tahu. Nah, sementara manusia Pak Yuda, menurut teori evolusi diberi sifat namanya homorogan. Homorogan itu artinya selalu ingin tahu. Jadi yang sudah sampai ke bulan mau ke Mars, yang sudah jadi bupati mau jadi gubernur, yang sudah S2 mau S3, jadi itu bukan serakah, tapi memang takdir manusia itu dikasih karunia untuk terus melakukan talenta kecerdasannya.
0: Kecerdasan.
1: Satu yang gagal, kenapa dia tidak cari tahu tentang keberadaan tubuhnya? Sampai jatuh sakit pun yang dicari tahu sakitnya.
0: Cari sakitnya.
1: Bukan asal-usul sakitnya. Padahal, kalau Anda tahu asal-usul sakitmu, kau mau mulai dari sesuatu yang mendasar. Mulai dari disiplinmu.
0: Disiplin.
1: Anda mau beli segudang food supplement atau apapun. Kalau tidak tahu disiplinnya, maka potensi gagal, jangan salahkan penjualnya. Karena Anda sendiri juga tidak memulai sesuatu yang dari pelanggaran Anda. Jadi itu sebabnya kita tidak bisa mengatakan orang lain tidak benar. Karena pengetahuan tentang kedokteran ini sangat cepat pergeserannya. Ya, sementara ilmu kedokteran jujur masih berpedoman pada konsep terdahulu, karena nggak mungkin semudah itu untuk diganti.
0: Betul.
1: Tapi supaya kita tidak ketinggalan, ikutlah belajar juga. gitu. Mm-hmm. Ya, ikut belajar akan sangat menguntungkan baik pribadi maupun keluarga. Mm-hmm. Dan memang saya sarankan, saya bilang kalau buat saya pribadi dari pengalaman saya 20 tahun.
0: Yes.
1: Melalui histologi ini, mm-hmm. saya banyak membuat orang menjadi sadar dan kalau sehat. Ke pesta saya bilang rajin makan daging, makan kondro, makan coto, makan telur, makan seafood udang supaya tidak cepat tua. Mm. Tapi dari pengalaman mereka bahwa nggak boleh, itu karena itu mengandung kolesterol.
0: Betul.
1: Dan saya akan katakan kolesterol itu membuat orang awet muda dan panjang umur. Mm. Mm-hmm. Asal satu kata, jangan teroksidasi.
0: Oh, itu intinya di situ. Yeah.
1: Lalu biang oksidasi dari mana? Begitu tubuhmu asam, maka proses oksidasi namanya ROS, radikal oksidasi stres.
0: Yes.
1: Maka akan banyak struktur manajemen akan terjadi kekisruan di sana.
0: Di situ. Jadi sebenarnya pada intinya kita jangan takut makan daging, makan udang dan sebagainya ya. Tetapi memang, tetapi kita harus melakukan yang namanya histologi dulu.
1: Namanya penakut itu kan karena gak ada ilmu, Pak.
0: Itu dia.
1: Saya karena bilang, Pak Yuda, kalau di lorong rumah ada preman tiap kali pulang malam takut. Ya udah.
0: Iya.
1: Pergi belajar silat aja 3 bulan.
0: Selesai.
1: Setelah Anda memiliki ilmu, ya pulang cari siapa premannya di situ. Selesai.
0: Iya, selesai, betul.
1: Sama
0: betul.
1: Kalau singkat. Kita semua jadi takut lalu kita sendiri tidak pernah ikut belajar juga. Mm-hmm. Ya, enggak usah salahkan orang ya. Kita toh belajar itu tidak ada ukuran di mana saja, termasuk hari ini kita komunikasi mungkin tidak kita sajikan secara actual.
0: Betul, betul.
1: Tapi minimal ada petunjuk, ada petunjuk. Mungkin bertanya di mana saya bisa melakukan itu.
0: Nah,
1: kan begitu. Tapi kalau orang memang dasarnya ini komunikasi biasa ini ya tidak tersentuh hatinya. Mm-mm. Dan itu jangan lupa. Mm-hmm. Ada hukumnya, ada orang memang punya mata tidak melihat kan?
0: Iya.
1: Ada orang punya telinga tidak mendengar.
0: Tidak mendengar.
1: Ada orang punya hati tidak merasa.
0: Iya.
1: Nah, barangkali kalau memang belum miliknya ya tidak akan jadi miliknya.
0: Oh, luar biasa. Ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi pada dasarnya ya Pak Konstantinus, kita sebaiknya banyak mencari tahu.
1: Sebetulnya kan manusia sifatnya homorogan, selalu cari tahu.
0: Cari tahu dulu. Karena nah kalau berhubungan dengan kesehatan kita tuh tidak mau cari tahu, tapi tunggu sakit dulu baru kita mau cari tahu. Nah itu dia. Nah sebaiknya kita putar cara berpikir kita.
1: Mestinya diputar karena tubuh ini kan sudah Tuhan karuniakan.
0: Betul.
1: Sehat. Tugas kita apapun itu merawatnya, apapun termasuk benda Anda, mobil Anda, motor Anda kan sudah baik awalnya. Tergantung Anda bisa merawatnya atau tidak.
0: Benar.
1: Itu. Nah merawatnya ini kan bukan sekedar merawat, harus ada sedikit pengetahuan.
0: Iya.
1: Nah yang repot pengetahuan ini nggak dijual, Pak.
0: Iya.
1: Mesti dilakukan. Kalau produk makanan, food supplement atau apapun, alat-alat instrumen kesehatan kan dijual tinggal beli. Tapi pengetahuan tidak. Mesti diikuti, termasuk komunikasi begini ini kan sebagian kontribusi dari pengetahuan. Pengetahuan apa? Anda tahu bagaimana salah satu langkah untuk belajar mengenal tubuh. Oh ternyata ada pemeriksaan histologi.
0: Histologi.
1: Nah, itu kalimat itu saja satu pengetahuan. Di mana adanya? Dan untuk apa adanya?
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya, tadi sudah ada pertanyaan seperti itu, Pak. Mungkin langsung boleh dijawab nih, Pak Konstantinus. Ini pertanyaan sudah muncul dari tadi, cuma saya tahan dulu karena saya mau cari tahu dulu lebih jauh, lebih dalam tentang bagaimana histologi. Nah, pertanyaan tadi sudah ada, Pak. Di mana kalau di Sulawesi Tenggara atau di Kendari ini Bapak kita bisa datang ke tempat Bapak Konstantinus untuk melakukan pengecekan kesehatan khususnya histologi. Ya, oke, boleh Pak dijelaskan.
1: Tentu kami ada tempat tidak mewah, sederhana. Tapi buat saya kalau Anda datang di situ bukan mewahnya yang Anda lihat. Anda bisa mendapatkan apa di sana?
0: Yes.
1: Kalau mewah kau datang mendapatkan pulang susah di otak Anda. Maka tidak ada gunanya. Mungkin kalau datang di tempat saya tidak mewah, tapi Anda pulang dengan pengetahuan.
0: Pengetahuan.
1: Itu Anda tidak bisa beli.
0: Ya, ya. Pengetahuan ini nggak bisa.
1: Tempatnya di Kendari ini di Jalan Kedondong.
0: Jalan Kedondong ya.
1: Kurang lebih 50 meter dari Hotel Fortune ya.
0: Oke, Hotel Fortune. Ya,
1: itu ada ruko setengah jadi.
0: Oke.
1: Masih kita rintis, tapi buat saya bukan setengah jadi ya, tapi di dalam situ mereka bisa sudah mendapatkan lengkap. Pengalaman yang berbeda dari biasanya. Ya. Jadi di situ bisa di Jalan Kedondong. Dekat Pasar Odonohu kurang lebih 200 meter dari pasar maju ke arah ke Hotel Fortune ya.
0: Ini buka setiap hari, Pak?
1: Setiap hari.
0: Tiap hari ya?
1: Tiap hari.
0: Oke, juga dilengkapi dengan
1: Di situ ada nakes, yang tentu saya bilang mereka juga hanya berkompetensi sesuai kewenangan mereka, memeriksakan orang, ada juga yang mereka bisa bacakan, karena di situ belajarnya sama-sama ya.
0: Oke.
1: Karena bukan hal yang baku, karena semua orang punya histologi yang berbeda. Jadi mereka hanya butuh pemahaman, kemudian tanya tindakan yang terbaik, seperti itu.
0: Nah tentunya Pak Konstantinus ini kan tidak instan untuk mengetahui di bidang histologi dan khususnya ini di bidang darah itu. Itu berapa lama Bapak?
1: Itu sangat instan karena ini pemeriksaan bukan kayak kimia darah ya.
0: Betul.
1: Ditunggu beberapa jam atau apa
0: keluar hasil.
1: Dilihat. Nah, ini kan itu namanya kuantiti di kimia darah untuk menentukan sakitnya. Kalau histologi dia kualitas
0: darah.
1: Jadi begitu dicotos dan darahnya dia masukkan di dalam objek glass di mikroskop langsung live. Jadi tidak sampai setengah menit sudah live. Tapi yang akan panjang, orang itu kan belajar.
0: Betul.
1: Tentu dia bertanya semua yang terpapar di situ.
0: Iya.
1: Dan kami pun akan coba menerjemahkan, membantu, menginterview pelanggaran yang terjadi dan kontribusi yang ada di dalam gambar itu.
0: Wah, itu menarik.
1: Sehingga di situ dia akan menyadari bahwa, saya makan sayur milih-milih. Saya jarang makan buah. Saya minum air putih,
0: kurang.
1: Malas, tunggu haus baru minum. Dan banyak sekali yang akhirnya secara histologi akan menceritakan, dan bukan hari itu. Karena orang mau cek kimia darah puasa dulu Pak, 8 jam malam baru dicek. Bukan begitu, tapi pelanggaran dari usiamu masih muda sampai pada hari itu. Sehingga memudahkan untuk memastikan, seperti misalnya salah satu pemicu stroke atau serangan jantung adalah aterosklerosis. Aterosklerosis itu bagian trombus yang nantinya akan membuat penyempitan dan penyumbatan. Nah, kita bisa lihat dari histologi adakah tidak. Kalau ada, kita akan telusuri ini siapa pelakunya, kenapa itu terjadi. Kalaupun sudah terjadi, gimana mengeliminasinya agar tidak menjadi ancaman di masa usia hari. Kita lanjut. Nah itu, kalaupun solusinya bertahan berapa lama kalau sudah diberi solusi, bisa dipertahankan secara lama? Jawabannya selama Anda berpengetahuan, Anda bisa. Tapi kalau Anda tidak ada pengetahuanmu akan terjadi terulang dan terulang.
0: Jadi barangkali begini Pak Konstantinus, masyarakat kita Sulawesi Tenggara ini kan sudah mulai teredukasi nih melalui siaran kita, mereka mendengarkan kita, mereka menyaksikan kita melalui channel YouTube kita dan juga di live TikTok Yuda untuk hari ini. Artinya apa? Sejak dini sebaiknya anak-anak muda ya, atau mungkin anak-anak ini sudah melakukan histologi.
1: Betul.
0: Jangan tunggu di usia 40-an, 50-an gitu ya.
1: Justru harusnya. Menariknya itu kalau anak-anak sekolah, orang tua dia bawa ke situ, lalu anaknya ikut nimbrung. Periksa. Lalu di situ anak itu akan jauh lebih disiplin. Malah kalau kita bilang begini,
0: kan mereka mendengarkan langsung.
1: Ini nutrisinya kurang.
0: Yes.
1: Dia lihat mamanya. Kalau mamanya tidak menyajikan continue sayur dan buah
0: sayur
1: di meja makan.
0: Yes.
1: Nah, kembali di situ sama-sama orang tua juga enggak paham. Enggak paham, tapi dari petunjuk itu anak kecil biasanya dia suka minum soft drink. Dan ini nah, ketahuan dari situ akan muncul gambaran yang tidak menguntungkan untuk fungsi ginjal dan segala macam.
0: Dan sebagainya.
1: Nah, anak kecil jauh lebih disiplin daripada orang yang dewasa malahan setelah diberitahu.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Kalau tadi Pak Yuda mengatakan usia berapa?
0: Yes.
1: Kalau mau pintar dari kecil, kenapa enggak Anda lakukan
0: kenapa
1: dari kecil?
0: Kenapa tidak? Ini.
1: Kenapa Anda mulai tua baru mau cari ilmu?
0: Nah
1: orang kuliah dari kecil.
0: Ini menariknya. Nah, makanya kita akan coba, ini salah satu cara, kita sudah mau merubah cara mindset, cara berpikir. Warga Kendari, sehingga dan juga bukan cuma warga Kendari yang mendengarkan kita di mana saja, karena kita melalui RRI digital itu sampai di luar negeri udah bisa didengarkan Pak. Jadi aplikasi yang luar biasa, sehingga yang namanya histologi itu sebaiknya dilakukan sejak dini, usia dini,
1: karena itu bukan untuk sakit tapi pembelajaran. Yang langsung memperlihatkan perilaku dan kontribusi tubuh mau jadi apa nantinya.
0: Waduh, luar biasa ini Pak Konstantinus. Akhirnya saya pun juga menyadari, saya sudah mulai merasa nih, tadi Bapak udah bilang kurang minum air putih, iya termasuk aku juga yang tunggu haus baru minum. Aku juga termasuk orang yang jarang berolahraga. Yeah. Nah, tetapi tadi saya sudah mulai merasakan hal yang positif yang Bapak Konstantinus lakukan. Habit pagi-pagi, bangun pagi, usahakan selalu tersenyum, ketemu dengan orang-orang, tukang bersih-bersih, tukang kebun, dan sampai ke pasar ketemu dengan orang-orang yang ada di sana juga harus tetap tersenyum dan bahagia. Happy intinya, Pak, ya. Oke, okay, next. Kita ada di penghujung nih. Perbincangan kita nih Pak Konstantinus, apa yang mau disampaikan terkait dengan topik kita untuk hari ini adalah bisa kita menyadarkan masyarakat kita, pendengar kita, atau yang menyaksikan kita melalui channel YouTube-nya RR Kendaris, pentingnya histologi dalam kehidupan kita untuk kita cari tahu tentang kesehatan tubuh kita. Silakan.
1: Ya, jadi mungkin pemirsa RRI Kendari. Hari ini ada di Kendari dan beruntung karena tidak di semua daerah ada.
0: Betul, alhamdulillah Pak.
1: Ya, histologi bukan sesuatu yang harus ditakuti karena ada orang merasa bahwa nanti dia takut. Histologi hanya menjadi pengingat untuk Anda supaya tujuannya satu, siapkan masa depan Anda dalam kondisi baik. Ya, dan itu bisa terjadi kalau Anda ikut berpengetahuan. Tidak mempercayakan diri kesehatan ke orang lain karena Anda yang bertanggung jawab full. Dan itu bisa Anda lakukan, bisa melihat lebih langsung melalui histologi yang dibaca secara morfologi. Dan Anda akan menyadari yang baik untuk tubuh Anda, akan menyadari yang kurang baik agar tindakan tindakan Anda terdahulu. Sehingga untuk memulihkan, mudah. Dan kedua, jangan kita mendikte orang Pak dengan kesehatan.
0: Betul.
1: Beri ilmu agar dia melanggar terukur. Tapi kalau hanya menggaungkan, mendikte orang, melarang
0: sakit,
1: dan melarang,
0: sakit ya,
1: maka dia tidak merasa melanggar. Tapi kalau dia berpengetahuan, dia akan menyadari. Ya, jadi tagline-nya, pengetahuanmu menolongmu.
0: Pengetahuanmu menolongmu. Wah, luar biasa. Saya boleh pinjam kata-kata itu luar biasa Pak ya, Pak Konstantinus. Pengetahuanmu akan menolongmu.
1: Iya, apapun itu, mau cari uang berpengetahuan.
0: Benar.
1: Mau sehat juga sama.
0: Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Konstantinus sudah di sela-sela kesibukannya bisa hadir di RRI untuk siang hari ini berbagi, dan saya yakin apa yang menjadi perbincangan kita di dunia kesehatan, apalagi histologi yang boleh dikata baru juga
1: sudah hari ini kan diadakan di RRI sini Pak.
0: Oh iya?
1: Iya, di ruangan sana itu.
0: Oke.
1: Dibuka itu sama anggota saya bawa alat dan bisa periksa.
0: Oke, terima kasih sekali lagi luar biasa kedatangan Bapak ini sudah memberikan kami yang hal-hal yang luar biasa, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan juga Bapak langsung hadir juga di sini untuk kita berbincang-bincang sehingga masyarakat kita yang nonton melalui channel YouTube dan mendengarkan kita di siaran RRI juga bisa teredukasi betapa pentingnya melakukan histologi dan nanti pembacaannya itu akan dilakukan melalui morfologi. Begitu ya Pak. Terima kasih. Ini menjadi akhir kebersamaan kita Bapak, tapi saya yakin nanti next time lagi boleh kita undang Bapak. Siap. Ya, karena kalau durasi 1 jam tadi aku bilang ini kurang.
1: Orang kuliah bertahun-tahun gak selesai.
0: Terima kasih. Ya, baik pendengar, inilah akhir kebersamaan saya bersama dengan Bapak Konstantinus selaku pakar morfologi darah, dan kita akan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sehat selalu. Waalaikumsalam.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Kenapa di Sutra? Di Sutra di sini kita bangun kampung nelayan tahap pertama yang sudah jadi. Lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sutra ini.
2: Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif pajak, ya, 5 tahun, batas maksimal 5 tahun.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan menurunkan pajak kendaraan hingga 5% bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah. Dan inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Awali informasi kita yang pertama, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Tahap pertama yang sudah jadi, lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sutra ini.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayut Renggono mengatakan, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalisasi potensi sektor kelautan dan perikanan agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah saat ini bersama pemerintah Provinsi Sultra melakukan pemetaan lokasi termasuk wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki jumlah masyarakat nelayan cukup banyak. Trenggono mengatakan pembangunan kampung nelayan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan aktivitas perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir.
1: Kenapa di Sutra? Di Sutra di sini kita bangun kampung nelayan tahap pertama yang sudah jadi. Lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sutra ini. Ya, jadi kita ingin betul-betul yang menjadi kekuatan daerah khususnya dari sektor kelautan perikanan ini akan kita monetize dengan baik supaya ekonominya bisa tumbuh. Selain juga peluang atau kemampuan Sutra sendiri di sektor pertambangan, di sektor kelautannya juga sangat luar biasa.
3: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Simangiroga mengatakan keberadaan kampung nelayan merah putih diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dan memberikan ruang yang lebih baik bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Pemerintah provinsi akan mendukung pembenahan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, sementara pemerintah pusat melalui KKP menyiapkan fasilitas yang menunjang pekerjaan dan kegiatan ekonomi nelayan. Gubernur menyebut pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan kawasan pesisir di Sultra.
4: Yang mana kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan. Nah, dengan adanya kampung nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat kita yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya. Sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
3: Pembangunan 60 kampung nelayan merah putih ini akan diarahkan pada wilayah yang memiliki sektor kelautan dan perikanan serta banyak dihuni masyarakat nelayan. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap calon lokasi sebelum pembangunan dilaksanakan agar fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan produktivitas serta pendapatan nelayan. Reporter dari Kendari, Firm Safir, melaporkan.
0: Dukung pembinaan keterampilan napi, Wakil Wali Kota Bau-Bau mendorong kemandirian warga binaan sebagai bakal pasca bebas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
5: Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu menyatakan dukungan penuh terhadap program pembinaan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Bau-Bau. Sebagai bentuk dukungan, Odeham Sinabolu turut membeli sejumlah hasil kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan warga binaan, diantaranya sayuran seperti sawi dan terung. Hamsina mengatakan, pemerintah kota juga telah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan untuk menunjang kegiatan pembinaan, salah satunya berupa bibit ikan. Menurutnya, pembinaan keterampilan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan warga binaan agar memiliki bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
6: Dan makanya di dalam masa pembinaan ini isinya ada pembinaan, bukan cuma tentu secara mental dan secara keagamaan juga ada pembinaan di sini, tetapi juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan. Kami pun mengharapkan bahwa semakin banyak keterampilan dititipkan.
5: Dalam mendukung kegiatan warga binaan, Lapas Bau-Bau tidak hanya melakukan kegiatan pertanian konvensional, para napi juga mendapatkan edukasi mengenai budidaya hidroponik. Selain sektor ketahanan pangan, pembinaan kemandirian juga diarahkan pada pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lapas Bau-Bau menyelenggarakan pelatihan pembuatan sabun cuci piring berbahan ekstra jeruk nipis bagi warga binaan. Tidak hanya sabun cuci piring, warga binaan juga mengembangkan berbagai produk lainnya, seperti keripik singkong dan keripik pisang. Di bidang keterampilan teknis, warga binaan juga mendapatkan pelatihan pengelasan. Dari keterampilan tersebut, mereka mulai menghasilkan berbagai produk kerajinan, diantaranya meja dan kursi yang kemudian dipasarkan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan juga produktif setelah kembali ke masyarakat. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Kali kita ke informasi selanjutnya, Bupati Buton Selatan dorong percepatan konektivitas antar wilayah dan juga pembangunan infrastruktur melalui dukungan pengembangan Bandara Beto Ambari dan juga akses jalan menghubungkan Bau-Bau dan Buton. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya.
7: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki.
8: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama pemerintah Kota Bau-Bau membahas penguatan konektivitas antar wilayah, khususnya transportasi udara, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan percepatan pembangunan kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Sekretaris Daerah, berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan, Batauga, pada Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Adios mengatakan penguatan transportasi udara menjadi kepentingan bersama karena wilayah Bau-Bau, Buton Selatan, Buton, dan Buton Tengah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bahu-membahu menjaga keberlanjutan penerbangan, termasuk mempertahankan layanan pesawat Boeing yang selama ini melayani konektivitas wilayah tersebut.
7: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki, karena antara Bau-Bau dan Buton Selatan itu adalah salah satu kawasan yang tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua adalah bagaimana menambah lebar itu tempat pendaratan dan menambah agar lapangan udara bisa kita tambah sampai dengan 400 sekian meter lagi. Jadi supaya benar-benar yang lain bisa juga masuk di Bau-Bau.
8: Selain sektor transportasi udara, pertemuan tersebut membahas pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mempercepat konektivitas antar wilayah. Bupati mengatakan pembangunan jalan dengan lebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalion 871 Lamaindo akan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang selanjutnya terhubung dengan wilayah Kota Bau-Bau. Bupati menekankan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena konektivitas yang baik akan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat perubahan di daerah.
7: Infrastruktur itu pembangunan jalan lebar 30 meter dari Batalion 871 sambung akan disambung oleh Kota Bau-Bau. Yaitu bagian batalion atas yang dibangun antara kantor batalion dengan kantor bupati yang sekarang kita sudah bangun. Ya. Karena apa? kepala daerah kita harus cepat kita bangun infrastruktur, jangan dulu yang lain-lain. Ya, supaya daerah kita ini bisa ada perubahan.
8: Kolaborasi antara pemerintah daerah di kawasan Kepulauan Buton dinilai penting untuk memastikan pembangunan transportasi dan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau.
0: Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Bajoy, Kabupaten Konawe yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Komandan Sat Brimob Polda Sultra, Kombes Pol Agus Setiawan mengatakan, bantuan tersebut menyasar sekitar 50 kepala keluarga di wilayah pesisir Soropia yang mengalami kesulitan memperoleh air setelah sumur warga mengering akibat cuaca panas berkepanjangan. Kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan air untuk konsumsi dan juga sanitasi sehari-hari. Untuk membantu warga, Sat Brimob Polda Sultra mengerahkan kendaraan water cannon untuk mendistribusikan air bersih yang layak digunakan. Dan Agus Setiawan juga menyampaikan bahwa masyarakat menyambut bantuan tersebut, sementara perwakilan pemerintah Desa Bajo Nursin juga mengapresiasi respon personil Brimob dalam membantu warga untuk menghadapi krisis air. Sat Brimob Polda Sultra juga akan memantau kondisi kekeringan dan juga menyiapkan penyaluran air bersih susulan secara berkala selama kemarau masih berlangsung di wilayah Konawe dan sekitarnya. Pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemarau panjang atau El Niño yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
9: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
9: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan.
8: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
9: Laporkan Sekra kalau lihat asap di headline kami, 0811 400 113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran setiap saat 1x24 jam kami buka hotline seperti itu. Terima kasih.
8: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan insentif penurunan tarif pajak kendaraan hingga 5% produksi 2024 ke bawah. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif pajak. Ya.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah.
3: Kepala Badan Pendapatan Daerah Sultra, Laude Mahbub, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026 tentang nilai jual kendaraan bermotor dan alat berat. Insentif diberikan kepada kendaraan yang berusia lebih dari 2 tahun dengan penurunan tarif hingga maksimal 5% per tahun. Menurut Mahbub, kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pemilik kendaraan sekaligus menyesuaikan kewajiban pajak dengan penurunan nilai kendaraan akibat usia dan pemakaian.
2: Di tahun ini, pas tanggal 17 Agustus tahun 2026, Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif pajak, ya, 5 tahun, batas maksimal 5 tahun, jadi 5% per tahun, di mana tujuannya, yaitu untuk, ya, meringankan pajak kendaraan, menyesuaikan nilai kendaraan yang telah lama, ya, atau nilai susut kendaraan.
3: Mahbub menambahkan, penyesuaian tarif tersebut juga diarahkan untuk menyesuaikan nilai real kendaraan dengan kondisi kendaraan yang telah beroperasi lebih dari 2 tahun. Selain memberikan keringanan finansial, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB tepat waktu. Menurutnya, insentif mulai berlaku sejak 17 Agustus dan akan diterapkan pada tahun-tahun berikutnya untuk memberikan kepastian hukum serta keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor di Sultra. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Berikut kita akan ikuti news reporting. Sekolah Rakyat Ikhtiar Negara memutus rantai kemiskinan berbasis pendidikan bersama reporter RRI Gafar.
11: Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambut pagi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Suciya Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
12: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di Sekolah Rakyat ini?
13: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
11: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
12: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di Sekolah Rakyat?
13: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
12: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
13: Jadi dokter.
11: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan di Sekolah Rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan Masyarakat Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kendari, Nur Anissa, menjelaskan, proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
14: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kokurikuler, ada juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak. Itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
11: Dari sisi keluarga, kehadiran Sekolah Rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainuddin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
12: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
15: Istilahnya kalau sekolah di sini, istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini, kayak dulu kan kakaknya, istilahnya kita tangguh sepenuhnya. Nah, kalau di sini, alhamdulillah, tanggungan kita itu agak berkurang.
11: Dukungan terhadap program sekolah rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
16: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000 bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
11: Dari perspektif akademisi, program sekolah rakyat dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen memutus rantai kemiskinan. Pengamat pendidikan Universitas Halu Aliu Kendari, Profesor Rosna Wintang menilai, program ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
17: Karena sekolah ini memang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya atau bersekolah di sekolah-sekolah umum, dan program sekolah rakyat ini menjadi salah satu instrumen yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan itu sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
11: Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Saya Gafar, reporter RRI Kendari. Sampai jumpa.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menurunkan pajak kendaraan hingga 5% bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di cuaca yang panas ini ada musik request yang siap menyegarkan hari yang panas ini ya pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin request ya di 0401-312-4008 atau melalui 0813-545-0967 atau di live TikTok RRI Kendari. Kami sedang live di sini ya bersama Jihan Benazir pastinya. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia yang ingin didengarkan supaya siang hari menuju sorenya ini tidak terlalu panas ya. Kira-kira hari ini berapa derajat? Tunggu, saya sampai harus ngecek dulu di smartphone gitu ya. Soalnya tadi pas perjalanan ke sini tuh lumayan menyengat kulit ya pendengar. Ini terutama untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar, jangan sampai lupa untuk memakai perlindungan diri ya. Mulai dari lengan panjang mungkin, terus juga sun protection kayak sunblock, ya sunscreen, dan jangan lupa air putihnya gitu ya. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol di live bersama sama kakak Widi yang stay-nya tuh di Tokyo. Saya bilang entah kenapa beberapa hari terakhir ini tenggorokannya tuh kering gitu ya. Padahal minumnya sudah diupayakan untuk cukup bahkan mungkin lebih gitu ya. Semoga ini apa ya bisa share juga atau mengingatkan juga ke Anda juga nih pendengar ya, bahwa memenuhi kebutuhan cairan harian itu sangat-sangat penting. Nah, setelah saya lihat di smartphone ya, hari ini panasnya itu 30 derajat ya pendengar, ini wow. Dan terasa seperti 31 derajat Celcius. Jadi memang sangat disarankan kalau mengurangi aktivitas di luar sih sebenarnya ya. Selamat sore untuk sepupumu Kendari, sekarang satu matahari satu orang kak. Ya Allah. Iya ini saking panasnya ya. Lalu untuk kakak Widi yang lagi libur di Tokyo sana, mau request lagu apa ya nanti Jihan putarkan. 33 derajat ternyata di Tokyo. Wah lebih panas dari sini ya. Ini aja kita sudah lebih memilih untuk tidak kemana-mana gitu ya. Kemudian ada Askar 43 request goyang dumang. Aduh sayang sekali, Jihan juga mau sebenarnya untuk goyang dumang. Tapi kita tidak format untuk goyang dumang ya. Kalau mau dangdut-dangdutan nanti di Pro 4 ya. Ada Pro Dangdut, nanti gabung di sana aja ya. Lagu-lagu Indonesia silahkan nanti saya putarkan. Ada Ayu Molia, kemudian ada Only Fat Z, ada Wirdan, ada Mike Irons, Salsa, Hero, Cat House, Barak, Acep, Awe di Unaha. Ini apa kabar juga ya untuk semuanya yang sedang mendengarkan. Coba di absen dulu yang sedang mendengarkan mungkin di luar kota Kendari ya. Disebutin kotanya di mana atau di mana lah boleh. Nanti saya sapa-sapa juga pastinya sambil menantikan requestan lagu Indonesia favorit Anda itu apa ya. Saya main ke musik dulu nih ya. Oh ternyata Beli Made sudah mengangkat telepon. Jadi saya akan menerima telepon dulu nih. Kira-kira siapa yang menjadi penelpon pertama kita di sore hari ini? Saya nantikan di 0401-3124-008. Tawarin siomayku kak di Desa Ameroro. Ayo silahkan, yang mau siomaynya Mang Acep ya. Langsung tuh di Ameroro ya. Saya ke Sidoarjo dulu nih. Sudah ada Pak Wandi. Halo musik request.
1: Halo musik request 100% Indonesia. Selamat sore Mbak Cia.
0: Selamat sore Pak Wandi. Eh masih siang ya di sana? Masih ya siang banget malahan.
1: Kalau ikut Kendari kan sudah sore.
0: Iya sih, betul betul. Di sini mataharinya satu orang satu nih, Pak Wandi.
1: Bisa.
0: Saking panasnya gitu ya. Sedang apa nih aktivitasnya?
1: Ini lagi santai-santai dengerin bacaan ini.
0: Sendiri saja nih.
1: Sendirian, keluar semua anak-anak ada kerja semua Mbak.
0: Oh iya betul ya, ya sudah menikmati waktu santai lah ini ya.
1: Siap.
0: Sambil request dong.
1: Oke, saya mau pingin denger lagunya The Mercies, bisa Mbak Jian?
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana lagi Mbak?
0: The siapa tadi, aku gak dengar lagi.
1: Kenapa Mbak?
0: Lagunya siapa Pak Wandi?
1: The Mercy.
0: Oh, The Mercy. Yang mana?
1: Yang tiada lagi, Mbak.
0: Tiada lagi. Oke deh, sambil saya carikan untuk siapa ini.
1: Ya, tetap buat Mbak Jarusna, selamat siang katanya Mbak Jian. Semoga sehat selalu. Terus ada Mbak Samiati, ada Bunda yang diamung gitu. Lalu ada Bunda Emi, Bunda Tiara, ada Mbak Alin, terus ada Mbak Umi, terus siapa itu? Bu Hartini, terus siapa Mas Erik, Pak Dialit, buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Jian.
0: Siap, The Mercy-nya nanti saya puterin ya Pak Wandi.
1: Ada Mbak Jian?
0: Ada dong.
1: Siap. Operatornya terima kasih, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Lalu buat Mbak Jiannya, semoga sehat selalu Mbak Jian.
0: Sama-sama Pak Wandi, sehat-sehat terus ya.
1: Siap, kalau pulang hati-hati, salam buat Arjunanya Mbak.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Mbak Jian.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Wandi di Sidoarjo yang bergabung ya sore hari ini. Saya mau menyapa dulu Askar 43, Cinta Terlarang. Oke, nanti saya cariin ya. Kemudian ada Cat House, salam dari Kabupaten Pulau Taliabu. Halo, selamat sore ya. Kawidi request Nenekku Pahlawanku, lagunya siap. Lalu ada Wirdan request lagunya Roni Parulia, nanti saya cariin dulu ya. Ada Barak, salam dari Kolaka Utara Totalang ya. Di sini panasnya juga menyala. Iya, sama nih kita. Barak, mau request lagu apa nih Kakak Barak ya? Nanti saya putarkan pastinya. Dan untuk Anda, kita ke requestannya Pak Wandi dulu ya. Tadi yang sudah request pertama kali langsung ya. Jadi pembuka kita di sore hari ini ada lagu dari The Mercy, Tiada Lagi, spesial untuk Anda di Musik Request 100% Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Buat yang tadi sudah request melalui live TikToknya RRI Kendari ya, Roni Paruliannya saya putarkan yang ini ya. Lalu saya mau menyapa dulu nih di via TikTok yang sudah ramai di sore hari ini ya. Silahkan yang sedang menonton, jangan lupa ya kalau mau request silahkan lagu Indonesia tapi ya. Tapi sebelum saya bacakan di TikTok, saya mau ngobrol-ngobrol langsung nih bersama Bunda Tiara yang sudah terhubung di via 008 ya. Halo musik request
1: 100% Indonesia. Halo Mbak Jihan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah sehat ya?
1: Alhamdulillah sudah full sehat.
0: Wah, sudah 100% ini saya dengar dari suaranya.
1: 120.
0: Oh, tidak meledak gitu 120.
1: Enggak, diikat.
0: Astaga, ini apa sih ya? Oke, sedang apa ini Bunda sore ini?
1: Lagi menepuk sama Mbak Jihan.
0: Nggak ada lagi apa kek, kita bikin kue kak, aduh.
1: Oh, bikin kayaknya sudah tadi.
0: Oh, sudah?
1: Sudah depan rumah. Habis itu bantu-bantu bikin kue.
0: Kue apa, Bun?
1: Oh, banyak macamnya, karena besok malam pacarnya.
0: Oh, ada acara?
1: Depan rumah pas, berkehadapan.
0: Oh, ini biasa kalau di lingkungan ya, suka bantu-bantu begitu, Di?
1: Iya, tetangga-tetangga tuh.
0: Tetangga-tetangga, betul. Karena mereka adalah saudara-saudara terdekat. Kalau kita kenapa-napa, misalnya lagi sakit kan, tapi amit-amit begitu ya. Tebun?
1: Tidak ada yang lebih duluan datang itu dengan tetangga.
0: Betul sekali. Bunda mau request lagu apa?
1: Lagunya Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa, yang mana tuh?
1: Janji Manismu.
0: Janji manismu, aduh, kalau misalnya ngomong janji manis, Jihan jadi ingat semua janji-janji manis yang pernah terucapkan oleh orang-orang tertentu. Janji manis, kita pernah dapat janji manis?
1: Pernah.
0: Waduh, pernahnya dalam sekali ini kayaknya ini.
1: Tapi itu dulu. Masa muda.
0: Waktu masa muda, sekarang? Saya kira masih 25 tahun, Ki.
1: Kurang satu.
0: Oke, Bunda mau menyapa untuk siapa?
1: Siapanya ya buat Mbak Jihannya, saya selalu bersama operatornya. Sama kan operatornya tuh semangatnya nih.
0: Oh, itu ada Bli Made.
1: Oh iya deh, selamat sore Prima deh, salam saya selalu juga ya. Terus Mbak Dianya juga, saya selalu, semangat selalu. Lombanya di mana waktu kemarin dulu Mbak Dian?
0: Lomba?
1: Lomba apa?
0: Lombanya kita kemarin 17-an belum, tapi nanti di tanggal 31 baru lomba.
1: Oh gitu.
0: Iya, nanti kan ya lomba-lomba dari RRI ya.
1: Insya Allah.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang baru gabung tadi sama Mbak Jihan?
0: Ada, tadi ada Pak Wandi.
1: Oh ya, ada yang baru gabungnya, ada Mas Wandi, selamat siang. Terus ada Bang Asrul, ada Bunda Emil. Terus ada Ibu Farida, ada Ibu Nyartin, selamat sore Ibu Nyartin, salam sehat selalu. Terus ada siapa ya? Ada semua yang saya tempat terkecuali Mbak Jihan.
0: Oke deh.
1: Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bestie saya nih Bunda Tiara juga ya, sudah bergabung. Saatnya saya scroll dulu di TikTok RRI Kendari ya, sekalian menyapa. Ini mana nih tadi ya, yang ini nih dia. Saking banyaknya saya jadi bingung. Wirdan tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Lalu untuk kakak West Coast, nah lagunya masih saya carikan dulu nih. Lalu ada kakak Pablo 90, salam untuk teman-teman PT SIK di Kendari. Siap, semoga salamnya sudah terdengar dan mengudara ini ya. Lalu ada siapa nih? Oh, Michelle menanggapi tadi katanya Bunda Tiara ya, full baterainya 120%. Gak meledak, tenang karena diikat baterainya. Ada Hastuti Supu kirim-kirim salam buat Jihan. Oke, terima kasih. Selamat sore ya. Lalu ada siapa nih? Oh, ada yang menyapa, belum ada Bunda Niartin, belum ya. Nanti kita tunggu juga gabung teleponnya Bunda Niartin di sore hari ini, sambil saya putarkan dulu tadi yang sudah request lagunya Kotak Pelan-Pelan Saja ya. Untuk Anda di Musik Request 100% Indonesia, masih bisa request sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang mau telepon langsung aja ya, nanti di 0401 3124 008.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

sebaliknya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari Deja Vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Menghati pendengar ya, sudah saya sajikan di ruang dengar Anda. Ini spesial untuk kakak Leni Marlina yang sudah request melalui live TikTok RRI Kendari. Saya mau menyapa untuk Nurul Mardiana. Ya halo, selamat sore. Kemudian ada West Coast, ada kakak Rahman Rajab juga ya, ya masih stay untuk di RRI Kendari. Sesaat lagi pendengar ya, kita di pukul 16 waktu Indonesia Tengah akan mengupdate informasi lalu lintas ya. Jadi untuk Anda yang ingin tahu ini kira-kira kondisi lalu lintas sore hari ini seperti apa, ingin nonton langsung juga pantauannya seperti apa, boleh nanti ke TikTok RRI Kendari ya. Kami masih live di RRI Kendari TikTok. Dan yang masih mau request, saya masih nantikan juga hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk di musik request 100% Indonesia.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Sore ini kita akan mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Saya sudah bersama dengan Bribda Cika sore hari ini. Selamat sore Bribda Cika. Ya. Ya. Selamat sore Bribda Cika. Kami masih menantikan dulu ya untuk hubungan kami ya, sambungan melalui Zoom kami pendengar di sore hari ini sehingga bisa langsung mengupdate informasi lalu lintas untuk di edisi 20 Agustus 2026 hari Kamis ya. Kita coba kembali untuk terhubung bersama dengan Bribda Cika. Selamat sore Bribda Cika.
2: Selamat sore Rekan Jihan.
0: Bagaimana kabarnya Bribda Cika?
2: Kabar baik Rekan Jihan, bagaimana di studio?
0: Iya, alhamdulillah saya juga dan teman-teman di sini juga kabarnya baik. Dan Bribda Cika silakan untuk informasi lalu lintasnya sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda agar selalu aman dan selamat sampai tujuan dengan info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu pada Jalan Ebisa Bara, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan cuaca pada sore hari ini yang cukup cerah. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Bisa kita lihat pada kawasan ini terdapat rekayasa lalu lintas yaitu pemasangan road barrier oleh petugas kami. Namun sangat disayangkan tidak diindahkan dan dilanggar oleh pengendara khususnya pengendara roda 2. Kami menghimbau kepada pengendara agar tidak membuka dan memutar balik di area yang sudah dilakukan rekayasa lalu lintas karena dapat menimbulkan penumpukan kendaraan juga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Juga keempat sisi traffic light yang berfungsi dengan baik, kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati kawasan ini agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Juga kami menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan melihat kawasan ini merupakan kawasan yang cukup sempit dan padat berlalu lintas pada saat-saat tertentu. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan mengakhiri aktivitasnya pada sore hari ini. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali ke Rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribda Cika, terkait tadi road barrier yang dipindahkan, ya, ini apakah mendapatkan sanksi atau seperti apa ini?
2: Baik, Rekan Jihan. Bagi pengendara yang akan lewat ke Ebisa Bara dan mau terbalikan ke tempat yang dilakukan rekayasa lalu lintas akan diberikan tindakan yaitu arahan juga sebuah tindakan disiplin Rekan Jihan.
0: Ya baik, terima kasih untuk Bribda Cika atas informasinya di sore hari ini. Silakan untuk memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
2: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan lalu lintas yang telah ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melintas arus lalu lintas, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan, dan bagi pengemudi kendaraan roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap lalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Demikian info topik update pada sore hari ini, kembali ke Rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih Bribda Cika untuk informasi lalu lintasnya sore hari ini. Selamat kembali bertugas dan selamat sore, salam sehat.
2: Selamat sore Rekan Jihan.
0: Ya demikianlah pendengar untuk informasi lalu lintas kita di sore hari ini di Traffic Update. Demikian.
3: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti traffic update ya bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Dan untuk di sore hari ini Kamis ya, kembali kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Beranda Asta Cita Nasional ya, bersama dengan RRI Pekanbaru, lalu ada dari RRI Bandung, RRI Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung bersama dengan Dede Firdaus. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami untuk di 96,7 MHz.

0: menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asa Cinta Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Jadi kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ya ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya hanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, yeah, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet, sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram, paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman. Kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya ibu-ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan dan akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia, ya terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras, ya ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya, ya komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali, ya di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging, ya daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu, ya tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani, ya petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku, ya misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali, ya tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah ada adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik. Ya, salah satu parameternya adalah isinya cukup ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi si sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih taunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun taunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam T1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Evaluasi
4: seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Luar biasa. Atau
4: pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Selamat sore pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Setelah tadi kita mengupdate ya informasi juga melalui Brenda Astacita, kita juga kembali akan menemani ruang dengar Anda untuk Gemah Sari Pati Maju di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagi-lagi ya di sore hari ini kita akan mengupdate pendengar untuk informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 4. Jadi pastikan Anda terus stay tune bersama kami di 96,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang

terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk di sore hari ini untuk edisi siar Kamis 20 Agustus 2026 untuk di Gema Saripati Maju. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita akan awali informasi sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RRI Makassar. Dan di RRI Makassar kita akan menyapa rekan Irsan Saputra. Selamat sore rekan Irsan.
2: Selamat sore Jihan.
1: Ya silakan informasinya untuk di sore hari ini.
2: Kami informasikan informasi dari Kota Makassar pendengar. Ada 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Wafedal menurunkan laporannya.
3: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
4: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar, tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
3: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar, kembali ke rekan Jihan yang ada di RRI Kendari.
1: Ya baik mendengar, untuk di sore hari ini setelah dari RRI Makassar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
5: Iya, terima kasih rekan Jihan. Baik pendengar dan pendengar di mana pun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan sebanyak 46 orang atlet diterjunkan Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Park Kabupaten Toli-Toli untuk bertanding di 3 cabang olahraga. Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kota Berkabul pada 24 hingga 29 Agustus ini. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
6: Salam olahraga, saudara. Dari 4 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli hanya mengikuti 3 cabang olahraga dengan menerjunkan 46 orang atlet. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud saat diwawancara RRI terkait kesiapan kontingen Toli-Toli di ajang bergengsi tersebut mengungkapkan, seluruh persiapan menghadapi event tersebut telah dioptimalkan di Dispora Toli-Toli, mulai dari kesiapan atlet hingga pemberangkatan yang dijadwalkan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seluruh atlet beserta ofisial akan bertolak menuju ke Kabupaten Buol. Peninjauan terhadap atlet yang latihan secara rutin juga telah dikunjungi oleh Dispora Toli-Toli sebagai bentuk support pihaknya kepada atlet yang akan bertanding pada Popda, sehingga dipastikan seluruh atlet yang akan memperkuat Toli-Toli pada Popda dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Toli-Toli. Menurut Kadispora Toli-Toli, fasilitas yang dibutuhkan saat pemberangkatan telah dipersiapkan pihaknya dituntaskan pada pertemuan yang dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, di mana pelepasan secara resmi dilaksanakan pada Jumat 21 Agustus 2026 oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya.
7: Seluruh rombongan sekitar 50 orang. Kemudian saya kira atlet kita sudah siap semua dan sudah terdaftar. Jadi secara online itu panitia provinsi sudah menginput seluruh data atlet. Jadi atlet-atlet yang kita bawa ini memang sudah tervalidasi dengan bagus. Dengan demikian, hal-hal yang sudah terkait dengan teknis di lapangan itu sudah selesai dan tinggal mungkin di sana kita tinggal meeting pelaksanaannya.
6: Atlet yang akan diterjunkan pada masing-masing cabang olahraga yakni sepak takraw berjumlah 5 orang, volleyball 18 orang, serta sepak bola sebanyak 23 atlet yang merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya bersama masing-masing cabang olahraga. Sementara satu cabang lainnya yakni bola basket tidak diikuti oleh Kabupaten Toli-Toli karena selain efisiensi anggaran juga kurangnya atlet basket yang berstatus sebagai pelajar.
7: Alhamdulillah kali ini kita bisa ikutkan 3 cabang olahraga minus basket ya, karena kita di samping terkait dengan anggaran juga menjadi kendala karena kekurangan kita atlet untuk pelajar khususnya di basket, sehingga lewat rapat kita laksanakan kita putuskan bahwa untuk basket kali ini kita hendak ikut karena itu dua hal. Okay. Yang pertama terkait dengan pembiayaan, yang kedua dengan kesiapan atlet di tingkat pelajar yang masih sangat terbatas di Kabupaten Toli-Toli.
6: Untuk itu Kadispora Toli-Toli ini berharap kepada seluruh atlet yang memperkuat daerah penghasil cengkeh pada Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah agar memanfaatkan momentum Popda untuk prestasi terbaik serta mengangkat nama baik atlet maupun daerah guna mencapai target yang telah diberikan sebelumnya.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke ya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati di Manampa bersama rekan Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan kita menuju RRI Bone. Di sana sudah bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri Ulfa, silakan informasinya.
8: Selamat sore rekan Jihan, terima kasih. Untuk hari ini, RRI Bone menyampaikan informasi terkait Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Kepala Balitbangda Sinjai Alam Syabatiar saat mewakili Sekretaris Daerah dalam pertemuan multipihak pengelolaan perikanan gurita pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta setiap program memiliki data awal, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia bersama para mitra untuk mengembangkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data di calon kawasan konservasi Pulau Sembilan seluas sekitar 3.700 hektar. Menurut Alam Syah, program pengelolaan gurita jangan berhenti pada kegiatan atau pendampingan, tetapi harus bisa dibuktikan dengan perubahan kondisi dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Alam Syah menegaskan, pemerintah daerah akan melihat progres program secara terukur, termasuk kondisi sumber daya dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta milestone dan pembagian peran antar pihak disepakati secara jelas, bahkan jika perlu dituangkan secara tertulis.
10: Lewat forum ini pastikan bahwa nelayan kita mendapatkan pemerintah daerah sangat konsen dan bisa saja pemerintah daerah menghentikan kegiatan ini ketika kami tidak melihat progres kebaikan sendiri. Artinya apa? Mulai sekarang saya titip kepada Yayasan JK Konservasi Laut, tolong memberikan data awal kegiatan sekarang modelnya seperti ini. Dalam jangka berapa bulan atau berapa ini kondisinya sudah seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada progres kebaikan dalamnya. Jangan sampai hanya menguntungkan honornya penyelenggara.
9: Alam Syah menyebut, gurita dapat menjadi entry point untuk melihat keberhasilan konservasi. Jika populasi gurita terjaga dan berkembang, kondisi itu diharapkan menjadi indikator terjaganya ekosistem laut, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan nelayan. Melalui program ini, pengelolaan gurita diarahkan menggunakan sistem buka-tutup berbasis data, agar sumber daya gurita tetap terjaga, dan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
8: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Wulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan kembali mengupdate informasi di Gema Saripati Maju dari RRI Ampana bersama rekan Novian.
11: Baik, terima kasih rekan Najihan dari RRI Ampana Pemkab Tojo Una-Una, apresiasi loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta.
12: Upaya mendeteksi penyakit kusta sejak dini dan menghapus stigma terhadap penderitanya terus diperkuat di Kabupaten Tojo Una-Una. The Habibie Center bersama Sasakawa Health Foundation menggelar loka karya deteksi dini berbasis komunitas dan pengurangan stigma kusta. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Sehati atau Sehat Melalui Deteksi Dini dan Hapus Stigma. Program tersebut mendorong keterlibatan masyarakat, kader, serta forum komunitas dalam meningkatkan pemahaman kesehatan dan mempercepat deteksi kusta di tengah masyarakat. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan menilai pemilihan Tojo Una-Una sebagai lokasi kegiatan merupakan langkah yang tepat. Ia mengatakan persoalan kusta memiliki sejarah panjang di daerah ini, terutama terkait stigma dan perlakuan terhadap para penderitanya.
13: Dan bagi orang yang mengidap penyakit kusta di masa kami kecil itu juga adalah penyakit yang sangat-sangat memalukan. Sehingga kalau mereka jalan itu pakai jenggel, terus ada handuk atau sarung di leher karena tangannya disembunyi. Karena memang momok yang ditanamkan oleh orang-orang tua kami di masa itu penyakit menular, penyakit berbahaya. Bahkan ini di wilayah saya, Pak, di kecamatan saya di daerah Pulau Sanam, di kecamatan Tugian, di masa itu ada tempat pengasingan. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, kiranya bisa setelah di Puskesmas Ampana Barat, mudah-mudahan ini berhasil sesuai dengan harapan Habibie Center, tentunya harapannya Menteri Kesehatan, harapannya Pak Mendagri, tentunya ini adalah harapannya pemerintah. Ini juga bisa bergeser di wilayah pulau. Karena kami sampai hari ini itu masih cukup banyak, Pak, di beberapa wilayah pulau itu yang terhidap penyakit ini.
12: Bupati menilai kondisi penanganan kusta saat ini telah mengalami perubahan. Kusta tidak lagi semestinya menjadi penyakit yang menakutkan, terlebih dengan adanya tenaga kesehatan dan sistem pelayanan yang semakin berkembang. Karena itu Ilham berharap program deteksi dini dan penghapusan stigma tidak berhenti di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat diperluas hingga ke wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian dalam penanganan kusta. Rahmawati Tane melaporkan.
11: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
1: Ya, baik pendengar, untuk di sore hari ini setelah tadi kita mendengarkan informasi dari RRI Ampana, di sore hari ini kembali kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari, yaitu kita akan mengikuti wawancara bersama Kepala Sentra Meohai Kendari tentang pembentukan karakter siswa melalui program Sekolah Rakyat dengan pewawancara reporter RRI Kendari Laras Ayuningtyas.
14: Pendengar, tentunya pembentukan karakter anak kini menjadi fokus untuk menciptakan generasi muda dan berprestasi. Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Gunawan, selaku Kepala Sentra Meohai Kendari, UPT Kemenko DFI di Kendari. Pak Gunawan, seperti apa Pak hal-hal yang mungkin menjadi perhatian utama Sentra Meohai dalam membentuk karakter anak-anak melalui program Sekolah Rakyat?
15: Iya. Baik, terima kasih. Perlu diketahui itu Sekolah Rakyat ini memang Sekolah Rakyat yang diperuntukkan oleh keluarga kita, terutama di Cil Sapi dan di tentu fakir miskin dan miskin ekstrim. Baik itu lingkungan maupun apa itu kebiasaan, semua mempengaruhi karakteran. Nah, di sini saya sedikit apa itu memberikan contoh terkait dengan HIV. Tapi baik anak yang tidak mampu maupun anak yang mampu sekarang ada pegang HP. Jadi HP ini sangat sekali mempengaruhi karakter anak. Bisa menjadi anak itu malas, terus anak itu juga terpengaruh dengan bentuk radikal-radikal dan apa itu permainan yang membuat ketangguhan anak itu sehingga berani terhadap orang tua, pertapa itu mengindahkan dalam bentuk perintah orang tua itu. Ada semua contoh-contoh anak siswa sekolah rakyat itu yang demikian. Jadi salah satunya untuk mereka karakter itu adalah mendisiplinkan mereka kembali. Jadi anak ini mereka kita berikan bentuk pendidikan karakter, disiplin, dan juga apa itu bentuk motivasi yang dimaksud keagamaan yang lain. Nah ini kami tidak akan memutusnya sedikit pun waktu ataupun ruang lingkup untuk mereka bebas. Jadi bebas dalam arti itu bermain ya, bermainnya tidak ada gunanya. Itu kami tidak mengizinkan seperti itu. Baik itu HP, mereka dalam satu minggu pun tidak akan merubah apa itu mindsetnya dulu.
16: Baik, lalu Pak, kegiatan apa saja Pak yang dilakukan di sekolah rakyat untuk menanamkan nilai kedisiplinan? Karena tadi kita Bapak sudah sempat katakan bahwa dimulai dari merubahnya Pak ya, pola kedisiplinan anak-anak yang berada di sekolah rakyat.
15: Ya Pak. Iya, anak-anak pada umumnya anak-anak yang sudah terbiasa di luar ya. Jadi untuk memberikan bentuk merubah atau bukan hanya diberitahu ataupun hanya diberikan mengenyang pendidikan aja, tapi mental spiritualnya harus kita berikan ekstra yang lainnya seperti disiplin. Terus kita juga mengenalkan dia apa itu bekerja sama dengan polisi ya untuk merubah karakter mereka.
16: Lalu Pak, selama kondisi pelaksanaannya ya Pak, seperti apa mungkin perubahan atau perkembangan karakter siswa yang sudah terlihat Pak pada program sekolah rakyat?
15: Kita sekolah rakyat yang ada di Sultra ini ada 3 desa, desa dari provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, ringkasan dari Kota Kendari, dan ringkasan dari Kabupaten Kutai Tengah. Namun yang sudah terbangun sekolahnya permanen itu baru 2, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Kutai Tengah. Nah, ini dari ringkasan-ringkasan ini kami ada apa itu berjenjang terkait klaster sekolah rakyat itu ada SD, SMP, dan SMA. Dan rata-rata hampir apa itu dari penjangkauan kita itu berbagai macam yang apa itu kita lakukan, baik itu pendekatan kedua orang tua maupun apa itu maupun masyarakat sekitar, itu tidak mudah. Bahkan bentuk sosialisasi kita ke masyarakat pun itu harus betul-betul mereka itu mengetahui apa sekolah rakyat itu sebenarnya. Karena sistem sekolah rakyat yang ada di sana itu boarding school. Nah sekarang Bapak Ibu bisa melihat secara langsung bahwa kebiasaan anak di sekolah rakyat di sana ini ada mengobrol. Jadi mereka juga makannya tertib, jam waktu belajarnya tertib, terus kemudian sholat dan ibadahnya juga tertib. Seperti itulah yang kita dapat lihat untuk sekolah rakyat.
16: Nah tentunya diharapkan melalui program sekolah rakyat Pak dapat terbentuk karakter anak yang berprestasi di Kemudian wawancara kami dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Sentra MHI Kendari UPT Kemensos RI di Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar Palu Kendari Toli Mamuju Ampana Bon Bau.
1: Dari RRI Kendari, selanjutnya kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
17: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari Mamuju. Pendengar, untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, serta ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
18: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar, yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat.
19: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara usai pihaknya menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan uang rakyat yang penggunaannya berkaitan dengan berbagai kegiatan di ruang publik. Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah membutuhkan konsultasi serta umpan balik dari masyarakat. Masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan maupun layanan publik dapat terus diperbaiki. Syakran menyebut, Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk satuan kerja, lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan media. Ia menjelaskan, masukan dari publik dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan layanan teknis maupun kebijakan strategis pemerintah.
18: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar, yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di ruang publik, maka tentu langkah-langkah yang sudah diambil dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu konsultasi, feedback dari masyarakat, dari ruang publik tentunya yang representatif nanti, stakeholder, satuan kerja, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat termasuk media. Sehingga kebijakan yang sudah dijalankan, apakah itu layanannya maupun yang bersifat teknis maupun kebijakan strategisnya membutuhkan feedback. Sehingga itu untuk perbaiki masa yang akan datang. Dalam konsep keuangan negara itu ada ruang evaluasi dalam tahun anggaran berjalan. Maka pola layanan pun itu dilakukan. Itu yang kami sebut forum konsultasi publik. Agar apakah kami bisa mendapat merisip feedback untuk kebijakan yang bersifat strategis. Tetapi hal-hal yang bersifat teknis layanan publik, kami lakukan konsolidasi di dalam, di lokal sini untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.
19: Syakran menambahkan, dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat ruang evaluasi selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, evaluasi tidak harus menunggu berakhirnya satu tahun anggaran. Menurutnya, evaluasi tersebut juga diterapkan dalam pola pelayanan publik, termasuk melalui forum konsultasi publik untuk mengetahui sejauh mana kebijakan strategis telah berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
17: Hadirkan dari RRI Mamuju, saya Randi bersama tim yang bertugas. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Randi dan pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Selamat sore rekan Waode Sabaria.
20: Selamat sore Jihan.
1: Bagaimana kabarnya?
20: Kabar baik di sini Jihan.
1: Ya, silakan informasi untuk di sore hari ini.
20: Oke, baik Jihan, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
21: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
22: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
21: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan.
22: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
21: Laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811 400 113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran setiap saat 1x24 jam kami buka headline seperti itu. Terima kasih.
22: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. Apar juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
1: Ya, baiklah pendengar, demikian ya tadi sudah mengupdate informasi dari Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
2: Selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, silakan informasinya.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Menjaga Nyala Api Semangat Nasionalisme ke-81 Tahun Indonesia Merdeka bersama dengan Ikadek Andika.

0: Merah putih tidak sekedar warna, tetapi menjadi simbol semangat dan kecintaan terhadap tanah air. Menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026, di sejumlah jalan protokol, kibaran bendera merah putih tampak menghiasi ruang-ruang publik. Umbul-umbul dengan beragam ornamen kemerdekaan turut dipasang, menciptakan suasana berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Pemandangan tersebut menjadi penanda bahwa momentum kemerdekaan bukan sekedar agenda tahunan. Di balik setiap bendera yang berkibar, tersimpan pesan tentang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Bendera merah putih berkibar, ornamen kemerdekaan menghiasi sudut-sudut kota. Beragam kegiatan juga digelar untuk mengenang hari bersejarah bangsa Indonesia. Salah satu tradisi yang hampir selalu hadir setiap perayaan 17 Agustus adalah lomba-lomba kemerdekaan. Ketua RT 1 Kelurahan Tondo Kota Palu, Mustika Sari mengatakan, menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan Tondo menggelar lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan. Lomba ini diharapkan dapat merefleksi kembali tentang semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.
2: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan besar ya. Ada lomba untuk membaca teks proklamasi. Target kami untuk yang peserta ini adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu, memberikan satu contoh dan teladan kepada anak-anak kami, generasi muda yang ada di Kelurahan Tondo. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan atau makna sebuah proklamasi kita maknai bersama. Bagaimana proklamasi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga masyarakat.
0: Merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar mengenang masa lalu. Ini adalah momen untuk merenung bagaimana semangat nasionalisme diwariskan dan dijaga di tengah arus zaman yang serba cepat. Nasionalisme hari ini tidak lagi hanya berwujud perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga perlawanan terhadap apatisme, disintegrasi, dan lunturnya semangat nasionalisme di tengah kemajuan teknologi informasi. Widya Prada Alimadia, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara mengatakan, melalui pelaksanaan lomba pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, penting dilakukan untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat tentang sejarah berdirinya bangsa ini.
3: Seremonial itu hal yang dirawat berkepanjangan. Yeah. Kemudian orang akan mengingatkan sejarah bangsa ini begini. Yeah. Nah, itu dari aspek sosial, bagaimana kemudian ada interaksi sosial tanpa ada skat? Bagaimana dari aspek nasionalisme dibangun? Konteks ini ketika kita mengingatkan sejarah akan ada yang tersisa. Nah, ketika orang tidak lagi memperingati ini, masihkah dia tahu bahwa proklamator ini? Masihkah dia tahu bahwa perayaan itu tanggal ini? Dan sangat ditakutkan sekali, jangan-jangan dia akan buta warna pada satu saat. Warna benderanya dia tidak tahu kalau hanya sekedar dikibarkan. Nah, seremonial menjadi sangat penting.
0: Generasi muda kini menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nyala api semangat kemerdekaan. Mereka lahir jauh setelah proklamasi, namun tetap memikul tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan, namun amanah yang harus dijaga. Ketua MSO HMI MPO Cabang Palu, Fauzan menuturkan, dalam perjalanan sejarah bangsa ini, di tengah kemajuan teknologi informasi, telah terjadi penurunan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Karena itu, diperlukan sosok anak bangsa sebagai patron yang patut ditiru dan diteladani.
4: perlu ada patron, satu tokoh publik yang kemudian mampu meredam ini semua. Ada satu tokoh yang kemudian betul-betul patuh terhadap hukum dan kemudian terbebas dari politisasi apapun. Itulah yang kami inginkan. Tentu kita tidak menafikan ada tokoh-tokoh yang kemudian patut untuk dicontoh, tapi masih minim untuk panggung yang disediakan, ditampilkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rahman Ansyari kepada RRI mengatakan, tema peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, yakni berdaulat, adil, dan makmur, diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
5: Tema HUT kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kita berharap tentunya tema ini harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme para masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.
0: Di setiap helai kain merah putih yang berkibar, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat kepada tanah air. Bendera merah putih bukan sekedar simbol negara. Ia adalah saksi bisu perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah akhir perjuangan, namun awal dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Seperti api unggun yang menyala di malam gelap, nasionalisme harus terus dijaga agar tetap menyala terang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Kamis 20 Agustus 2026. Saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di sore hari ini. Sesaat lagi kita juga akan ya menyimak renungan menjelang maghrib di edisi 20 Agustus 2026. Sembari kita menantikan waktunya azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Untuk renungan maghrib di hari ini, pendengar, akan dibawakan oleh Dr. Andes Lanawe Agi dengan judul Makanan Halal dan Baik. Dan ini menjadi akhir kebersamaan saya, Jihan Benazir, untuk di Sultra sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul makanan halal dan baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wa la tattabi'u khutwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita harus memahami dasar makanan yang halal dan haram, dan juga memahami aspek makanan yang baik, cocok, dan menyehatkan badan. Ada makanan yang halal tetapi menimbulkan penyakit karena tidak cocok dengan kondisi badan, atau ada makanan yang halal tetapi sudah kadaluarsa, sudah mengandung kuman penyakit, maka hal itu tidak perlu dikonsumsi. Sebaliknya, ada makanan yang baik, enak dan menyehatkan, tetapi dilarang oleh agama karena zatnya yang haram atau sumbernya dari cara memperolehnya dengan jalan yang batil. Al-Quran mengingatkan tentang pentingnya memperhatikan soal makanan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Abasa ayat 24. Falyanzurul insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila makhluk hewan tidak mengenal makanan baik dan buruk, yang halal dan yang haram, dan tidak akan berhenti makan sebelum habis makanan yang ada di hadapannya. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya sejak dihidupkan, diciptakan, tetapi manusia agar tetap mempertahankan kemuliaannya dengan cara yang baik diantaranya ialah dengan jalan memperhatikan makanannya sebagai jalan utama agar hidup sehat, bahagia, selamat dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil atau ayat yang berkaitan dengan halal dan haram selalu disejajarkan dengan aspek baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas kamu atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus memperhatikan aspek thayyib atau baik ini berkaitan dengan kesehatan dan kebaikan manusia. Thayyib artinya baik, berarti tidak memiliki nilai buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani. Baik tidak membahayakan dalam konteks syariah, yaitu harus dilakukan, dibakukan dengan standar kualitas makanan, tidak berlebihan dan tidak berbahaya bagi manusia. Baik halal dan baik
dalam arti diperoleh dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang haram atau dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, umat Islam dilarang memakan sesuatu jenis makanan apapun yang haram, baik haram karena zatnya maupun haram karena cara memperoleh.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di 96,7 MHz. Dan untuk malam hari ini ada Ilham yang akan menemani pendengar dengan rangkaian informasi yang akan kita hadirkan, menemani kebersamaan sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, sampai selesai di perjumpaan kita di malam hari ini. Untuk edisi perjumpaan tanggal 20 Agustus 2026. Tidak disangka ya, ini kita sudah melewati 2 pekan gitu ya kan, untuk di bulan ini ya. Waduh, cepat banget waktu berlalu ya. Dan kita menjalani di pekan sekarang ini ya, bisa dibilang ini pekan ketiga ya. Dan tentunya buat pendengar mungkin yang sedang beraktivitas ya, ataupun yang sedang berkendara ya, tetap berhati-hati tentunya, karena ini udah di malam, kondisi udah gelap ya, kecuali ada penerangan ya. Nah ini apalagi untuk yang di jalur-jalur tertentu yang tidak ada penerangan gitu ya kan, tetap waspada tentunya untuk di area sekitarnya, mungkin di sekitar gunung ataupun mungkin yang ada di sekitaran ini ya, jalan bebas hambatan gitu ya, seperti di jalur Bombana sana ya, tetap berhati-hati walaupun jalurnya lurus-lurus aja gitu ya. Ya barangkali ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita tidak minta-minta. Dan nantilah masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, dengan beragam informasi dan juga warta berita yang kita hadirkan juga ya untuk pukul 8 nanti, dan interaktif kita tepatnya untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

Pendengar, akhir-akhir ini sering ngerasa kalau pendengar mungkin sedang bosan ya, nggak tahu saat suasana rumah yang ternyata gitu-gitu aja, dan itu mungkin mengganggu pikiran. Nah, atau TV dan kulkas di rumah udah mulai rewel minta diganti. Nah, jangan dibiarin nih pendengar ya, karena sekarang ini waktunya upgrade kenyamanan rumah kamu. Gak perlu bingung harus cari kemana, karena semua jawabannya ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Satu tempat sejuta inspirasi. Di sini kamu bisa nemuin koleksi furnitur super estetik untuk sulap ruang tamu sampai kamar tidur jadi makin cozy. Gak cuma itu, pilihan alat elektronik dari berbagai merek top dunia juga super lengkap. Cari smart TV layar lebar, AC yang dinginnya maksimal, sampai mesin cuci canggih. Semuanya ready, pendengar.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kita sedikit menggali untuk di perjumpaan kita ya, dari program-program pemerintah tentunya ya, yang mungkin saat ini sedang berjalan dan bisa memberi manfaat tentunya untuk masyarakat. Salah satunya dari pemerintah yang mengirimkan ya ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Nah, ini diungkapkan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia dari Muhammad Kodari. Dari Kodari menuturkan bahwa terlaksananya program ini ya melalui program beasiswa Garuda tahun 2026 yang mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dari dua gelombang pendengar. Dan Kepala Bakom ini juga menyebut ya bahwa beasiswa Garuda ini tidak hanya ditujukan untuk keperguruan tinggi terkemuka dunia. Ini program ini juga pendengar ya, itu memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Dari realisasi untuk paling konkret ya, pada beasiswa Garuda 2026 ini menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia. Dan terdiri dari 370 siswa pada gelombang pertama dan 145 siswa pada gelombang kedua. Dan lanjutnya ya dari Kodari ya, di mana dirincikan juga ya sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan

tinggi. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda, yang terbanyak itu dikirimkan ke Australia, pendengar. Jadi sebaran tujuan terbanyak ya Australia dengan 138 penerima. Ini juga disusul Singapura 72 orang, di Kanada juga 70 orang, kampus dalam negeri juga ada ya. Ini sejumlah 140 orang pendengar. Dan untuk di kampus seperti di Hong Kong ya, di negara Cina ya, itu di Hong Kong ada 38 orang, Amerika Serikat ada 20 orang, Inggris 17 orang. Dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan Perancis. Jadi program beasiswa Garuda ini disampaikan juga dari Kodari ya, bahwa dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia. Dilakukannya dari program ini ya, melalui 7 skema programnya, yaitu persiapan SAT, Scholastic Assessment Test, dan ELTS ya, International English Language Testing System. Selain itu, skema program penguatan bahasa asing ya, ini sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda. Jadi pelatihan personal branding dan penulisan esai juga diterapkan. Nah, skema fasilitas pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia dan juga penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri, pendengar. Nah, itu skema-skema yang dilakukan untuk program dari sekolah Garuda ini ya, atau beasiswa Garuda, pendengar. Nah, kita masih akan berbagi informasi menarik lainnya ya, untuk menghadirkan dari berbagai rangkaian informasi yang menemani aktivitas pendengar pada malam hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

0: informasi dan inspirasi.
1: Nah, menarik mungkin mendengar ya, ini tadi kita sempat membahas sedikit terkait dengan beasiswa untuk Garuda ya, beasiswa Garuda. Dan sekarang ini ya, mungkin ini masih berhubungan juga dengan program yang ada di Indonesia ya. Lebih tepatnya sebuah ide atau gagasan ya, terkait dengan alternatif untuk kendaraan yang bisa kita gunakan. Nah, ini dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Cus Nunia, yang dimana menyambut untuk perkembangan dari ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Nah, kendaraan listrik ini berpotensi menjadi solusi dekarbonisasi ya, yang efektif untuk sektor transportasi nasional, pendengar. Dan juga Cus Nunia ini menilai bahwa kendaraan listrik ini berdampak positif untuk perekonomian Indonesia. Dari dampak ini terlihat dari pengurangan konsumsi BBM ya, pengembangan industri lokal, juga dari perbaikan kualitas lingkungan, pendengar. Nah, dari sisi lingkungan, kendaraan listrik tidak menghasilkan gas buangan ya. Emisi yang dihasilkan hanya berasal dari proses pembuatan komponen kendaraan dan bahan bakarnya, yaitu dari listrik. Nah, karena itu dari produk ini ya, harapannya pastinya untuk kendaraan listrik nasional akan terus meningkat ya, baik secara kuantitas dan juga kualitas, supaya bisa merangsang masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Dari Cus Nunia ini, dia berharap juga ya tentunya ya dari Komisi 7 DPR Republik Indonesia bahwa pemerintah itu memberikan kemudahan untuk pengembangan produksi kendaraan listrik nasional secara massal. Nah, kemudahan ini juga dinilai penting supaya produk nasional itu bisa bersaing dengan merek luar negeri. Dan juga persaingan ini juga mencakup dari aspek harga, teknologi, dan juga penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional ya. Jadi kebijakan yang memudahkan untuk masyarakat beralih itu memberikan sinyal positif ya kepada berbagai pihak, pendengar. Dari data juga yang menunjukkan ya, ternyata pasar kendaraan listrik di Indonesia itu semakin menggeliat. Ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penjualan di semester 1 ya untuk di 2026 ini menunjukkan kalau mobil elektrifikasi itu bukan lagi sekedar pilihan alternatif saja, tapi juga mulai mengambil porsi besar ya dari pasar otomotif nasional, pendengar. Nah, ini dari Presiden Prabowo Subianto juga meluncurkan motor listrik nasional atau Molinas ya, dan beserta dengan ekosistem pendukungnya juga nih. Jadi peluncuran ini berlangsung di fasilitas produksi Alfa ya di Cikarang, Bekasi. Ini juga menjadi langkah untuk memperkuat industri nasional. Jadi langkah ini diarahkan untuk menghadirkan mobilitas yang terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat. Dan juga kebijakan memperkuat teknologi dari segi ketahanan energi dan juga peningkatan nilai tambah nasional, pendengar. Nah, dari Kementerian Perindustrian ini juga mencatat populasi kendaraan listrik itu mencapai 468.231 unit sampai sekitar April 2026 ini ya, pendengar. Dan kendaraan listrik roda 2 itu menjadi kelompok terbesar dengan jumlah mencapai 242.909 unit. Nah, ini untuk kendaraan listrik roda 4 itu apalagi untuk roda 4 penumpang yang tercatat sebanyak 223.100 unit. Dan juga data ini menunjukkan bahwa perkembangan kendaraan listrik nasional semakin kuat dan ini juga bisa berpotensi akan terus bertumbuh, pendengar. Selain dari kendaraan listrik, pendengar ya, ini juga bisa menjadi solusi dari dekarbonisasi ya untuk transportasi. Kita masih akan hadirkan beberapa hal menarik lainnya menemani untuk kebersamaan malam hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar. Nah, ini yang menarik juga nih ya. Tadi kita sempat membahas terkait dengan beasiswa Garuda ya, di mana juga ada untuk targetnya dari beasiswa tersebut di Tiongkok ya. Nah, ini menariknya karena juga dari Menlu Tiongkok nih ya, Menteri Luar Negeri dari Tiongkok Wang Yi, itu yang di mana dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta ya. Dan Wang Yi ini akan berada di Jakarta dari tanggal hari ini ya, tanggal 20 sampai tanggal 22 Agustus 2026. Dan selama di Jakarta, Wang Yi ini melakukan dua agenda nih. Salah satunya itu menggelar pertemuan ke yang pertama ya, di Dialog Strategis Komprehensif ya, atau CSD, yang tentunya membahas juga nih. Menlu Republik Indonesia sendiri, Sugiono ya, itu menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RRT dari Wang Yi ya, dan disambut di Jakarta. Dari ini juga ya, juru bicara Kemenlu Republik Indonesia, Yuponi, ini juga menjelaskan bahwa pertemuan dari CSD ini menjadi mekanisme bilateral ya, yang dimana ini bilateral baru tingkat Menlu yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menlu Republik Indonesia ke Beijing dari RRT ya, pada bulan April lalu ya, di tahun 2025. Dan CSD ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama, menetapkan juga dari prioritas strategis untuk kedepannya. Dan agenda kedua dari Wang Yi yang dijadwalkan itu akan menghadiri pertemuan dari dialog 2+2 ya, antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pertemuan ini juga Kemenlu Republik Indonesia juga akan menjadi tuan rumah ya pada saat ini. Dan pada hari yang sama juga dengan pelaksanaan pertemuan CSD, Kemenlu juga akan menjadi tuan rumah pertemuan kedua mekanisme dari dialog 2+2 ya, antara Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan RRT. Jadi pertemuan 2+2 ini berfokus untuk pembahasan penguatan kerjasama bidang politik dari pertahanan dan juga keamanan untuk tataran bilateral, pendengar, dan juga dari regional dan juga global tentunya ya. Dan Yovini ya, selaku juru bicara Republik Indonesia, yang menyampaikan juga bahwa pertemuan dari CSD ini dan 2+2 di Jakarta itu mencerminkan juga sebagai wujud penguatan untuk kemitraan strategis komprehensif ya dari kedua negara ini, antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kita masih akan hadirkan informasi lainnya, masih akan menyapa pendengar yang sedang beraktivitas, baik pendengar mungkin yang sedang berkendara malam hari ini ya. Semoga sampai dengan tujuan dan tetap dalam kondisi aman dan fokus untuk di jalan. Kita masih di Pro 1 yang menemani di frekuensi 96,7 MHz di Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 19.57 waktu Indonesia Tengah. Dan melanjutkan untuk di perjumpaan kita ya. Pada kebersamaan kita untuk malam hari ini, di mana di Sultra malam hari ini kita akan menghadirkan dari Warta Berita Nasional yang akan menemani aktivitas pendengar ya. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Mendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terlebih dahulu. Karena kalau saya dengan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Temin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, in the playernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join foreign and defense ministerial meeting, jadi memang fokusnya di sana.
0: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
18: Terima kasih Mbak Karo.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Banget beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1.

0: Pendengar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita masih menemani pendengar untuk malam hari ini di Sultra malam ini. Dan menghadirkan juga untuk kebersamaan kita ya untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan Sandiwara Radio. Yang dimana untuk malam hari ini pendengar akan ditemani dengan Sandiwara Radio dari RRI Nabire dengan judul Apa Harus Aku. Yang nantinya juga ya setelah ini kita masih akan terus berbagi dan menghadirkan beberapa informasi yang akan menemani pendengar untuk malam hari ini. Dan semoga saja pendengar mungkin yang sedang beraktivitas atau mungkin yang sedang berkendara malam hari ini ya tetap dalam kondisi terbaiknya dan terus pantengin kita ya dengan beberapa lagu juga yang kita masih hadirkan untuk menemani kebersamaan malam ini. Dan untuk lagi dari Sandiwara Radio kita nih ya dengan judul Apa Harus Aku dari RRI Nabire yang kita hadirkan untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat mendengarkan.
1: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
2: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
1: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
2: Oh, oke Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu, jadi Mama kasih. Maaf ya Dani, jangan kok marah.
1: Ah, tidak apa-apa Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya Ma.
2: Oh, iya, hati-hati ya, Dani.
1: Iya, Ma. Lupa.
2: Apa? Dani kok lupa apa?
1: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
2: Iya, Dani. Hati-hati ya.
1: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
3: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuh kah tuh? Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
1: Yuka. Duh, tapi...
3: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kopu tas tuh? Mana kancingnya sudah rusak. Ada robek juga kopu tas tuh. Mending kau beli yang baru di sana sebentar.
1: Tapi kita kan belum gajian, nah.
3: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kau ini kerja ada gaji tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga, biar kelihatan rapi sedikit lah.
1: Nah.

0: Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri? Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
1: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
0: Eh, sudahlah. Eh, ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
1: Ih, telah tahu nih, tunggu saya sudah.
0: Malam.
1: Malam. Dani kok sudah pulang?
0: Ma, kenapa?
1: Ah, tidak Dani, Mama mungkin cuma kecapean saja.
0: Ya sudah, Dani ke kamar dulu ya. Oh iya, baru Bapak?
1: Oh, Bapak masih ojek. Mungkin sedikit lagi baru pulang kah, Pak Dani? Bapak tadi juga tidak makan siang toh. Jadi kayaknya hari ini Bapak pulang cepat. Oh iya, baru aku sudah gajian kan?

0: istirahat. Tadi mama sudah beli sayur. Makan dulu, Dani.
1: Iya, Ma.
2: Dani, Dani, Nak, Dani.
1: Iya, Ma. Ma, Ma kenapa?
2: Dani, tolong belikan Bapak paracetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
1: Duh, ampun nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak ada tidur.
0: Ma, maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja, mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya, oke, Ma. Dani, mandi dulu ya, mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Ma, saya jalan dulu ya.
1: Iya, nak. Hati-hati, Dani. Kakak, sepuang semester sudah ada, kakak.
0: Sabar ya, Dik. Kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa, kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng itu. Sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya, kakak. Terima kasih. Dah, kakak.
0: Iya, dah, Dik. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum, Kak Coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani?
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Kiki dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Robertus sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Robertus kami hubungi tidak dijawab, jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Oke, Mbak. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik, Pak. Kami tunggu ya. Terima kasih.
1: Dani, kau sudah pulang kan, nak? Ayo, makan malam dulu. Kau kenapa, Dani? Ada masalah apa?

0: apa, Dani? Ada apa? Sini cerita sama mama, sini. Kenapa?
1: Ma, kenapa semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup?
2: Dani, ada apa, nak?
1: Bapak, kenapa pinjam uang, Bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
2: Dani, Bapak minta maaf. Kemarin motornya Bapak itu rusak. Harus servis, nak. Dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek, nak.
1: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani tuh kayak rasa gagal jadi anak, gagal jadi kakak yang bisa urus adenya, tidak bisa bayar utang, bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
0: Dani, sini sayang. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
2: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
0: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya, Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya, Dani.
1: Maaf, Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
3: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, ini kita masih berbagi dengan hal menarik ya untuk di malam hari ini. Mungkin saja pendengar sedang menikmati untuk malam Jumat ya, dengan kerabat atau dengan keluarga atau dengan teman-teman ya, ya menikmati untuk waktu santai. Atau mungkin saja nih dari pendengar sedang ada di rumah aja nih, lagi menikmati quality time dengan menonton mungkin beberapa serial drama ataupun mungkin film-film rilisan lama gitu ya kan, diulas kembali atau dinonton kembali pendengar. Nah, di malam hari ini ya, mungkin dari pendengar juga nih ya, senang untuk aktivitas-aktivitas kayak gimana ya, dari segi kerjaan mungkin yang easy ya, biasa mungkin ada yang ambil freelance ya. Kalau freelance kan ada banyak macamnya ya, tinggal kita pilih aja dari yang mana kita ingin fokuskan gitu ya kan. Nah, ini yang menarik juga nih, karena ini berkaitan juga nih ya, kayak dari pendengar mungkin ada yang menerapkan hal yang sama seperti slow living ya kan. Jadi kehidupan yang mungkin saat ini serba cepat yang membuat banyak dari kita semua nih mungkin terbiasa menjalani hari dengan berbagai aktivitas sekaligus gitu ya kan. Ya, multitasking ceritanya. Banyak agenda yang dikerjakan bersamaan. Entah itu dari pekerjaan atau mungkin dari ya menimba ilmu ya, atau di bidang pendidikan atau tuntutan sosial ya. Dan ini bisa jadi dari notifikasi dari perangkat digital yang membuat waktu untuk beristirahat dan menikmati kehidupan sehari-hari semakin terbatas pendengar ya. Nah, ini kalau misalkan dari pendengar ingin menikmati kayak momen-momen tersebut ya, supaya tidak terlalu padat gitu jadwalnya kayak tadi mungkin ya. Kalau misalkan pendengar ini yang profitnya untuk sehari-hari itu dari freelance gitu ya kan, atau mungkin bekerja di media tertentu gitu ya kan, di jejaring ya, di daring. Nah, ini pasti lebih easy gitu ya kan, menerapkan dari slow living ini. Nah, kecuali mungkin dari mereka yang punya kepadatan dari segi tadi yang Ilham sudah sebutkan ya, dari pekerjaan, dari bidang menimba ilmu mungkin lagi banyak-banyaknya deadline-nya, tugasnya gitu ya kan. Atau mungkin dari ya notifikasi sosial ya, entah itu mungkin ada kegiatan, apalagi ini di bulan Agustus ya, banyak kegiatan pasti. Jadi konsep dari slow living pendengarnya itu di mana kalau misalnya saat ini ya, mungkin banyak yang mencoba untuk menerapkannya. Ini cara untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan tidak selalu terburu-buru ya, tidak mengikuti dari arus gitu ya kan. Nah, itu tadi mungkin dari pendengar ada yang menikmati profit ya, mengambil profit melalui freelancing gitu ya kan. Nah, itu bisa kayaknya menerapkan dari slow living ini karena tugas-tugasnya mungkin lebih simple gitu ya kan, dan banyak waktu yang bisa dilakukan setelahnya gitu, apalagi kalau misalkan aktivitas dari ini sudah terpenuhi. Nah, ini dilansir juga dari klikdokter.com ya. Slow living ini bukan berarti menghindari aktivitas atau menjadi tidak produktif ya. Jadi ini lebih menekankan kemampuan untuk menentukan nih prioritas dari menikmati proses dan memberikan waktu untuk diri sendiri tanpa harus merasa harus mengikuti dari ya dari dinamika orang lain lah istilahnya, yang mungkin bergerak sangat cepat ya. Kita mau coba untuk lebih enjoy life ya, a little bit longer gitu ya kan, slow living. Nah, kita akan bahas sedikit nih terkait dengan slow living ini dan mungkin cara untuk menikmatinya seperti apa gitu ya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Slow living, pendengar ya. Nah, ini kalau kita mau mencoba untuk menerapkannya di kehidupan kita, bisa-bisa aja sih. Hidup jadi kayak lebih santai dan tidak terburu-buru dan tidak mengejar mungkin achievement-achievement yang memang tidak seharusnya kita terburu-buru untuk mengejarnya ya, kalau memang belum saatnya gitu ya. Nah, jadi penerapan sendiri itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ini, dengan menikmati makanan tanpa terus melihat telepon pintar ya, atau smartphone, gadget kita ya. Ya, jadi menikmati aja makanannya ya. Di momen kita lagi lapar, makan ya. Tapi ya sambil perangkat-perangkat gadget itu ditinggalkan. Bukannya dulu juga kita gitu ya. Hanya sekarang aja karena ada gadget, orang makannya sambil nonton gitu ya. Atau meluangkan waktu untuk berjalan kaki ya, membaca ya. Membaca ini kayaknya udah jarang banget ya. Kebanyakan pasti orang scrolling sosial media ya kan. Membaca juga penting nih ya, apalagi karena ada AI ya. Banyak mungkin untuk mencari bisa dibilang rentetan alur ya, kerangka untuk berpikir itu langsung menarik kesimpulan secara langsung melalui AI ini ya, biar bisa ke tracking lebih cepat. Tapi sebenarnya ada yang lebih cepat ya, karena membaca itu menjadi proses juga kita untuk menemukan dari posisi yang tidak menentu atau di mana situasinya di mana kita tidak paham menjadi paham gitu ya kan. Situasi di mana mungkin dari puzzle-puzzle dari pemahaman itu masih acak gitu ya, langsung bisa kita tahu arahnya kemana. Yaitu proses membaca. Atau berbincang dengan keluarga atau sekedar menikmati suasana pagi yang tidak terburu-buru ya, membuka berbagai aplikasi. Ya menikmati aja, duduk-duduk santai gitu ya kan. Udah lama kayaknya enggak ada yang kayak gitu ya. Jadi penerapan ini ya untuk slow living pendengar. Yang ini juga di mana kita bisa mengurangi ketergantungan dari notifikasi dan juga bisa memberikan jeda dari media sosial ya. Nah, ini juga bisa membantu ya menciptakan dari ruang untuk lebih fokus dari aktivitas yang sedang dilakukan. Ya biasanya kalau misalkan kita scrolling sosial media kan banyak tuh yang disajikan ya. Dan itu biasanya menimbulkan gitu ya kan hasrat dan angan untuk have atau ingin melihat lagi ya kan dari konten-konten yang disuguhkan di sosial media. Nah, itu jadi jedanya juga sih, slow living pendengar. Nah, dengan lebih fokus ya dengan aktivitas yang sedang dilakukan dan juga bisa waktu yang dimiliki ini ya mendengar, kalau misalkan dari waktu yang kita miliki ini tidak sepenuhnya habis untuk mengikuti dari informasi atau tren yang terus berganti ya dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap detik malah ya selalu ada pergantian dari sesuatu yang tren, beberapa jam berikutnya muncul lagi tren lain gitu ya. Nah, dari slow living ini pendengar, memang bukan tentang seberapa sedikit aktivitas yang dilakukan ya, tapi bagaimana dari kita sendiri ya itu menjalani setiap aktivitas yang lebih sadar dengan ritme kehidupan yang mungkin semakin cepat saat ini, dan di mana kita bisa memberikan ruang untuk berhenti sejenak ya. Kita berhenti sekitar 2 tahun. Langsung enggak pakai gadget lagi kayaknya ya. Mending hidup senormalnya aja gitu. Ya, itu berhenti sejenak mungkin dari rutinitas yang sering kita lakukan, apalagi bersama dengan gadget kita atau perangkat smartphone kita. Dan menjadi cara yang sederhana juga untuk lebih menikmati hal-hal kecil yang ada di sekitar kita ya. Seperti mungkin lagi pendengar saat ini nongkrong gitu ya kan. Kayaknya letakin dulu deh HP-nya ya. Sepertinya teman pendengar ingin mengatakan sesuatu.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar pasti familiar juga nih ya dengan istilah healing ya. Nah, udah sangat familiar nih, apalagi di tengah hiruk pikuk dari zaman ini ya. Banyak mungkin dari pendengar yang terjebak dengan banyaknya tugas-tugas atau pressure di entah itu mungkin di aktivitas perkantoran atau mungkin dari aktivitas kuliahan atau mungkin dari banyaknya tugas-tugas yang harus dikerjakan. Healing ya, jadi solusi, dan biasanya mencari kayak tempat-tempat yang meneduhkan gitu ya, seperti puncak, seperti di pantai gitu ya kan. Nah, tapi memang kalau kita tarik lagi nih ya terkait dengan istilah healing ini yang memang semakin sering digunakan untuk menggambarkan untuk aktivitas yang dilakukan ya untuk beristirahat sejenak dari rutinitas dan bisa menikmati tentunya untuk waktu untuk diri sendiri ya. Nah, healing ini tidak selalu harus dilakukan pendengar ya dengan bepergian jauh seperti yang Ilham sebutkan tadi ya, mengeluarkan biaya ya tidak besar juga sih dibilang ya. Kalau ke pantai paling 20 ribuan maksimal ya, kecuali pantainya mungkin agak kemana gitu ya yang memang mungkin parkir atau semacamnya agak beda gitu ya untuk budgetnya. Nah, itu kalau misalkan kayak pantai ya, kayak ke gunung gak mahal juga, cuma jaraknya aja itu kejauhan. Bisa jadi ya, ya tidak perlu untuk mencari tempat-tempat yang mungkin merepotkan untuk bisa healing pendengar ya, karena menikmati waktu untuk diri sendiri ini juga bisa dilakukan dengan berbagai aktivitas yang sederhana. Ya, tadi juga Ilham sudah singgung sebelumnya ya waktu di membahas soal slow living ya, kayak membaca gitu ya, baca buku gitu. Nah, itu salah satu yang menarik juga ya. Dari proses sebenarnya, kalau misalkan membaca itu intinya adalah proses. Proses dari kita tidak tahu menjadi tahu. Itu dia sih yang bikin dia menarik gitu ya. Dan itu ya kenapa orang-orang dulu itu sangat mencintai untuk membaca. Karena itunya, prosesnya dari tidak tahu menjadi tahu itu. Ya, kadang-kadang bikin kita kayak terenyuh, tersentak gitu ya kan. Kita kayak seperti dibanjiri dengan dopamin ya istilahnya. Tidak seperti sekarang ya, kita memang dibanjiri dopamin, tapi dopamin yang terlalu instan karena mengandalkan sosial media. Mendengarkan musik juga seperti yang mendengar saat ini sedang bersama kami tentunya ya. Kita menemani untuk aktivitas malam hari ini, mendengarkan musik. Itu juga bisa untuk merelaksasi, healing ya untuk diri sendiri. Atau mungkin jalan-jalan santai itu juga bisa ya, memasak makanan kesukaan bisa juga ya. Tapi kalau misalkan kayak udah sering banget masak, sometimes kayaknya ya dikit-dikit pergi cari junk food, ya jangan keseringan lah intinya. Atau mungkin mendengar menonton film ya, atau sekedar menikmati suasana dari rumah ya tanpa adanya gangguan dari pekerjaan ya, libur lah istilahnya ya. Kalau waktu libur pasti nggak ada gangguan, kecuali deadline-nya dibawa di waktu libur ya, bahkan di waktu libur pun masih mengejar dari duniawi walah. Seperti itu ya kira-kira ya, jadi kita jadi tidak terganggu dengan pekerjaan kalau misalkan menghabiskan waktu menikmati suasana rumah ya. Itu juga bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang pendengar. Seperti untuk mengurangi penggunaan media sosial tadi Ilham sudah singgung ya, itu juga menjadi cara yang sederhana untuk memberikan ruang untuk diri sendiri. Dan kita jadi bisa beristirahat sejenak nih, atau mungkin main catur dengan teman gitu ya kan. Ya, Ilham sempat coba sih. Sangat menarik. Nah, itu juga bisa menjadi momen yang bagus nih ya. Berbagai informasi lain bisa kita dapatkan ya. Dan kita jadi beristirahat dari informasi dari sosial media ya, unggahan-unggahan orang lain yang mungkin itu bisa membantu seseorang itu jadi lebih fokus ya dengan mencoba menyingkirkan sedikit sejenak gitu ya kan. Dengan menikmati aktivitas yang saat ini kita lakukan gitu ya, tanpa harus mengikuti dari ya bisa dibilang apa yang sedang mencoba diecip oleh orang lain gitu ya, untuk digapai oleh orang lain. Dan menghabiskan waktu bersama keluarga juga ini menarik nih ya, menarik ya, atau mungkin dengan orang-orang terdekat juga bisa nih ya menjadi pilihan. Nah, jadi kayak memulai dari percakapan ringan itu juga bisa menjadi momen di mana kita juga bisa menikmati makan bersama atau melakukan kegiatan yang sederhana ya, itu supaya suasana yang tadinya mungkin punya tekanan ya beralih berubah menjadi hal yang lebih ringan gitu ya, berbeda setelah menjadi menjalani rutinitas yang padat gitu ya istilahnya. Jadi healing ini bukan tentang seberapa mahal ya untuk aktivitas yang dilakukan ya. Itu juga melainkan kalau misalkan dari pendengar nih, itu bisa memberikan kesempatan bagi kita juga ya untuk istirahat, menikmati untuk waktu yang lebih baik gitu ya kan, dengan lebih sadar. Nah, ini momen sederhana yang bisa dilakukan sendiri gitu ya kan, dan lebih santai gitu ya, tidak perlu effort yang terlalu pergi jauh atau biaya yang terlalu banyak, dengan hal yang sederhana yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan aja ya, dan bisa digapai ya, kemampuan bisa dibilang ya, dan menjadi cara untuk kembali menjalani rutinitas dengan lebih nyaman nantinya, seperti itulah kira-kira. Nah, kita sudah mendekati untuk interaktif kita malam hari ini pendengar ya, untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu deh ya menemani pendengar sebelum kita beralih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, untuk di perjumpaan kita ya malam hari ini ya, di interaktif nih lagi kita ya. Ya, untuk di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, selama 1 jam menemani pendengar dengan rangkaian lagu-lagu requestan yang dimana untuk di malam Jumat kita bermain di mancanegara. Seperti biasa ya, untuk lagu-lagu mancanegara, pendengar bisa request di kebersamaan kita di 0401-3124-008, juga bisa berbagi bersama kita nanti di via TikTok nih. Kita hadir untuk interaktif kita malam hari ini di Ruang Rindu ya. Lagu mancanegara ya, dari tahun 2000 sampai 2010 ya, kita hadirkan untuk menemani pendengar malam ini yang mungkin saja sedang menikmati waktu santai. Nah, sedikit kita akan tanya-tanya juga buat pendengar yang bergabung nih ya. Tadi sempat Ilham udah bahas-bahas sebelumnya ya, terkait dengan slow living, healing ya. Nah, ini menarik nih, kalau dari pendengar sendiri seperti apa kira-kira? Healing tuh penting atau enggak nih? Kalau enggak penting kenapa? Kalau penting kenapa? Boleh berbagi bersama kita ya di 0401 312408, hadir juga dengan

0: TikTok ya. Via TikTok hadir menemani pendengar untuk malam hari ini. Dan juga requestan-requestan yang kita hadirkan ya untuk mancanegara. Kembali kita lihat playlist kita ya, kita lihat dulu nih. Untuk malam hari ini mancanegara ya. Kita lihat playlist malam ini mancanegara ya dari tahun 2010 ya. Ada event apa nih? Backstreet Boys juga ada ya. Ya ini untuk rilisan lagunya sendiri dari tahun 2008. Ya, tepatnya di bulan Januari, 3 Januari ya lebih tepatnya. Ada nih lagunya dari Backstreet Boys, Helpless When She Smile. Boleh untuk menemani untuk awal perjumpaan kita ya di ruang rindu. Kayak terang banget nih ya. Iya, kita masih cek-cek juga nih ya, maintenance sedikit untuk di via ini kita ya, TikTok. Setelah ini kita akan gabung dan menemani pendengar ya. Kita masih lihat-lihat dulu nih ya situasinya gitu ya kan. Lagi maintenance sedikit. Ya udah nih, kita undang tentunya untuk di via telepon ya. Silakan bergabung bersama kita di 0401-312-4008. Via WhatsApp juga kita hadirkan untuk malam hari ini ya di 0813 545-0967 ya, 0813 545-0967. Lagu mancanegara ya, tadi Backstreet Boy. Ada juga nih dari BoA ya. Ini kalau BoA Ilham jadi ingat ini ya, games dulu ya, game 3D sih. Doa dia nah, tapi ini bukan BoA, ini kan BoA ya. Kalau yang game itu adalah Doa ya. Dead or Life. Ini dari BoA nih ya, yang judulnya Do The Motion. Mendengar rilisan tahun 2006, tepatnya di bulan Maret tanggal 11. Nah, selain itu juga masih ada beberapa kayak Chris Brown juga nih ya. Ini untuk di awal perjumpaan kita, playlist kita untuk malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita masih undang dulu nih buat mendengar ya. Karena kita sudah live ya via TikTok kita untuk malam hari ini. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi requestan, dan Ilham tanyain sedikit ya terkait dengan healing tadi. Healing nih buat pendengar itu penting atau enggak nih? Kalau enggak kenapa? Kalau penting kenapa? Boleh berbagi ya. Dan juga di via telepon kita hadirkan ya di 0401-312-4008. Malam hari ini di Ruang Rindu bersama Ilham ya, malam Jumat ya, dengan lagu requestan tadi yang bisa mendengar request ya dari lagu tahun 2000 sampai tahun 2010. Sudah ada yang bergabung bersama kita di via telepon, langsung kita sapa. Ada Pak De Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De Alif.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana nih kabarnya malam hari ini Pak De?
1: Kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, feelingku tepat ini, jelas ini Ilham yang nyiar.
0: Iya, kayaknya memang kuat banget nih feelingnya dari Pak De ya.
1: Kuat jelas dong.
0: Iya, Pak De ini lagi ngapain aja nih malam hari ini?
1: Lagi monitor-monitor saja.
0: Lagi monitor ya, kirain ya. Habis kerja kebun malam-malam gitu.
1: Oh, malam-malam ya enggak ada.
0: Enggak ada ya, kirain ada gitu.
1: Kalau feeling saya kalau malam-malam kerja di kebun ini digerogoti nyamuk.
0: Nyamuk kan? Benar. Kalau di kebun ini nyamuknya besar-besar ya Pak De ya.
1: Wah ya.
0: kok gitu ya? Kalau di kebun tuh tiba-tiba nyamuknya beda dengan di rumah. Di rumah kayak kecil-kecil, pas di kebun kayak besar-besar banget.
1: Ya, itu besarnya. Kalau beduk besar.
0: Iya.
1: Kalau beduk tidak ada menyawang mengatakan besar. Kalau nyamuk agak sedikit, woi besar-besar nyamuknya.
0: Iya, besar-besar nyamuknya. Wah, itu.
1: Itu nanya orang
0: tadi. Ini dari Pak De Alif nih, kalau malam hari ini Pak De ya, kita lagi puterin lagu-lagu mancanegara nih dari tahun 2000 sampai 2010. Kalau Pak De Alif mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Ya, saya itu The Power of Love.
0: The Power of Love, ya. Pokoknya The Power of Love nih ya.
1: Iya, sudah Beling sudah menyatakan ini hari Jumat ini, malam Jumat ini pasti manca lagunya.
0: Iya benar, manca negara menemani.
1: Tapi
0: ini,
1: kalau kita bergabung hari ini Beling harus jelas dong.
0: Benar.
1: Di hari Senin, di hari Minggu, hari Sabtu.
0: Berarti
1: tanya ini.
0: Wah, semakin kuat feelingnya berarti pada ya. Setiap ilham nyiar berarti feeling dulu nih, wah ilham kayaknya nih bentar nih. Gitu ya.
1: DLH nih harus punya feeling.
0: Siap nih Pan.
1: Kemana feeling kita? Kemana jodoh kita?
0: Bisa
1: itu, harus punya feeling.
0: Harus feeling juga tuh kalau jodoh ya pada ya.
1: Iya tuh.
0: Siap nih Pan.
1: Feeling saya harus cewek yang begini modelnya.
0: Baik.
1: Dia memantau barang yang masih jauh itu angen-angen lah. Ya bagi itulah.
0: Baik. Oke, Pak De silakan nih mau menyapa siapa aja untuk di malam hari ini. Silakan.
1: Ya, sapaannya singkat kata singkat waktu. Daun salam harum baunya tersebar di mana-mana. Aku atur salam kepada rekan-rekan pen semuanya dan khususnya penyiarnya bersama Opta operatornya.
0: Iya.
1: Upacu ucapannya selamat malam, selamat menikmati, jangan lupa feeling-feeling esok pagi. Begitu dong.
0: Jangan lupa feeling-feeling.
1: Dan Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Pade Alif ya. Feeling katanya Pade ya. Iya, sebenarnya kita bahas healing sih, tapi katanya feeling itu harus diperkuat katanya ya. Iya, harus mengandalkan feeling, guys. Oke, ini saudara yang bergabung untuk di via TikTok ya. Ada Michelle 9A. Iya, dari kelas 9A nih Michelle ya. Gimana 9A ini? Masih di 9A atau tidak lama lagi untuk pindah kelas? Katanya assalamualaikum kak, waalaikumsalam ya. Selalu malam Jumat kita ya. Iya dong Michelle, selalu malam ini menemani momen malam Jumat ya kan, dengan mancanegara. Michelle mau request lagu apa nih malam hari ini? Nah Ilham juga tanyain sedikit nih, kalau dari boleh request lagunya ya, mancanegara Michelle. Kalau dari Michelle nih, kita bahas sedikit ya terkait dengan healing. Healing itu kalau menurut Michelle itu penting atau enggak nih? Kalau penting kenapa? Kalau enggak kenapa nih? Soledad, Soledad, it's a pride. Coba kita cari dulu nih ya, Soledad. Soledad. Oke, ada beneran Soledad. Bener-bener Soledad ini ya. Wah, ini kayaknya dari Michelle nih lintas generasi deh ya. Soledad dia tahu loh. Michelle tahu Soledad loh, waduh. Apa nih dari Michelle A, katanya penting karena untuk merefresh kembali pikiran yang terlalu banyak. Waduh, pikiran yang terlalu banyak. Emang Michelle mikirin apa nih? Iya dong, iya Soledad nih ya. Waduh, lintas generasi beneran nih Michelle nih. Kenapa nih pikirannya terlalu banyak? Lagi memikirkan apa emangnya Michelle? Tugas dan lain-lain ya. Kayaknya tugas itu ya mungkin sekitar 30%. Yang lain-lain ini ya, kayaknya 70% nih pengaruh lain-lain. Apa nih yang lain-lain Michelle? Kita undang juga untuk pendengar yang lain ya, yang ingin request lagu bersama kita. Karena tadi sudah ada dari Pade Alif, Celine Dion, The Power of Love, Westlife, Soledad ya. Lagu requestan dari Michelle nih, yang katanya healing itu penting dengan banyaknya tugas-tugas dan lain-lain gitu ya. Tapi yang lain-lain kayaknya yang pengaruhnya lebih besar nih ya. Ah, memang kalau misalkan lagi kemarau gitu ya, kita kayaknya perlu apa ya, kayak jangan terlalu healing di luar gitu ya, di rumah aja kayaknya healingnya. Lewat WA boleh, Michelle. Silakan gabung bersama kita ya di 0813-545-0967. Tapi Ilham cek dulu nih, WA-nya kebuka nggak nih ya? Kalau nggak, Ilham sebar WA Ilham aja ya. kayaknya WA lagi ini nih, agak sedikit trouble nih. Oh, Michelle lagi kurang enak badan. Iya, semoga cepat sembuh ya. Memang karena lagi kemarau kan? Iya, kalau misalkan musim kemarau itu segala macam flu, wah mulai deh. Demam pun kena orang. Karena pengaruh hawa dingin di malam hari ya. Paginya hangat, siangnya hangat, langsung ini pas udah jauh malam gitu ya kan. Dingin gitu. Dingin beding-ding. Oke, ini kita undang juga nih ya. Kita masih buka untuk requestan lagu mancanegara di tahun 2000 sampai 2010 untuk di kebersamaan kita ya. Di via telepon di 0401-3124-008 dan juga di via TikTok kita. Kita membahas sedikit nih terkait dengan healing. Kalau misalkan tadi dari Michelle ya, karena banyak pikiran, healing itu penting. Nah, kita sapa dulu nih, ada yang bergabung bersama kita. Dari Mas Wandi di via telepon langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Wandi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ruang rindu memori lewat lagu bersama Mas Wandi. Gimana nih kabarnya Mas Wandi?
2: Alhamdulillah Mas Ilham, gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih.
2: Mantap.
0: Mantap. Ini Pade lagi. Mas Wandi lagi di mana nih?
2: Ini lagi di baring-baring ini.
0: Lagi di, berarti lagi di kediaman ya, di rumah gitu ya?
2: Ya, ini habis telepon-teleponan sama Bunda Tiara ini.
0: Oh, tadi sempat teleponan. Gimana, seru? Ya.
2: Tanya, udah gabung. Jadi itu pokoknya sering salah satu diingatkan. Kalau saya nggak anu, udah gabung di Pro 1.
0: Belum. Jalan-jalan terus nih ya?
2: Udah, belum.
0: Udah, oh ditanyain terus nih, udah gabung belum gitu ya?
2: Iya kan, ingatkan gitu loh Mas Ilham.
0: Ingatkan, oke nih.
2: Nah, namanya temen itu loh Mas Ilham.
0: Saling menyapa ya.
2: Iya, siapa sih si Kendari itu yang gak kenal sama saya itu?
0: Wah, udah akrab berarti, udah pada tahu mungkin.
2: Iya, seperti saudara gitu lah Mas.
0: Sudah kayak saudara ya.
2: Iya, salin kalau kangen telepon gitu. Kalau repot ya dipending gitu Mas.
0: Wah, ini Pak Mas Wandi. Nah, malam hari ini Mas Wandi kita bermain di mancanegara ya. Mungkin Mas Wandi mau request lagu mancanegara yang mana nih? Tahun 2000 sampai 2010.
2: Aduh, kalau tahun 2020 itu saya enggak hafal itu Mas.
0: Iya, dari tahun 2000 enggak ada nih. Di playlist kita deh ada nih.
2: Iya.
0: Ada Backstreet Boy, ada BOA ya, BOA ya, ada Chris Brown juga.
2: Chris Brown itu aja Mas, nggak apa-apa Mas.
0: Chris Brown aja nih yang With You ya.
2: Chris with Ball, you, ya, with siap. You.
0: Nah, itu
2: saya
0: dia.
2: Saya jujur kalau 2000 sama 2010 itu nggak apa itu.
0: Iya ya, oke. Okay.
2: Lagunya nggak tahu penyanyinya.
0: Tak apa.
2: Ya nggak tahu lagunya. Kalau 90, 80 tahu semua. Apal
0: ya. Nah kalau 90, 80 itu makanannya di hari Sabtu tuh ya.
2: Betul.
0: Hari Sabtu sama hari Jumat nih Pak De.
2: Siap.
0: Oke nih, silakan nih dari Mas Wandi mau menyapa siapa aja malam hari ini, silakan.
2: Menyapa-nyapa buat ini saya dulu kan biar nggak lupa ini.
0: Mm-mm.
2: Mbak Umi, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Mm-mm.
2: Bunda Miarti, itu juga saya sering lupa itu, umum ingat tak?
0: Iya.
2: Dulu sudah ada Mbak Alin, selamat malam Mbak Alin, semoga sehat selalu. Juga ada Bunda Emil, juga tidak ketinggalan Bunda Tiaranya juga, Pak Di Alip, lalu ada Bang Erik. Terus ada Bu Haja Rusma, selamat malam Bu Haja Rusma. Udah pulang bareng kali Bu Haja Rusma.
0: Iya, udah balik nih Bu Hajanya.
2: Terus ada Mbak Samiati, juga tidak ketinggalan Mas Eriknya juga. Buat semuanya tanpa terkecuali Mas Ilham.
0: Untuk semuanya, thank you banget nih Mas Wandi udah ikutan gabung malam ini ya.
2: Ya, buat Mas Operatornya selamat malam, terima kasih. Terus siapa? Buat Mas Ilhamnya, jaga kesehatan Mas Ilham.
0: Siap Mas Wandi.
2: Ya nanti kalau pulang hati-hati. Mm-hmm. Salam buat keluarga besar Mas Ilham di situ ya.
0: Iya, nanti Ilham sampai insya Allah.
2: Ya terima kasih Mas Ilham, selamat bertugas. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi, requestan dari Chris Brown ya, With You, With You. Udah ada 3 lagu yang menemani kita malam hari ini. Kita beralih dulu ke lagu. Kita masih akan sapa nih untuk yang di via TikTok. Masih kita bahas terkait dengan healing ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, kita masih bermain ya untuk di malam hari ini dengan requestan mancanegara. Ada tadi yang request kita, katanya boleh dari lagu Malaysia nggak ya? Boleh, namanya juga mancanegara ya. Kita bukan dari negaranya kita itu. Lagu Malaysia tadi requestan dari Cantika yang udah bergabung bersama kita. Udah kita ngobrol-ngobrol ya pas di off air tadi. Lagu Iklim Puteri ya, Puteri. Oke. Kita udah simpan nih keep lagunya untuk di playlist kita ya. Dan beberapa lagu lainnya tadi ada Root ya. Ada yang request Root dari Michelle, ada juga yang request Alter Bridge tadi dari Nisa gitu ya. Nanti kita akan putarin lagunya Alter Bridge ya. Sepupu tadi Dear God. Oke, itu juga kita keep ya untuk malam hari ini. Oh, Riani tadi yang request Alter Bridge ya. Oke. Oh, Nisa beda juga yang mau direquest. Sapanak Nip Nak Lang Dong Bang. Wah, ini kayaknya lagu Filipin ya. Astin Olviga ya. Lagu Filipina, boleh. Bebas ya. Mancanegara. Jadi kita bermain di mancanegara, mau lagunya dari Malaysia, Singapura, Filipin, boleh ya. Sagepanak, aduh nama lagunya juga unik banget nih ya. Panak Nining Lang. Susah banget nih judulnya nih, Panak Nining Lang nih ya. Boleh lah, nanti kita kita putarin lagu ini. Nah ini aja. Oke, udah kita keep ya. Waduh, banyak banget nih playlist kita malam hari ini. Despacito, ada yang request Despacito ya. Kita play kalau begitu. Ada yang request Despacito. Mana nih Despacito ya? Despacito. Nah, beragam banget nih ya untuk malam hari ini. Yang request kita malam hari ini luar biasa ya. Kita yang ini aja nih ya. Jangan yang orinya aja, ori yang ori. Oke, kita bermain dulu lagu-lagu yang sudah direquest di kebersamaan kita malam hari ini. Kita mulai dari Michelle ya. Nah, tadi Michelle udah request. Iya benar, ini lagu Brazil, El Brazil lah. Oke. Lagunya Root ya. Dan juga beberapa yang sudah masuk tadi, Riani, Alter Bridge, dan juga Nisa nih ya. Sa panang ning ning panang ning neng. Tenang nung neng nung. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, waduh, kita sudah di ujung perjumpaan kita untuk di ruang rindu nih ya. Terima kasih nih yang sudah bergabung bersama kita, sudah berbagi dengan berbagai macam lagu requestan dan menemani kita malam hari ini. Dan semoga aja nih yang mendengarkan kita, baik di via TikTok nih, apapun mungkin yang coba dilakukan supaya dalam prosesnya bisa healing, semoga bisa tercapai ya. Nah, kita akan puterin nih beberapa lagu yang sudah di request tadi ya. Banyak banget lagu requestan malam hari ini ya. Kayaknya ada belasan ya. Yaudah, kita akan habiskan dulu nih lagu-lagunya nanti ya. Dan juga lagu-lagu ini menjadi penutup untuk perjumpaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita masih menyapa dulu nanti di via TikTok nih ya, dengan beberapa yang kita putarkan ya. Tetap bersama kami ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita akan hadirkan jazz musik yang akan menemani pendengar dan juga mungkin beberapa requestan yang belum pendengar dengarkan, yang sudah request di kebersamaan kita di Ruang Rindu tadi. Nanti kita akan putarkan beberapa yang sudah kita keep ya untuk playlist kita. Dan selama 1 jam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan sajian jazz musik menemani malam hari pendengar untuk yang sedang beraktivitas atau sedang mempersiapkan diri untuk terlelap di malam hari ini.

Pendengar yang senantiasa setia di program Mesatu, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali insya Allah pada esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Mesatu RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda. Dan sebelum beranjak ke peraduan, untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan selama 24 jam dari pemancar FM 96,7 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di subuh hari ini, hari Jumat. Pendengar, kembali akan kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan, kali ini bersama dengan RRI Bone dan juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Kita simak bersama, pendengar, untuk Mutiara Pagi Berjaringan hari ini dengan topik bermaulid sepanjang masa bersama dengan Dr. Haji Muhammad Irham MTHI dan penyiar dari RRI Bone yaitu Eni Adnan. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah, baji-baji, semoga juga Ibu Eni dan segenap pendengar sehat walafiat. Amin.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustaz, untuk mengawali pagi ini kita akan dengarkan dulu pembahasan terkait bermaulid sepanjang masa. Silahkan Pak Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatannya dan pendengar RRI dimanapun kita semua berada. Tak terasa kita sudah berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kalender Masehi. Tetapi dalam kalender Hijriah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan yang lahirnya cahaya di atas cahaya, rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan, tema kita berbicara tentang bermaulid sepanjang masa. Tema ini sangat menarik karena ada orang di luar sana hanya bermaulid atau dalam hal ini mengingat Nabi Muhammad hanya pada hari 17 Rabiul Awal. Nanti ada peringatannya di masjid, ada baku, ada kadominya, ada telur, baru mengingat Nabi. Ya. Tema ini dan ceramah ini sama-sama kita bermaksud supaya bukan hanya mengingat Nabi sekali setahun, tetapi itu cuma momentum 12 Rabiul Awal, momentum saja. Ya, sama kemarin kita 17-an Agustus. Apakah hanya nasionalisme kita cuma 17 Agustus? Tidak, itu hanya momentum. Supaya kita selalu mencas dan memperbarui, mempertebal rasa nasionalisme kita. Nah, begitulah filosofi sebuah peringatan. Bukan hanya diperingati sekali setahun, tetapi itu momentum kita mencas dan memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya selalu mengingat peristiwa-peristiwa dan terutama cinta kita kepada Nabi selalu tumbuh. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Ibu Eni dan pendengar RRT dimanapun kita berada, ada juga oknum di luar sana yang notabene katanya Islam juga bahkan tidak mau bermaulid. Katanya itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan seterusnya, ya kan? Padahal secara substansi ketika Nabi ditanya, mengapa engkau ya Rasul selalu puasa Senin dan Kamis? Salah satu jawaban Rasul adalah hari Senin itu adalah hari maulid saya. Berarti Rasulullah jangan bermaulid sekali setahun. Rasulullah itu setiap hari Kamis, hari kelahirannya, ya, itu bermaulid dan merayakan maulidnya dengan Masya Allah puasa Senin Kamis, dengan puasa hari Senin. Berarti kalau begitu Rasulullah senang mengingat hari kelahirannya. Kemudian bagaimana materi tentang bermaulid sepanjang masa? Minimal ada dua cara kita supaya dikatakan bermaulid sepanjang masa. Yang pertama itu kita harus rajin-rajin dan memperbanyak hadiah solawat dan kiriman surah Al-Fatihah kepada Nabi kita. Ya, jadi saya harus garis bawahi, memperbanyak, ada kata-kata memperbanyak, bukan cuma sekali-sekali. Dan yang kedua, ada kata menghadiahkan. Jadi Nabi Muhammad itu begini dan semua pendengar itu tidak menerima sedekah. Dari mana kalau begitu? Nabi itu dari hidupnya sampai sekarang itu hanya menerima yang namanya hadiah. Nah, makanya besok-besok kalau kita ya mengeluarkan sesuatu ya, maka wajib untuk memperingat dan peringati kami, apakah di Bali, di Makassar, di mana pun kita berada, mohon pendengar RRI menyampaikan kepada kerabat dan yang lain, jangan meniatkan sedekah.

Então, kalau di Arab ya sedekah tidak mau dia. Cukup kasih orang lain kalau sedekah. Dan konsekuensi kedua Bu Eni, kalau itu sedekah itu tidak wajib

pengen kasih hadiah seorang misalkan kakak kita, orang tua kita, atau suami kita, istri kita, ya kan? Maka kita mau terpanggil, wah, ya, apa ucapannya kah, apa kesalahannya kah, ya kan? Nah, seterusnya itu konsep hadiah. Makanya konsep hadiah itu nama bersabda, man sholla alaiya sholatan,

0: ini hadiahnya itu adalah bukan satu di bawah satu, tapi nabi itu saking berawannya satu sholawat kita dibalas dan dihadiahkan kembali kepada umatnya 10 kado keselamatan rahmat dari kita. Mungkin itu dulu yang pertama. Ya, kalau kita mungkin saya simpulkan sebentar ya.
1: Dan Pak Ustaz, di pagi ini siaran kami juga dirilai oleh RRI Makassar, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Kendari.

di kita awal sepertinya sudah ada penonton yang tidak sabaran ini untuk bergabung bersama ini dan berjaringan. Kita sapa dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, katanya bagaimana Pak Ustaz, biasanya kalau maulid orang itu ikut lomba.

menyanyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berarti ini bersifat umum, semua perlombaan tentang kebaikan.

0: penting perubahannya itu positif, membawa manfaat, ya, dan tidak mengandung kemaksiatan atau mudarat, menzalimi orang lain. Ya, contoh, apakah lomba makan kerupuk, ya?
1: Yeah.
0: Cuma mungkin kemarin tanggal 17 Agustus kerupuknya itu mungkin lebih bagus kalau orang makan kerupuknya bukan dalam keadaan berdiri.
1: Ya.
0: Ya, bagus kalau misalkan istirahat atau bagaimana ya, atau sambil duduk ada kursi, bagus.

0: masjid. Nah, itu cara itu etika-etikanya atau adab-adabnya. Ya. Untuk pengalaman berkaitan dengan maulid harus memberikan manfaat. Maka itu juga ada hubungannya dengan momentum maulid, yaitu membuat sesuatu menumbuhkan rasa cinta kepada maulid. Misalkan kita lihat pengalaman salam marah puisi tentang Muhammad, daripada kita puisi-puisi golongan ya.
1: Yeah.
0: Nah, sama yang sama apa cewek pacar yang tidak jelas, lebih kita berubah-ubah puisi. Nah, sebenarnya dulu pada masa dahulu kala ada sahara membuat sejarah puisi saja sastra tentang Nabi Muhammad. Makanya yang menang ketika itu adalah saudara

ternyata Umar bin Al-Khattab. Nah, dia adalah pedang yang bersih pula yang membunuh Nabi Muhammad. Tapi saya dulu ke saudarinya, saudara perempuannya, ya, saya istirahat, mau minum air putih. Ya, kenapa ketika itu, pas ketika itu, Allah mengapa hidayat? Setelah mendengarkan lantunan surat Toha, Toha ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa dan seterusnya, ternyata langsung tiba-tiba seketika niat membunuh Nabi Muhammad berubah menjadi Islam, masuk Islam, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini majizub, majizub, kira-kira majizub yang langsung ditarik, tek, ditarik, langsung dipindahkan. Misal, tek, Anda di sini, tidak boleh di sini. Nah, itu hidayah yang jarang. Ya, jika tidak boleh juga terlalu mengharap hidayah yang begini.

0: langsung silakan.
1: Terima lagi penelpon berikutnya.
0: Oke, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa? Di mana?

0: barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz dijawab pertanyaan Pak Yasin yang ada di.
2: Terima kasih Pak Yasin. Apalagi bahwa Pak Yasin ini salah satu nama dari Muhammad.
1: Iya.

saya Muhammad Irham, ya, ya, untuk yang saya pilih adalah selalu berlari, selalu berlari. Yang saya pilih adalah lebih berberkat, tentu selalu berlari, bukan hanya di dua

ketiga dan kedua, selalu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Pertama kita harus mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum, orang tua kita, nenek kita. Yang paling berhak kita kirimkan yaitu Rasul. Rasulullah ini tidak ada yang kalah oleh jasa-jasa

0: mau nih. Lihat berberkah.
1: Iya. Pak Ustaz, ada lagi penelpon? Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, dengan bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Abdullah di Indapri.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Begini Pak Ustaz, ada kedua satu kesalahan Ustaz. Yang pertama tentang Ustaz, tentang tradisi Maulid ini. Banyak yang mengatakan bahwa artinya kalau kita katanya Maulid disahkan, tapi banyak artinya menghadangkan ulang tahun bagi bagi umat muslim, tapi menghadangkan ulang tahunnya. Bagaimana ini kasusnya Ustaz? Yang kedua saya mau tanyakan, adakah malam-malam tertentu yang perlu kita laksanakan atau perlu kita lakukan di bulan bulan Rabiul awal ini Ustaz? Itu aja Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustaz pertanyaan dari pendengar kita Bapak Abdullah. Pertama terkait dengan perayaan Maulid untuk agama Islam dan juga bagaimana hukumnya terhadap perayaan ulang tahun katanya Pak Ustaz. Agama Islam.
0: Itu adalah kita memperingati ulang tahun dari Tuhan.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita biasa melihat atau ulang tahun setiap tahun, berarti ulang tahun hari.
1: Iya.
0: Betul. Betul.

boleh saja. Yang penting ya, jangan berlebihan. Jangan sampai utang piutang, jangan sampai mengharuskan, jangan sampai memaksa orang, ya kan? Dan seterusnya. Apa artinya? Harus ada namanya sukarela. Nah, ketika kita ulang tahun itu, Bu, ini kita juga bisa misalkan mengelola

harusnya, teknisnya, apakah harus berpura-pura menghabiskan sejumlah uang, atau kita lebih bagus mengalihkan ke niat sedekah, atau sholat rahim, atau traktir orang sesuai kemampuan

0: apa amalan-amalannya. Untuk yang paling bagus dalam dibilang maulid ini adalah kita berbanyak baca sirah-sirah Nabi.
1: Iya.
0: Berbanyak lagi. Sudah baca waktu SD, kembali lagi baca. Kemudian yang kedua, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya juga menghadirkan para

masalah terbuka. Orang-orang yang mungkin kurang jodohnya atau belum kena jodoh ya, belum ada jodohnya, itu juga terbuka. Orang-orang yang dalam keadaan hambatan-hambatan rezeki, Al-Fatih namanya terbuka lagi.

0: bulan Rabiul Awal Bu ini
1: berkata
0: kepada kita.
1: Iya, baik. Dan pendengar tadi sudah ada Bapak Abdullah Dilapri, Pak Yasin di Toli-Toli, dan juga Pak Ade di Bau-Bau. Kita masih nantikan yang lainnya. Pak Ustaz, ini ada pesan singkat titipan Pak Ustaz. Ya, bertanya ini dari hamba Allah, bertanya dari sana

0: sedekah.
1: Ya, bukan sedekah lagi. Ingat, bukan hati. Sedekah. Hanyalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, dan konsep sedekah

yubikuna fisorai wa dorai. Apa artinya? Kalau orang bertakwa, ketika dia mampu, ya, yang mereka lakukan banyak. Orang bertakwa, orang beriman, ketika kurang, bukan berarti tidak mengeluarkan, tapi kurang juga dia keluarkan. Jadi begitu. Jadi ada orang, kalau banyak, banyak juga nak sumbang. Yeah. Tapi pas kita berkurang, ah tidak ada. Kurangnya tidak ada sedekah. Minus orang. Harusnya, harusnya, selama orang masih bisa makan, masih bisa bernapas, iya kan? Iya, sebetulnya gopek lah, nak bilang orang, gopek mo. Iya, gopek. Apa gopek uang koi? Iya,

0: Nantikan dengan telepon di pagi ini di 0851-9151-8901. Kami ulangi lagi untuk Anda saudara pendengar yang mendengarkan kami dari pagi ini, karena siaran kami saat ini Pak Ustaz berjaringan Sekolah 4 bersama RRI Tali-Tali, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, RRI Kendari, kemudian RRI Makassar dan RRI Palu. Nama Bapak siapa?
1: Ini Andi Tarap di Sambilburu.
0: Andi siapa?
1: Andi Tarap.
0: Andi Tarap. Baik, silakan langsung pertanyaannya. Apa nama?
1: Katanya Pak Ustaz. Yang mana masalahnya azan dibanding imam salat? Sedangkan imam salat itu punya tentunya itu memimpin imam sama 20. Sedangkan azan itu apa namanya makin jauh sebenarnya makin bagus kata Ustaz. Kemudian saya tanya ke orang lain dibanding yang salat, kemudian secara hati juga itu salah satu itu kan nih.
0: Terima kasih
1: yang diharap dibawah nih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Kenapa di Sutra? Di Sutra di sini kita bangun kampung nelayan tahap pertama yang sudah jadi. Lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sutra ini.
2: Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif pajak ya 5 tahun, batas maksimal 5 tahun.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemprov Sultra memberikan penurunan pajak kendaraan hingga 5% bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi

0: Sakti Wayo Trenggono mengatakan, pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalisasi potensi sektor kelautan dan perikanan agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah saat ini bersama pemerintah Provinsi Sultra melakukan pemetaan lokasi termasuk wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki jumlah masyarakat nelayan cukup banyak. Trenggono mengatakan pembangunan kampung nelayan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan aktivitas perikanan dan kehidupan masyarakat pesisir.
1: Kenapa di Sultra? Di Sultra di sini kita bangun kampung nelayan tahap pertama yang sudah jadi. Lalu ada 60 titik lagi yang kita akan bangun di wilayah Sultra ini. Ya, jadi kita ingin betul-betul yang menjadi kekuatan daerah khususnya dari sektor kelautan perikanan ini akan kita monetize dengan baik supaya ekonominya bisa tumbuh. Selain juga peluang atau kemampuan Sultra sendiri di sektor pertambangan, di sektor kelautannya juga sangat luar biasa.
0: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeroga mengatakan, keberadaan kampung nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir dan memberikan ruang yang lebih baik bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Pemerintah provinsi akan mendukung pembenahan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, sementara pemerintah pusat melalui KKP menyiapkan fasilitas yang menunjang pekerjaan dan kegiatan ekonomi nelayan. Gubernur menyebut pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan kawasan pesisir di Sultra.
2: Yang mana kita tahu bahwa saat ini kampung nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 kampung nelayan. Nah, dengan adanya kampung nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat kita yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya. Sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
0: Pembangunan 60 kampung nelayan Merah Putih ini akan diarahkan pada wilayah yang memiliki sektor kelautan dan perikanan serta banyak dihuni masyarakat nelayan. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap calon lokasi sebelum pembangunan dilaksanakan agar fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan produktivitas serta pendapatan nelayan. Reporter Andri Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
3: Dukung pembinaan keterampilan napi, Wakil Wali Kota Bau-Bau dorong kemandirian warga binaan sebagai bekal pasca bebas. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
4: Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waode Hamsinabolu, menyatakan dukungan penuh terhadap program pembinaan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Bau-Bau. Sebagai bentuk dukungan, Waode Hamsinabolu turut membeli sejumlah hasil kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan warga binaan, diantaranya sayuran seperti sawi dan terung. Hamsina mengatakan, pemerintah kota juga telah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan untuk menunjang kegiatan pembinaan, salah satunya berupa bibit ikan. Menurutnya, pembinaan keterampilan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan warga binaan agar memiliki bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
5: Dan makanya di dalam masa pembinaan ini isinya ada pembinaan, bukan cuma tentu secara mental dan secara keagamaan juga ada pembinaan di sini, tetapi juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan. Kami pun mengharapkan bahwa semakin banyak keterampilan dititipkan.
4: Dalam mendukung kegiatan warga binaan, Lapas Bau-Bau tidak hanya melakukan kegiatan pertanian konvensional, para napi juga mendapatkan edukasi mengenai budidaya hidroponik. Selain sektor ketahanan pangan, pembinaan kemandirian juga diarahkan pada pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lapas Bau-Bau menyelenggarakan pelatihan pembuatan sabun cuci piring berbahan ekstra jeruk nipis bagi warga binaan. Tidak hanya sabun cuci piring, warga binaan juga mengembangkan berbagai produk lainnya, seperti keripik singkong dan keripik pisang. Di bidang keterampilan teknis, warga binaan juga mendapatkan pelatihan pengelasan. Dari keterampilan tersebut, mereka mulai menghasilkan berbagai produk kerajinan, diantaranya meja dan kursi yang kemudian dipasarkan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan juga produktif setelah kembali ke masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

0: Bupati Buton Selatan dorong percepatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur melalui dukungan pengembangan Bandara Beto Ambari dan akses jalan menghubungkan Bau-Bau dan Buton Selatan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
1: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki.
2: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama pemerintah Kota Bau-Bau membahas penguatan konektivitas antar wilayah, khususnya transportasi udara, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan percepatan pembangunan kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Sekretaris Daerah, berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan, Batauga, pada Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Adios mengatakan penguatan transportasi udara menjadi kepentingan bersama karena wilayah Bau-Bau, Buton Selatan, Buton, dan Buton Tengah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bahu-membahu menjaga keberlanjutan penerbangan, termasuk mempertahankan layanan pesawat Boeing yang selama ini melayani konektivitas wilayah tersebut.
1: Sekalipun bandar udara di Bau-Bau, kita juga di Buton Selatan harus merasa memiliki. Karena antara Bau-Bau dan Buton Selatan itu adalah salah satu kawasan yang tidak bisa kita pisahkan. Yang kedua adalah bagaimana menambah lebar itu tempat pendaratan dan menambah agar lapangan udara bisa kita tambah sampai dengan 400 sekian meter lagi. Jadi supaya benar-benar yang lain bisa juga masuk di Bau-Bau.
2: Selain sektor transportasi udara, pertemuan tersebut membahas pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mempercepat konektivitas antar wilayah. Bupati mengatakan pembangunan jalan dengan lebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalion 871 Lamaindo akan menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang selanjutnya terhubung dengan wilayah Kota Bau-Bau. Bupati menekankan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena konektivitas yang baik akan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat perubahan di daerah.
1: Infrastruktur itu pembangunan jalan lebar 30 meter dari Batalion 871 sambung akan disambung oleh Kota Bau-Bau. Yaitu bagian batalion atas yang dibangun antara kantor batalion dengan kantor bupati yang sekarang kita sudah bangun. Ya. Karena apa? Karena daerah kita harus cepat kita bangun infrastruktur, jangan dulu yang lain-lain. Ya, supaya daerah kita ini bisa ada perubahan.
2: Kolaborasi antara pemerintah daerah di kawasan Kepulauan Buton dinilai penting untuk memastikan pembangunan transportasi dan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Bajoe, Kabupaten Konawe yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Komandan Sat Brimob Polda Sultra Kombes Pol Agus Setiawan mengatakan bantuan tersebut menyasar sekitar 50 kepala keluarga di wilayah pesisir Soropia yang mengalami kesulitan memperoleh air setelah sumur warga mengering akibat cuaca panas berkepanjangan. Kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan air untuk konsumsi dan sanitasi sehari-hari. Untuk membantu warga, Sat Brimob Polda Sultra mengerahkan kendaraan water cannon untuk mendistribusikan air bersih yang layak digunakan. Agus Setiawan menyampaikan, masyarakat menyambut bantuan tersebut. Sementara perwakilan pemerintah desa, Nursin, mengapresiasi respons personel Brimob dalam membantu warga menghadapi krisis air. Sat Brimob Polda Sultra juga akan memantau kondisi kekeringan dan menyiapkan penyaluran air bersih susulan secara berkala selama kemarau masih berlangsung di wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara. Pemkot Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Selengkapnya kembali reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
3: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino, mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
3: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan.
2: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
3: Laporkan segera kalau lihat asap di headline kami, 0811 400 113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran, setiap saat 1x24 jam kami buka hotline seperti itu. Terima kasih.
2: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama untuk di Warta Pagi Pro 1 RRI Kendari. Pemprov Sulawesi Tenggara memberikan insentif penurunan tarif pajak kendaraan hingga 5% produksi 2024 ke bawah. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
4: Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif pajak. Ya.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sultra, Laude Mahbub, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026 tentang nilai jual kendaraan bermotor dan alat berat. Insentif diberikan kepada kendaraan yang berusia lebih dari 2 tahun dengan penurunan tarif hingga maksimal 5% per tahun. Menurut Mahbub, kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pemilik kendaraan sekaligus menyesuaikan kewajiban pajak dengan penurunan nilai kendaraan akibat usia dan pemakaian.
4: Di tahun ini, pas tanggal 17 Agustus tahun 2026, Gubernur Sulawesi Tenggara memberikan insentif terhadap wajib pajak, yaitu berupa penurunan tarif pajak, ya, 5 tahun, batas maksimal 5 tahun, jadi 5% per tahun, di mana tujuannya, yaitu untuk, ya, meringankan pajak kendaraan, menyesuaikan nilai kendaraan yang telah lama, ya, atau nilai susutnya kendaraan.
5: Mahbub menambahkan, penyesuaian tarif tersebut juga diarahkan untuk menyesuaikan nilai real kendaraan dengan kondisi kendaraan yang telah beroperasi lebih dari 2 tahun. Selain memberikan keringanan finansial, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB tepat waktu. Menurutnya, insentif mulai berlaku sejak 17 Agustus dan akan diterapkan pada tahun-tahun berikutnya untuk memberikan kepastian hukum serta keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor di Sultra. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kita akan mengikuti news reporting. Sekolah Rakyat Ikhtiar Negara memutus rantai kemiskinan berbasis pendidikan bersama reporter Gafar.
6: Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambut pagi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Suciya Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
7: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di Sekolah Rakyat ini?
8: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
6: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
7: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di Sekolah Rakyat?
8: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
7: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
8: Jadi dokter.
6: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan di Sekolah Rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan Masyarakat Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kendari, Nur Anissa, menjelaskan, proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
9: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kurikuler, ada juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak. Itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
6: Dari sisi keluarga, kehadiran Sekolah Rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainuddin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
7: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
10: Istilahnya kalau sekolah di sini, istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini, kayak dulu kan kakaknya istilahnya, kita tangguh sepenuhnya. Nah, kalau di sini, alhamdulillah, tanggungan kita itu agak berkurang.
6: Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
11: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000, bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
6: Dari perspektif akademisi, program Sekolah Rakyat dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen memutus rantai kemiskinan. Pengamat pendidikan Universitas Halu Aliu Kendari, Profesor Rosna Wintang, menilai program ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
12: Karena sekolah ini memang diperuntukkan bagi anak-anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya atau bersekolah di sekolah-sekolah umum, dan program Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu instrumen yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan itu sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
6: Namun demikian, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Saya Gafar, reporter RRI Kendari. Sampai jumpa.

Inilah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah pusat akan membangun 60 kampung nelayan merah putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemprov Sultra memberikan penurunan pajak kendaraan hingga 5% bagi kendaraan produksi 2024 ke bawah. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

nih pendengar ya, kalau misalnya pagi hari ini di hari Jumat yang penuh berkah gitu ya, tiba-tiba kita mendapat notifikasi rejeki pagi-pagi ya. Beri hamba uang, jadi salah satu frase yang terkenal ya dari lagunya Iwan Fals, yang kali ini saya putarkan tadi versi featuringan dengan Niji ya, dengan judul Pesawat Tempurku. Gimana nih pendengar, kalau misalnya Anda pagi-pagi sudah dapat notifikasi yang membuat Anda bahagia ya, jangan lupa bahagianya juga turut dibagikan ke yang lain, ke orang-orang terdekat mungkin ya, ke keluarga, ke teman-teman, supaya bahagianya itu makin bertambah pendengar. Karena ya rezeki yang kita punya itu sebagian punya yang lain juga gitu ya. Jadi pastikan untuk selalu berbagi dimanapun dan kapanpun dengan cara apapun sebenarnya gitu ya. Dan rezeki itu kan bukan melulu tentang uang nih pendengar. Koneksi yang baik dengan teman-teman kerja ya, kemudian tetangga-tetangga yang baik, lingkungan yang asri, bersih, dan kita bisa menghirup udara pagi juga menjadi sebuah rezeki yang tidak bisa kita ganti dengan apapun, seperti itu ya pendengar. Di hari ini saya Jihan Benazir akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 siang ya. Tentu saja ragam informasi, musik-musik pilihan juga akan hadir di ruang dengar Anda, dan sesaat lagi juga kami akan mengupdate ya informasi pendengar tepat di pukul 7 nanti untuk traffic update ya, dan juga saya akan kembali nanti dengan informasi update terbaru ya untuk gempa, pasca gempa lebih tepatnya ya, 7, ya waktu itu pendengar, di beberapa waktu lalu di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Sultra pagi ini.

Kita mengupdate dulu informasi di pagi hari ini pendengar. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur itu bertambah menjadi 72 jiwa. Dan ini berdasarkan update dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB per Kamis pukul 9 pagi kemarin pendengar. Dan Pusdatinkom BNPB juga mencatat korban luka-luka sebanyak 900 orang, 82.691 orang mengungsi, serta 18.019 kepala keluarga terdampak. Kemudian untuk kerugian material tercatat ada 29.001 rumah yang rusak dengan rincian 11.699 rumah rusak berat, 6.542 rumah rusak sedang, dan 10.760 rumah rusak ringan. Lalu 804 fasilitas pendidikan terdampak ya, 237 fasilitas kesehatan juga ikut terdampak, 195 rumah ibadah, lalu 257 unit kantor dan 1 gudang bulog juga ikut terdampak pendengar. Selanjutnya 9 fasilitas irigasi juga ikut terdampak, 116 fasilitas umum, 45 titik jalan, 1 pasar serta 16 jembatan ikut terdampak akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada hari Sabtu 15 Agustus lalu, di mana gempa ini pendengar berpusat di Kabupaten Nagakeo. Dan Pemprov NTT juga sudah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Sebelumnya Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut bahwa gempa susulan juga masih berpotensi terjadi di wilayah NTT hingga 2 sampai 3 minggu ke depan dan mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Suharyanto juga menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, gempa susulan yang terjadi cenderung memiliki kekuatan yang memang lebih kecil ya dibandingkan dengan gempa utama.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar di pagi hari ini yang sudah bersiap-siap ya untuk ke tempat aktivitas, yang ingin tahu, ingin memantau bagaimana kondisi lalu lintas untuk di hari Jumat ini ya. Akan kami hadirkan ya informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Safa yang siap memberikan informasinya. Selamat pagi Bribda Safa.
2: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Semangat ya untuk di pagi hari ini.
2: Betul sekali rekan Jihan, luar biasa, sangat semangat.
0: Luar biasa, dan bagaimana untuk informasi lalu lintas nih, kami siap untuk mendengarkannya, silakan Bribda Safa.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan di studio. Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali lagi bersama saya Bribda Safa akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Polda Sultra. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap memperhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Beralih pada titik selanjutnya yaitu di wilayah Kabupaten Muna, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Untuk kendaraan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati, tetap memperhatikan kecepatan dan jarak aman kendaraan Anda dan tentunya tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Secara umum situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya cukup aman dan kondusif. Demikian kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Ya Bribda Safa, kami juga sedikit kepo ini ya, bagaimana dengan situasi lalu lintas atau kondisi lalu lintas yang ada di Kabupaten Konawe. Bisakah kami mendapatkan informasinya?
2: Baik rekan Jihan, kami akan memantau pantauan CCTV di Kabupaten Konawe. Ya baik, untuk situasi arus lalu lintas di Kabupaten Konawe khususnya di Konawe Selatan pada pagi hari ini cukup landai namun tetap aman dan kondusif. Dan tentunya kami selalu mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati dan tetap mematuhi aturan serta rambu-rambu lalu lintas. Demikian rekan Jihan.
0: Iya, Bribda Safa.

0: tersebut dan ingin tahu ya situasi dan kondisinya seperti apa di hari Jumat pagi ini ya. Kami akan langsung ya ke Bribda Safa kembali untuk menginformasikan. Ya, sembari menanti ya pendengar untuk di traffic update pagi hari ini, di mana traffic update juga hadir ya di Pro 1 RRI Kendari bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara di pagi dan sore hari. Dan sepertinya kita sudah bisa mendapatkan informasi dari sekitaran jembatan Teluk Kendari. Silakan Bribda Safa.
1: Baik, Rekan Jihan, kami menginformasikan bahwa di Jembatan Teluk Kendari ini merupakan jalur alternatif untuk menuju ke pelabuhan. Dan terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup ramai namun tetap aman dan kondusif. Dan tentunya kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati dan tidak melawan arus. Demikian Rekan Jihan.
0: Terima kasih Bribda Safa, sangat lengkap ya untuk informasi di pagi hari ini. Dan saya kembali lagi ke Bribda Safa yang mungkin akan memberikan himbauan ya kepada seluruh masyarakat serta pengguna jalan yang ada di Sulawesi Tenggara.
1: Baik, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya untuk selalu memperhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi layak jalan dan tetap sabar dan tertib dalam berlalu lintas karena ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan selamat. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya dan tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Demikian info traffic update pada pagi hari ini. Salam presisi, salam lalu lintas.
0: Salam.
1: Saya Bribda Safa kembali ke Rekan Jihan Studio.
0: Ya, salam presisi. Terima kasih Bribda Safa atas informasinya di pagi hari ini. Tetap sabar di jalan raya, itu dia salah satu ya imbauan juga pendengar untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan atau yang akan keluar ya untuk beraktivitas. Sekali lagi terima kasih untuk Bribda Safa. Salam untuk teman-teman yang di sana. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
1: Selamat beraktivitas, Rekan Jihan.
0: Ya demikianlah pendengar ya untuk informasi traffic update di pagi hari ini bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendengar, sejumlah ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, ini menjadi atau menjalani work from home imbas rentetan gempa yang saat ini juga masih terus terjadi. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah provinsi ini demi mengutamakan keselamatan pegawai tanpa mengorbankan layanan publik yang wajib dan tetap berjalan ya. Kebijakan WFH ini hanya diterapkan bagi ASN yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu ASN dari sektor krusial seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa ya. Ini menurut Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriela Dalla. Dan menurutnya pendengar, pertimbangan utama penerapan WFH ini adalah aspek mitigasi serta keselamatan pegawai di tengah ancaman gempa susulan. ASN yang saat ini tetap bertugas di lapangan pun juga diminta mengutamakan keselamatan diri sebelum membantu menyelamatkan warga terdampak lainnya. Diungkapkan pula bahwa sejumlah fasilitas pemerintahan ini juga turut mengalami kerusakan ya akibat gempa, termasuk kantor daerah dan juga puskesmas pendengar. Selain fasilitas pemerintah, sejumlah rumah ibadah di wilayah ini juga tercatat mengalami dampak kerusakan yang serupa. Dan ia memastikan akses internet bagi ASN ini relatif lancar karena mayoritas pegawai bermukim di area perkotaan, serta ASN juga tetap diwajibkan aktif berkomunikasi dan siap dihubungi sewaktu-waktu ya apabila terdapat kebutuhan mendesak di lapangan. Untuk informasi mengenai hal ini lebih lengkapnya Anda bisa langsung baca pendengar ya di website kami di www.rri.co.id.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Salma, salsabil pendengar ya, berharap pada timur. Kalau misalnya Salma sih boleh aja nih berharap pada timur ya. Tapi bagaimana nih kalau misalnya barang-barang di rumah kita sudah mulai ada yang rusak gitu, ada yang perlu diganti, kita berharap sama siapa pendengar ya? Nah, berharap itu yang pas adalah ke Informa Elektronik dan juga Informa Furniture Living Plaza Kendari ya. Jadi jangan dibiarkan nih pendengar kalau misalnya suasana rumah sudah mulai membosankan atau barang-barang di rumah Anda sudah mulai rewel minta diganti gitu ya. Upgrade supaya lebih nyaman di rumah Anda, tidak perlu bingung, langsung ke Informa Electronics dan juga Informa Furniture Living Plaza Kendari ya. Di sana Anda bisa menemukan banyak sekali koleksi furniture super estetik ya, yang bisa menyulap ruangan di rumah Anda dari ruang tamu sampai di kamar ya, menjadi lebih nyaman ya. Selanjutnya di sana juga banyak sekali pilihan elektronik dari berbagai merek top dunia ya. Lengkap mulai dari smart TV, kemudian juga ada AC, ada mesin cuci biar enggak capek-capek lagi mencuci buat para ibu-ibu ya. Silahkan ya, langsung saja upgrade ya suasana rumah Anda dan segala sesuatunya mulai dari furniture sampai barang elektronik hanya di Informa Electronics dan juga Informa Furniture Living Plaza Kendari.

0: 7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kalau cuaca di hari ini seperti apa ya? Apakah dari pagi hingga sore nanti akan cerah atau berawan ya? Dan pagi hari ini kita akan langsung ya mengupdate informasi seputaran cuaca ya bersama dengan teman-teman dari BMKG di Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Dan untuk di pagi hari ini pendengar ya, kita sudah bersama dengan Bang Jufri yang sudah siap memberikan informasi cuaca di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jufri.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Jihan.
0: Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Iya, silakan untuk informasi cuacanya di Jumat ini.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 21 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah. Untuk siang dan sore hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Malam dan dini hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah, diprediksi cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8, diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2026, diprediksi kondisi perairan wilayah Sulawesi Tenggara, perairan laut, berada pada kategori tenang hingga sedang. Untuk kategori sedang, diprediksi terjadi di perairan Wakatobi bagian barat, perairan Wakatobi bagian timur, Laut Banda Timur Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wawoni. Dengan pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 knot. Kecepatan angin tertinggi diprediksi mencapai 25 knot atau 6 skala Beaufort terjadi di Teluk Bone, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.53 menit WITA. Dan esok hari, tanggal 22 Agustus tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.53 menit WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dan kekeringan dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan juga dihimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar lebih berhati-hati dalam melakukan pengolahan lahan maupun melakukan pembakaran lahan, pembersihan lingkungan agar tidak menimbulkan kebakaran hutan atau kebakaran lahan yang meluas. Karena dari hasil pantauan kami untuk wilayah Sulawesi Tenggara, untuk kategori kemudahan terbakar lahannya berada pada kategori sangat mudah terbakar. Jadi dihimbau untuk seluruh masyarakat kepada lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan pembakaran. Dan ada informasi terbaru kami dapat dari semalam bahwa di wilayah Rawa Opa telah terjadi kebakaran lahan di sebagian wilayahnya. Agar masyarakat lebih care dan membantu pemerintah setempat dalam menjaga ketertiban maupun tidak terjadinya kebakaran lahan. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
0: Ya, Pak Bung Jufri, ini kan tadi informasi terbaru di Rawa Opa, ya sebagian wilayah juga telah terjadi kebakaran. Lalu, apakah ada wilayah lain yang mungkin ada titik api yang perlu diwaspadai seperti itu?
2: Ya, dari hasil pantauan kami ini hampir semua wilayah ada potensi titik api. Dan lahannya itu sangat mudah terbakar, dikategorikan sangat mudah terbakar. Jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada, khususnya dalam melakukan pembersihan lahan. Terkadang hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi di siang hari itu terkadang angin juga cukup kencang. Jadi ketika ada ranting-ranting yang kita bakar terbawa angin dan jatuh di tempat yang didominasi oleh ilalang atau rumput kering, itu pasti akan mudah sekali terbakar dia.
0: Ya, baik. Berarti memang semuanya berpotensi ya. Menjadi peringatan juga untuk kita sebagai masyarakat lebih waspada seperti itu. Dan Bung Jufri, ini kan memang sudah masuk di musim kemarau. Jadi kalau untuk di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri yang paling terdampak kekeringan atau mungkin ada yang masuk di kategori ekstrim, Bung Jufri?
2: Kalau di kalau kita berdasarkan pantauan kami terjadinya hari tidak ada hujan itu untuk di sebagian seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dipantau kami pantau itu di awal itu kemarin yang mulai kering itu Mbak di wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan termasuk kepulauan. Jadi pasti dengan kondisi seperti ini pasti mereka kondisinya sangat kering.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian perlu kita waspadai untuk daerah-daerah yang memang ada sejarah sering dilanda kekeringan, baik itu sumur debit air sungai menurun atau debit air ketersediaan air bersih itu menurun, itu lebih waspada karena terkadang bencana kekeringan itu juga tergolong bencana kekeringan itu karena tidak tersedianya air bersih. Terkadang memang di beberapa wilayah memang sangat rentan itu seperti di wilayah kepulauan,
0: mm-hmm.
2: termasuk di daerah sebagian wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk kita Kota Kendari, mm-hmm. saya dengar itu untuk masyarakat itu, untuk wilayah Kota Kendari di Kelurahan Prirano, masyarakat itu sudah mengalami kesusahan dalam ketersediaan air bersih. Itu mungkin perlu diperhatikan, jadi kesiapsiagaan saja pemerintah setempat apabila sudah ada laporan dari masyarakatnya agar lebih ini.
0: Mm-hmm. Ya betul, ketersediaan air bersih juga salah satunya di Kampung Bajo juga kabarnya sudah mulai kekurangan air bersih juga nih Bung Jufri ya. Baik, dan pastinya di pagi hari ini terima kasih untuk informasi cuacanya. Semoga ini juga bisa menjadi reminder untuk seluruh pendengar RRI Kendari ya, agar lebih waspada ya di musim kemarau ini terutama untuk karhutla. Dan Bung Jufri, terima kasih sekali lagi informasinya ya. Selamat pagi, salam sehat dan salam untuk teman-teman yang di sana.
2: Ya, selamat pagi. Demikian sebaliknya buat bagikan bersama teman-teman.
0: Ya baik, assalamualaikum Jufri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya demikianlah pendengar ya untuk informasi cuaca kita di pagi hari ini.
1: Info cuaca.

0: apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.